0: yang dipacu oleh faktor-faktor yang berbeda. Asma merupakan penyakit kronis yang menyebabkan peradangan dan penyempitan saluran pernapasan. Akibatnya penderita dapat mengalami gejala seperti sesak napas, batuk, dada terasa berat, dan napas berbunyi mengi. Nah, salah satu jenis yang paling umum adalah asma alergi. Jenis ini biasanya dipicu oleh paparan alergen seperti debu, sebut sari, bulu hewan, tungau, atau asap tertentu. Gejalanya sering muncul ketika penderita bersentuhan langsung dengan pemicu tersebut. Selain itu, terdapat asma non-alergi yang tidak berhubungan langsung dengan reaksi alergi. Kondisi ini dapat dipicu oleh infeksi saluran pernapasan, udara dingin, stres, polusi, atau perubahan cuaca. Ada pula asma akibat aktivitas fisik atau olahraga. Pada jenis ini, gejala biasanya muncul saat atau setelah melakukan aktivitas yang cukup berat, terutama kalau dilakukan di lingkungan dengan udara dingin atau kering. Nah, beberapa orang pun dapat mengalami asma akibat pekerjaan. Jenis asma ini dipicu oleh paparan zat tertentu di lingkungan kerja, seperti debu industri, bahan kimia, asap, atau uap yang dapat mengiritasi saluran pernapasan. Selain berbagai jenis tersebut, terdapat pula asma berat yang gejalanya lebih sulit dikendalikan dan sering memerlukan penanganan medis yang lebih intensif dibandingkan asma pada umumnya. Karena setiap jenis asma memiliki pemicu yang berbeda, penting bagi penderita untuk mengenali faktor yang dapat menyebabkan gejalanya kambuh. Dengan mengetahui pemicu tersebut, langkah pencegahan dapat dilakukan lebih efektif. Memahami jenis-jenis asma bukan hanya membantu proses pengobatan, tetapi pun memungkinkan penderita menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih nyaman dan aman. Nah, Bu Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh, hai. Tapi tenang Bu Abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan dud dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya ndak bikin pusing, yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya Bu Abang.
4: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Selamat pagi Mbok Abang, masih bersama Mbok Yu di 94.3 FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah. Kalau udah jam 7 lewatnya 7 menit nih, berarti kita udah masuk dalam program apa Mbok Abang? Cari tahu apa yang dicari tuh. Cari tahu kali ini Bu Abang, kita mau bahas tentang isu yang lagi viral. Pasti Bu Abang udah ada lah di media sosial, di mana-mana gitu. Bu Abang dengar adalah sebuah teror atau isu teror yang cukup menggemparkan, khususnya di Indonesia Bu Abang, yang menyoroti juga tentu ini sebagai tindak kriminal. Pagi-pagi ngomongin kriminal, Mbok Yu. Ada apa-apa sih, saya biar segar sedikit bikin mante. Nah, yang enak kita bahas adalah isu teror pocong. Tahu enggak, Mbok Abang? Mudah-mudahan ada yang udah baca ya, udah tahu. Tapi kalau yang belum tahu, berarti saya kasih tahu sekarang. Apa tuh, Mbok Yu, isu teror pocong? Maksudnya nakut-nakuti orang ke apa, di jalan ke apa segala macam? Teror betul ke? Pocong betul-betulan ke pocong bual-bual? Ah, kalau benar sih Bu Abang, jangankan Bu Abang, saya pun Bu Abang kabur gak saya. Tapi ini adalah pocong bual-bual Bu Abang, yang tujuannya ini Bu Abang untuk apa ya namanya, yaitu dari ke kriminalitas ya Bu Abang. Nah, jadi memang isu teror pocong ini sempat viral di media sosial yang meresahkan Bu Abang ya, secara umumnya tuh di Indonesia, tapi secara khususnya tuh meresahkan warga Pontianak. Yang ternyata, syukurnya nih Bu Abang, dipastikan tidak terbukti dan merupakan hoax. Jadi memang Polres Pontianak nih belum menerima laporan resmi terkait gangguan keamanan tersebut dan mengimbau masyarakat untuk tetap tenang serta tidak mudah terpengaruh informasi yang belum jelas kebenarannya.

Nah, menurut informasinya Bu Abang, fenomena teror pocong ini muncul saat ekonomi RI agak sulit. Nah, memang ya, kalau kita ngomongan sekarang nih, kalau bahasa Inggrisnya in this economy, di ekonomi saat ini banyak macam cara orang sehingga yang akhirnya ndak ada niat untuk ke arah kriminalitas jadinya mengarah ke sana. Ah, gitulah dia. Tidak bisa kita benarkan. Karena memang namanya dah kriminalitas pasti salah gitu, Mbak Abang wajib untuk dihukum gitu secara hukuman yang berlaku begitu yang ada di Indonesia. Jadi memang fenomena kemunculan hantu pocong atau teror pocong di berbagai daerah di Indonesia ini ternyata bukan hal baru dalam sejarah, Mbak Abang. Jadi belakangan sempat viral ya soal fenomena tersebut di jagat maya, di media sosial dan lain sebagainya. Jadi memang di masa Orde Baru, teror hantu pocong ini atau makhluk gaib lain juga udah ada. Menariknya kemunculan isu-isu tersebut kerap terjadi saat kondisi ekonomi yang sedang sulit.

Nah, soal teror pocong nih Bu Abang, pernah dulu diberitakan sebagai keresahan warga Purwokerto ya akibat kemunculan hantu tersebut. Nah, dilaporkan pada malam hari hantu atau teror pocong itu meneror rumah warga. Polisi kemudian mengungkapkan teror itu sebagai cara baru atau modus pencurian. Nah, ini yang saya bilang tadi, ujung-ujungnya adalah kriminalitas Bu Abang. Jadi ini udah terjadi sejak tahun 84 ternyata Bu Abang ada fenomena ini. Kemudian tahun 88 juga ada Bu Abang, yang pastinya teror pocong ini juga sama konsepnya, meneror rumah warga agar takut, abis itu keluar rumah saat malam. Nah, ketika rumah itu udah sepi Bu Abang, atau lingkungan tempat itu sepi, barulah si pocong-pocongan ini melancarkan aksi kejahatannya terhadap bangunan usaha ataupun rumah-rumah gitu Bu Abang ya. Nah, gudang dibobol, abis itu kayak bengkel pun dibobol, rumah pun dibobol gitu Bu Abang. Ya memang ternyata ini sudah marak sejak tahun 80-an ketika memang ekonomi kita yang sedang sulit Bu Abang. Kemudian tahun 80-an tadi ya, 84, 88, terjadi juga pernah itu tahun 97 Bu Abang, yang sempat menghebohkan masyarakat juga di Jawa Barat Bu Abang, yang waktu itu terjadinya di Jawa Barat, yang dilanda ketakutan akibat kemunculan pocong-pocongan ini setiap malam selepas maghrib. Gitu Bu Abang. Jadi sasaran kemunculan pocong-pocongan ini adalah anak perempuan di bawah usia 17 tahun dan anak laki-laki pada saat itu Bu Abang. Bahkan dalam satu waktu disebut ada sampai 27 pocong-pocongan berkeliaran. Hah, kaulah. Seram ya Bu Abang, sekali kita ketemu di jalan begeng gitu ya. Seram Bu Abang, apa yang kalau disangkut-pautkan dengan kriminalitas ya. Kemudian di tahun 98 juga nih Bu Abang, itu di Malang, sama juga dihantui dengan teror pocong-pocongan ini tadi. Habis itu dilanjutkan lagi pada tahun 2012. Jadi memang dari tahun 80-an sampai 2000-an teror ini terus berlanjut. Jadi bukan hal baru ternyata di Indonesia nih Bu Abang. Karena itu tadi, pengaruh daripada ekonomi kita yang sulit Bu Abang ya. Gitu, dari tahun 80 gitu. Ya itulah cara-cara orang untuk mendapatkan yang namanya apa ya, mendapatkan duit dengan cara yang salah gitu Bu Abang. Itu tadi teror pocong, kemudian juga dengan cara ketika orang ketakutan, berhamburan dari rumah, dari gudang, dari ruko, dari mana-mana, akhirnya si pencuri ini langsung melakukan tindakan-tindakan yang bobol rumahnya, bobol gudangnya dan lain sebagainya, ngambeklah harta-harta yang ada di dalam rumah itu Bu Abang. Oh, seram ya. Tapi syukurnya Bu Abang ya, kalau untuk di Pontianak sejauh ini memang masih hoax saja, hanya berita-berita buong Bu Abang. Belum ada laporan fisik, karena dari Kapolresta Pontianak sendiri Kombes Pol Endang Tri Purwanto menegaskan bahwa sampai saat ini tidak ada laporan resmi dari warga terkait penampakan pocong, baik yang masuk melalui call center maupun polsek setempat. Nah, jadi kita juga harus waspada hoax ya Bu Abang, karena polisi menduga kabar burung yang menyebar di sejumlah kawasan seperti Jalan Ampera, Jeruju sampai Sungai Kakap tersebut berasal dari video rekayasa atau editan belaka. Nah, kita mau pandai-pandai juga Bu Abang ya, bijak bermedia sosial, tengok-tengok kalau diedit, kalau itu ternyata informasi-informasi yang tidak terpercaya, jangan langsung kita telan mentah-mentah, takutnya timbullah kepanikan-kepanikan. Kalau untuk waspada sih tidak apa-apa Bu Abang, saya suka nih kalau misalnya kita orang-orang menjadi waspada, kalau udah kira-kira malam-malam ada yang ngetok pintu, kita intip dulu Bu Abang, jangan main buka-buka ya, intip dulu, tengok dulu orang yang kita kenal ke enggak. Nah, zaman sekarang ya orang yang kita kenal ya kadang
kita tak tahu isi hatinya, apa yang tak tak kenal. Itulah Bu Abang. Ha, itu jadi harus diperhatikan benar-benar. Dan untuk layanan aduan siaga juga, masyarakat diimbau untuk tidak panik namun tetap waspada dengan menjaga keamanan lingkungan masing-masing. Kalau warga melihat aktivitas yang membahayakan atau mencurigakan, segera hubungi layanan darurat kepolisian di nomor 110 agar petugas dapat langsung merespon ke lokasi. Nah itu Mbak Abang ya, tempat aduannya 110. Kalau misalnya Mbak Abang ada melihat kecurigaan-kecurigaan, gelagat-gelagat yang tak ada sewajarnya di lingkungannya Mbak Abang, langsung hubungi tadi biar dari pihak kepolisian langsung menuju ke lokasi yang Mbak Abang tinggali begitu. Nah itulah informasi tentang teror pocong Bu Abang dicari tahu kita hari ini. Ya memang mudah-mudahan ini enggak jadi fenomena yang harus diikuti ya Bu Abang, khususnya untuk Kota Pontianak. Takut-takutnya gara-gara ini viral lalu nak suka nak ikut-ikutan ya enggak. Kalau misalnya nakut-nakutkan tuh hanya sekedar nakut-nakutkan ya mungkin masih bisa lah kita terima ya, tapi kalau udah sampai ke kriminalitas dan merugikan, ah itu yang perlu ditindak tegas. Nah buat Bu Abang macam mana nih kira-kira pendapatnya dengan isu maraknya pocong-pocongan nih, teror pocong nih, bagaimana pandangannya Bu Abang dengan fenomena ini? Apakah memang oh tidak Bu Yo, ini hanyalah sekedar pengalihan isu atau oh tidak Bu Yo, saya sih tak takut Bu Yo. Ha, boleh nanti bagi pendapatnya dengan saya di jam 8 Bu Abang ya, di pendapat awak fenomena yang sedang terjadi, yang sedang viral saat ini, pendapatnya Bu Abang seperti apa ya. Baiklah kalau gitu, sambil nunggu Bu Abang nanti di jam 8 di pendapat awak, saya siapkan lagu-lagu pilihan untuk Bu Abang. Jangan kemana-mana.

Bagi seorang atlet, prestasi bukan sekedar buah dari bakat alami. Lebih dari itu, prestasi dibangun melalui disiplin berlatih, dukungan pelatih, serta konsistensi mengikuti kompetisi sejak usia dini. Oleh karena itu, pembinaan olahraga memegang peran penting sebagai pondasi utama untuk mencetak generasi unggul yang siap bersaing baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Di samping pembinaan, perhelatan atau event olahraga juga berperan besar sebagai wadah untuk membentuk mental juara. Lewat turnamen dan kompetisi rutin, para atlet tidak hanya belajar tentang sportivitas dan strategi, tapi juga kerja sama tim serta cara tangguh bangkit dari kekalahan. Menariknya lagi, semakin sering seorang atlet turun di berbagai kompetisi, semakin terarah pula pengalaman dan rasa percaya diri mereka.

Bro Abang, budaya antri merupakan suatu hal yang harus ditanam sejak dini, karena hampir semua hal memerlukan kegiatan antri mengantri. Kebanyakan kita ingin selalu mendahului, menjadi yang terdepan. Walaupun dalam hal yang mendesak, kita harus tetap mengantri demi menjaga ketertiban. Budaya mengantri merupakan hal yang sangat sederhana. Namun hal sederhana inilah sulit sekali diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurangnya kesadaran, sikap egois antar individu merupakan permasalahan yang menjadi budaya antri tidak dapat berkembang di masyarakat. Dengan diterapkannya budaya antri dapat memberikan banyak hal positif, melatih kita memanajemen waktu dengan baik, belajar untuk lebih bersabar dalam hal menunggu, mengajarkan kedisiplinan agar tidak mengambil hak orang yang lebih dulu atau lebih cepat, belajar akan hal rasa malu untuk menyerobot, dapat mengerti bagaimana cara menghargai diri sendiri dan diri orang lain, tidak timbulnya rasa iri antar individu lain, agar dapat menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama, agar menciptakan negara yang aman, tentram, dan tertib. Bu Abang, antri yuk, jangan suka nyerobot, karena setiap kita akan tiba gilirannya. Biasakan budaya antri sedari dini.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

siap menyambut pesta sepak bola terbesar dunia. Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan warna baru, semangat baru, dan tentu saja maskot-maskot yang penuh karakter. Tahun ini, tiga negara tuan rumah menghadirkan tiga maskot ikonik yang mewakili budaya dan jiwa mereka. Dari negeri Daun Maple hadir Maple, si rusa besar yang siap menjaga gawang dengan penuh gaya. Tidak cuma jago di lapangan, Maple juga pecinta seni jalanan dan musik. Bayangkan, penjaga gawang yang stylish dan kreatif, benar-benar mencerminkan semangat modern Kanada. Langsung dari hutan selatan Meksiko, Yazoo hadir dengan kecepatan dan kecerdikan yang luar biasa. Sebagai penyerang, dia siap menerkam pertahanan lawan. Tapi di luar lapangan, Yazoo adalah simbol budaya, dari tarian, makanan, hingga tradisi yang menyatukan banyak orang. Terbang tinggi bersama Clutch, si elang botak penuh ambisi. Sebagai gelandang, dia adalah pemimpin sejati, membangkitkan semangat tim dan mengubah tantangan jadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah penggerak energi, fanatik olahraga, dan simbol optimisme tanpa batas. Tiga maskot, tiga negara, satu semangat. Persatuan lewat sepak bola.

0: Elisa, aku dengar berita soal hilirisasi. Apa sih hilirisasi itu?
1: Oh, hilirisasi. Hilirisasi itu mengolah bahan mentah di dalam negeri biar jadi produk siap pakai yang nilainya jauh lebih tinggi.
0: Oh, kayak gimana tuh contohnya?
1: Jadi gini Jen, misalnya nikel, dulu diekspor mentah, sekarang diolah jadi bahan baterai kendaraan listrik. Atau kita ambil contoh lagi nih, singkong. Yang diolah jadi tepung, keripik, sampai produk UMKM premium.
0: Wah, jadi kita nggak cuma jual mentah, tapi bikin lebih bernilai gitu.
1: Betul dah tuh Jen, lapangan kerja jadi nambah, industri lokal hidup, ekonomi daerah ikut maju.
0: Keren juga ya, berarti hilirisasi itu bikin kita lebih mandiri ya?
1: Nah, itu pandai. Semakin banyak yang diolah dalam negeri, makin kuat ekonomi bangsa kita.
2: Dukung hilirisasi dari pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tinggi. Indonesia kuat, Indonesia mandiri.
3: Hilirisasi untuk negeri, nilai tambah untuk semua.

satu tradisi unik yang mewakili kearifan lokal suku Melayu Pontianak Kalimantan Barat. Tradisi ini dilakukan sebelum pengantin perempuan berias atau bersolek. Tradisi ini kita sebut dengan prawes. Prawes adalah persiapan sebelum berias dengan mempersiapkan sejumlah bahan-bahan keperluan dapur yang ditempatkan dalam satu wadah seperti ceper besar, yang nantinya seluruh isi ceper yang berisi keperluan dapur tadi diberikan kepada orang yang merias pengantin sebagai ucapan terima kasih. Prawes sendiri berisi satu buah kelapa tua bulat utuh yang sudah dikupas serabutnya, sesisir pisang nipah atau gepok, gula aren, garam, minyak, asam, dan beras yang masing-masing seukuran satu mangkuk kecil. Adapun makna dari prawes ini dimaksudkan agar pengantin wanita saat menjadi seorang istri dan menjadi ibu kelak mampu mengelola keuangan suami dalam hal uang keperluan dapur dan pandai mengolah makanan untuk keluarga. Hal ini adalah bentuk nasihat yang tersirat yang diartikan sebagai tunjuk ajar orang Melayu yang luhur dalam melestarikan kearifan lokal suku Melayu.

0: Kesalnya ke aku sama si Doni ni.
1: Ngapa lagi utang kopi, nak balikkan payung atau nyolek gorengan kau?
0: Kau tahulah Doni tu suka nak rengkau. Ha, tadi ngeyel bilang gorengan tempe lebih enak dari bakwan.
1: Ya Allah, masalah gitu ya bah. Kukira masalah besar.
0: Ini masalah prinsip di. Prinsip.
1: Bro, coba gak pahamkan persatuan dan kesatuan yang benar. Negara kita ni kaya dengan ragam tradisi, budaya dan agama. Tapi bukan untuk jadi pemicu perpecahan, justru malah menjadi keindahan. Gitu gak dengan perbedaan yang ada di diri kita dengan orang lain? Bukan untuk diperdebatkan, tapi dipahami dan dihormati. Kalau ada perbedaan pendapat atau apapun, janganlah mudah ngamuk. Rugi. Apalagi hanya soal bakwan dan tempe. Mereka jahat tak ada berkelahi. Ikhlas ya sama-sama dalam kuali.
0: Iya gak ya? Berarti kalau ada orang pilih tempe, aku hargai je ya?
1: Oh, gitu. Toleransi. Yang penting, jangan ajak kau makan gorengan. Tak ajak aku. Itu sih masalah besar tu.
0: Woi, bakwan aku tu, woi.
1: Haa, kan lagi kau ni.
2: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Bila kita bicara soal Piala Dunia, ada satu hal yang tidak boleh ketinggalan, lagu resminya. Dari sekian banyak soundtrack, satu judul hampir selalu nangkring di urutan teratas, apalagi kalau bukan Waka Waka, This Time for Africa dari Shakira. Dirilis untuk Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, lagu ini bukan cuma enak buat joget, tapi sudah menjadi sejarah. Guinness World Records bahkan mencatatnya sebagai lagu Piala Dunia yang paling banyak diputar di Spotify, menembus angka miliaran streaming. Namun sebelum demam Waka Waka, generasi 90-an pasti ingat lagu legendaris La Copa de la Vida milik Ricky Martin di Perancis 1998. Dua lagu inilah yang selalu berebut tahta sebagai lagu Piala Dunia terbaik sepanjang masa. Lewat perpaduan musik Afrika dan pop modern, Waka Waka terbukti paling awet. Bahkan setelah 16 tahun berlalu, lagu ini masih selalu diputar setiap kali demam Piala Dunia kembali menyapa.

0: Apa yang buat berjam-jam di kamar tu abang ya? Bang, dari tadi mak minta bantu ambilkan panci ni, tada bergerak sekali.
1: Bentarlah mak, agak asyik nengok konten lah. Nanti dia hilang.
0: Mak ingatkan ya bang, di media sosial tu banyak informasi keliru. Jadi kita wajib bijak menggunakannya. Kalau tada, bisa jadi konflik, menimbulkan keresahan. Nah, jadi abang harus hati-hati tuh.
1: Iya mak, aman mak. Udah abang cek sumbernya, keterangannya pun udah jelas. Makanya abang berani nyebarkannya.
0: Yelah, alhamdulillah. Bukan apa, mak cuma ngingatkannya bang, biar jempol abang tuh bijaksana, bukan jadi pemecah. Karena asal nyebar informasi, mak takut malah kita pula terkena dampaknya.
1: Iya mak, abang tak ada sembarang share informasinya.
0: Alhamdulillah lah, baguslah. Dahlah, yuk bantu mak nih, kesiangan dah masak nih.
1: Mak nih.
0: Klik sebelum bertindak,
1: pikir sebelum menyebar,
0: saring informasi
1: sebelum membagikannya.
2: Abang di sini aja ya, 94,3 MHz.

0: Indonesia bukan hanya deretan pulau. Ia adalah wajah-wajah tersenyum dari Sabang hingga Merauke. Dari tarian, bahasa, hingga aroma dapur khas yang berbeda, semua menyatu dalam satu rasa, yakni kebersamaan.
1: Keindonesiaan itu terasa saat kita duduk bersama. Meski berbeda keyakinan, berbeda adat dan istiadat, berbeda pulau, saat merah putih berkibar dan kita tahu ada sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri, yakni persatuan.
0: Keindonesiaan tak hanya sekedar kata, ia adalah denyut nadi yang membuat kita tegak berdiri. Karena kita percaya, kita kuat ketika bersama.
2: Keindonesiaan, rasa yang tak lekang oleh waktu.

Setiap batang pohon punya kehidupan. Setiap api yang tak dijaga bisa jadi awal kehancuran.

Kebakaran hutan bukan hanya hilangnya pohon, tapi beserta udara bersih, rumah satwa dan kesehatan kita.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Disney, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Pontianak punya berita.
1: Bapak Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono meminta seluruh pihak terkait meningkatkan pengawasan dan patroli keamanan menyusul maraknya kasus pencurian yang terjadi dalam beberapa hari terakhir di Kota Pontianak. Edi menegaskan pemerintah Kota Pontianak telah berkoordinasi dengan kepolisian untuk memperkuat langkah pencegahan tindak kriminal, termasuk meningkatkan patroli di lingkungan masyarakat. Edi mengatakan kondisi perekonomian yang sedang mengalami tekanan diduga turut mempengaruhi meningkatnya aksi pencurian. Karena itu, ia meminta seluruh elemen masyarakat untuk tetap waspada. Ia mengungkapkan bahwa tidak hanya warga yang menjadi korban pencurian, tetapi pun aset milik pemerintah daerah. Beberapa fasilitas umum dilaporkan hilang akibat aksi pencurian. Selain meningkatkan kewaspadaan, Edi pun mengimbau masyarakat yang memiliki kemampuan untuk memasang kamera pengawas atau CCTV di lingkungan masing-masing. Menurutnya, keberadaan CCTV sangat membantu aparat dalam proses penyelidikan dan pengungkapan kasus. Nambo Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Mbok Abang. Mulailah pagi Mbok Abang dengan bincang hangat yang dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Program Pendapat Awak. Awak. Hadir setiap jam 8 hingga 9 pagi. Kami ngajak Mbok Abang menyuarakan isi hati, pikiran tentang tema-tema yang akrab di sekitar kita. Dari soal tetangga, pekerjaan, sampai cara menikmati secangkir kopi, semuanya layak jadi cerita. Tidak sekedar mendengar, kami ingin tahu apa yang Mbok Abang rasakan, pikirkan, karena sekecil apapun punya arti dalam kehidupan kita bersama-sama. Setiap hari, tema baru akan membuka ruang obrolan santai dan penuh makna melalui pesan singkat, telepon maupun media sosial kami. Pendapat Awak, awak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Masih di 94.3 FM Suara Budaya Kalimantan Barat, Bu Abang. Udah jam 8 lebihnya 6 menit. Berarti kita udah masuk dalam program Pendapat Awak. Masih ya berkaitan dengan cari tahu tadi, Bu Abang, tentang fenomena isu teror pocong-pocongan. Yang tadi udah saya bacakan, ternyata fenomena ini enggak hanya baru-baru ini, tapi udah sejak lama ada ketika memang ekonomi sedang sulit. Nah, jadi dia memang musiman gitu, ekonomi mulai lonjak ini itu. Ah, muncullah fenomena ini dari tahun 80-an ya sampailah sekarang. Meskipun tidak sepanjang tahun berjalan, tapi selalu muncul di setiap tahunnya fenomena seperti ini, Bu Abang ya. Menarik, Bu Abang, untuk kita bahas. Jadi sila buat Bu Abang yang mau bergabung memberikan pendapatnya dengan fenomena terpocong ini bersama dengan saya di 0811-5700-943 atau di line telepon kita 0561-571-571. Sila, Bu Abang. Saya tunggu.

0: Nah, Bu Abang ya, saya sambil nunggu Bu Abang nak bergabung bersama, saya mau membahas sebuah artikel ya Bu Abang, terkait dengan Pancasila dan rasionalitas ya Bu Abang, yang tentu publik menelaah fenomena teror pocong dalam kehidupan masyarakat. Jadi karena kita ini adalah negara yang beragam budaya, tradisi dan kepercayaan, sehingga Bu Abang di era modern ini ya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kita pun dihadapkan pada fenomena-fenomena sosial yang seringkali memicu ketakutan kolektif. Salah satu fenomena yang kerap muncul adalah ini dia tadi, teror pocong. Jadi fenomena teror pocong ini bukan sekedar persoalan kepercayaan terhadap hal-hal mistis. Dalam hal banyak kasus, kemunculannya berkaitan dengan tindakan individu atau kelompok yang sengaja memanfaatkan simbol-simbol ketakutan untuk menciptakan keresahan di tengah masyarakat. Nah, teror tersebut pun dapat berupa penampakan yang direkayasa, penyebaran informasi yang belum tentu benar, hingga konten digital yang memperkuat rasa takut masyarakat. Akibatnya muncul kepanikan sosial yang mempengaruhi aktivitas warga, menurunkan rasa aman, bahkan berpotensi menimbulkan konflik antar anggota masyarakat. Nah, kira-kira setuju enggak Bu Abang dengan artikel ini? Nah, jadi sila buat Bu Abang yang nak bergabung di 0811-570-0943 atau di line telepon kita 0561-571-571. Pendapat awak?
1: Pendapat awak.
0: Selamat pagi.
1: Pagi juga, Yolanda.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Putri Ayu, anakku, Bu, alias Manjang Siti, Satina.
0: Apa kabar?
1: Subhanallah, alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, aman terkendali.
0: Aman habis terkendali. Wih, banyak nak cuci anak?
1: Tiga hari tak nyuci, semalam Manjang main ke Sidah, jadi tak sempat nyuci. Makan empat kali unde.
0: Mantap, syukurlah masih suka makan ya.
1: Manjang hamil 7 bulan.
0: Tiba-tiba.
1: Ini ayah nih.
0: Ini sih mengalahkan fenomena pocong-pocongan nih.
1: Malang kan ada laguan haram kan?
0: Betul juga. Manjang. Jadi ada enggak komentarnya nih tentang fenomena isu teror pocong nih yang agak viral, agak berkembang di masyarakat?
1: Pocong?
0: Teror pocong-pocongan, nakut-nakutkan orang.
1: Nakut-nakutkan orang.
0: Tapi tujuannya tuh kriminalitas gitu. Misalnya orang takut, jadi ninggalkan rumahnya, atau ninggalkan ruko, atau ninggalkan gudang. Jadi kesempatan dialah nih untuk apa? Masuk ke dalam rumah itu gitu.
1: Iya.
0: Gimana?
1: Kalau pengalaman Manjang cuma gini ya, pernah teman Manjang tuh di ada Punggo dulu tuh. Tapi dia tuh diam, tiga beranak, orang tua sama istri sama suaminya sama orang tuanya. Jadi dia gini, misalnya gini, dia kan Manjang cerita dulu lah ya, berjurhat. Jadi dia tuh siang-siangnya awalnya dia pergi undangan. Dia pergi undangnya pakai mas kebat, kata orang tuh. Jadi diencer orang dia. Saat begini dia kali dia kan dah balik undangan, masa ditimpan di atas paka pula separuh. Kali dia naik, orang berdua naik. Jam 9 lah dia naik tuh. Jadi katanya dia mau minta minum, katanya kan. Minta minum tuh mungkin dia udah ngira-ngira rumah tuh udah macam mana, kata dia jaga anak buka ini mungkinnya. Jadi dana dari kasih minum kopi, minum air putih kan, orang berdua tadi itu yang terjadi perkara tuh yang cerita dengan Manjang. Jadi dana kali jam 1 malam naik dia katanya. Jadi yang suaminya tuh ditutupkan balik pintu. Dijagalah satu orang. Yang satu orang nih ngancam pakai pakai celoret tuh, ada pinta emas-emasnya. Dan diambil emas-emas masih ditanya kan. Kata mana emas yang banyak-banyak tadi, kata dia. Itulah dia hadang dengan celoret dah itu yang ibu tadi itu. Jadi pas emak itu dapat terjun di jendela. Jendela dia ngasih tahu orang lain. Kalau enggak mungkin habis bunuh. Jadi itulah jadi sekarang tuh jadi mak Anjang ini udah jadi pengalaman mak Anjang tuh udah luas gitu kan. Sekali kan mak Anjang setelah itu kan mak Anjang tamu rumah dia, dia cerita gitu kan. Ceritalah dia teh orang itu tadi itu. Jadi itulah kalau kita mungkin kalau orang yang lelat-lelat tak pernah kita pandang tuh kita harus waspada lah gitu.
0: Betul.
1: Dan kita sembarang nyimak tamu gitu kan.
0: Setuju saya.
1: Tanya dulu.
0: Jadi jangan sembarang bukakan pintu lah gitu ya untuk orang yang tidak kita kenal.
1: Keduanya lagi panjang dulu kan masih bodoh-bodohan baru anak satu tuh. Jadi panjang tuh tidur rumah orang. Rumah orang tuh memang tempatnya dekat gedung itu, gedung di kecamatan sana, jadi jadi manjang kan tidur tempat kawan. Jadi tengah malam itu manjangin kan kita nih bodoh-bodohan belum ada pengalaman kan. Kali duk-duk-duk-duk-duk kata orang tak buka pintu. Apa itu orang yang tuan rumah tuh, dia kan udah agak tua dari manjang. Terpak manjang, eh kata dia, gak usah bukakan pintu kata dia. Kau intip dok kata dia. Nggak usah sembarangan terdekat bukaan kata itulah. Allah berdebar-debar di manjang nih. Itulah.
0: Iyalah.
1: Jadi kan lah dua dapat pengalaman lah manjang kata. Sekarang kita waspada lah. Misalnya ada tamu yang tak diundang kan.
0: Betul.
1: Tapi sekarang alhamdulillah dan bok yo kalau ada tamu yang nak datang tuh dia beri info dulu.
0: Iya betul.
1: Tanya, Mak Anjang, kami
0: putus-putus suara Mak Anjang nih.
1: Jam jadi kita tuh sekarang nih kita waspadalah kalau orang yang belum dikenal gitu kan.
0: Betul.
1: Apalagi kalau di kampung Mak Anjang nih, Mbok Jo banyak orang kerja perusahaan kelapa sawit nih. Dari negeri, dari daerah mana pun ada, dari Sosok, dari Karangan, dari Sambas, pokoknya dari apa nama tu, MTT. Nah, semua ada semua masuk kampung Mak Anjang nih.
0: Iyalah,
1: tapi alhamdulillah aman pula Mbok Jo sini.
0: Betul. Kita tetap kan kita tetap menjaga kerukunan tadi sekaligus waspada
1: keamanan.
0: Betul. Baiklah Mak Anjang. Makasih.
1: Bagaimana ya macam-macam orang yang belum pernah mengalami gitu kan.
0: Baik.
1: Ya, seperti itulah Mak Anjang ngasih tahu gitu kan. Karena kita kan orang yang cerita dengan Mak Anjang tuh. Jadi itulah sekarang kita udah ngerti dah, tapi alhamdulillah kalau daerah Mak Anjang ini aman karena kampung-kampung kan.
0: Iyalah betul. Baiklah Mak Anjang.
1: Makasih sayang.
0: Iya.
1: Udahlah kita dalam rumah kesehatan.
0: Amin.
1: Tambah rezeki nanti kita semua silaturahmi lagi.
0: Amin. Ya.
1: Nah, semua-semua lah pendengar maupun penyiar. Mudah-mudahan dibuka Allah pintu rezeki, buka pintu surga.
0: Amin.
1: Dijauh dari berat bencana, diangkat derajat kita, diluar ampunkan dosa-dosa kita. Amin.
0: Ya Rabbal Alamin. Amin. Amin.
1: Salam sehat, salam sayang, salam kangen. I love you.
0: I love you too.
1: Tahu lah. Adil Katarino, baju ramen Kak Saruga, bahasa ingat Kak Jubata.
0: Arus. Makasih Mak Anjang yang udah bergabung bersama kita, berbagi pengalaman ya dari Mak Anjang Siti yang sangat berharga juga untuk kita semua Mbak Abang, bahwa memang yang namanya kita kadang tuh harus waspada terhadap tamu-tamu yang berkunjung ke rumah kita. Ya kadang memang kita ni ada rasa tak nyaman gitu Bu Abang ya, ketika ada orang yang gedor-gedor rumah kita. Ah, kita bukakanlah cepat ni, kiralah tetangga, kiralah ini, kiralah itu. Rupanya orang yang kita tak kenal dan mencurigakan gitu. Jadi harus hati-hati Bu Abang ya, bersama-sama menjaga keamanan hidup kita masing-masing di rumah masing-masing. Kita angkat lagi penelpon. Pendapat awak.
2: Pendapat awak. Ayo Randa yang cantik, yang manis.
0: Apa kak, dengan siapa lo ni? Saya berbicara nih.
2: Tadi dari Putri apa tadi?
0: Tadi Putri Ayu.
2: Putri Ayu kok? Ah, ini Putri Pakis dari Pak Rewen.
0: Anak nih Mami Kam.
2: Lama kalah Mak Kam, ada pun anak mah. Putri Merana lah.
0: Kata saya bilang memang di perempat ni putra-putri bangsa. Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik. Baru balik makam ni.
0: Dari mana?
2: Biasalah. Tidur Pak Bisti kita Pak Lum Japa. Tidur tak nak dalam tadi di bela Yuranda. Makam.
0: Luar biasa. Jam 9
2: makam pergi rumah dia. Jam 10 ya. Di balik makam ni jid orang tu. Sini makam tidur sini. Pergilah makam ni. Baru balik tu. Ha.
0: Hari-hari bertemu Bisti ya nak?
2: Itulah malang yang tidur tu.
0: Ah, Mak Kam.
2: Ya. Yeah.
0: Kasihlah pendapat. Ada nak dengar-dengar ano apa viral-viral ni, teror pocong ni?
2: Ya, yeah, ada Mak Kam ni. Mak Kam tengok. Nah. Cerita ke polisi kan?
0: Macam mana ni pendapatnya Mak Kam?
2: Itulah Mak Kam teh kita ni katakan percaya sini saya belum ada terjadi, tapi tak tahu lah nanti dulu-dulu yang sebelum ni saya tak adalah belum, tapi kita waspada kan?
0: Betul.
2: Waspada kat kita. Maka Mak Kam bilang anak-anak, kalau orang tak dikenal kau apa-apa tu jangan itu. Maklumlah kalau kita tua ni bisa gak tahu. Yo, tengok orang budak-budak ni mana tahu.
0: Iya, betul.
2: Tak kira tahu ni mak ini yang nak itu. Kalau tak dikenal jangan budak-budak yang tak pintu. Kalau ada orang bel ke orang tutup pintu, di intip lho di jendela tu yang kaca tu. Jangan jumpa lampu kita Mak Kam kan. Kalau orang tak dikenal jangan dibuka makam ke malam-malam kau ngebel apa malam lah. Orang kalau biasa kan orang minta pijit tu kan orang ngebel dulu kan makam kan. Jadi ngebel makam ini aja makam tahulah. Tapi kalau yang masih orang tutup-tutup makam lihat dulu. Kalau tak ada rasa tak dikenal tak kau dibuka-buka pintu. Dan buka pintu makam. Jadi kita waspada lah. Tapi kalau betul-betul ni tak tahulah belum ada lah sini ni. Belum ada lah dengar-dengar info ni. Di sini dengar-dengar di TikTok ya kan?
0: Betul. Iya. Nah, kalau Mak Kam sendiri ada nak pengalaman-pengalaman yang pernah terjadi lah gitu, entah itu keluarga, tetangga. Kalau Mak Anjang Siti kan ada pengalaman tuh, tetangga gitu. Kemudian dia sendiri pun pernah punya pengalaman gitu.
2: Udah pula Mak Kam pengalaman waktu itu di rumah di Lek sana di Pat Mayor tu. Jadi Mak Kam kan diam di darat sana ujung tu jagakan wali tuan. Ni kata ada rumah orang ujung tu kan. Yang banyak tu ada orang mengura dah tu. Jadi Mak Kam ni kan rasanya macam mana ya, takut tak kalau dah suami Mak Kam tu kan kalau dah balik tempat isteri tua ni Mak Kam tinggal lah dua beranak tu beranak kan. Dia bilang ya, over bilang takut. Kau adik ni diam rumah ni kawan tak guna. Tak ada apa-apa dek. Kata dia pencuri tu berkawan dah dengan gue ni kata je. Tak ada agak benar lah gue. Suka terkebor ni ni apa ni. Jadi Mak Kam tu rasanya tak ada takut lah ya. Suami Mak Kam almarhum tu bilang gitu. Saya ni takut gue tinggal beranak ya. Kau dia apa-apa kan orang rumah kan jauh dari orang tu yul. Jadi Mak Kam ni semangat lah. Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Jadi tu hati, Mak Kam ni pergi bijit orang. Pergilah dua pergi anak makan susu ni kan. Mesti kecil. Belum tak besar kenal kan. Sekolah SD. Jadi Mak Kam balik tek yul jam 10 lewat. Jadi adalah orang tek. Nampak lampu ni kan. Mak Kam tu waktu tu beli motor tu baru. Kopi yang bob merah dop tu. Jadi Mak Kam tu baru beli motor tu. Jadi Mak Kam tek balik. Tengok orang berdua. Duduk di muka kelapa. Dalam muka tu. Jadi nampak Mak Kam ni kan. Jadi Mak Kam bilang motor ni tak bisa naik dalam rumah. You larut di bawah. Di tanah. Jadi Mak Kam taruh motor di bawah. Mak Kam tutup dengan seng. Jadi kalau dia membandukkan kan berbunyi seng tu kan. Mak Kam tutup lah dengan seng tadi ni. rumah tu tinggi, nak bisa naikkan motor. Jadi motor kami budak ni kecil, aku tu kecil macam mana aku ada apa-apa ni. Tapi HP ni kan ada berapa FTA apa tu, ada makam ambil rumah api kawan tu. Jadi tu lah makam nerasa naik tu, dia kunci pintu makam, ngebel lah itu, ngebel lah kawan-kawan ni kan cerita Pak FTA kan. Ngebel makam pelan-pelan. Oh sugeng sugeng anak tu, siapa nama laki saya tu, lupa dah makam dah. Anaknya ada uangnya belakang ni beruang kata makam kan. Baju biru, baju putih. Wah dia datang lah buat senapang. Bapa datang pula anak kawan makam tu, mekek-mekek. Kerja lari lah dia. Kerja lari. Tapi makam kan tak rasa takut. Tapi makam dah bilangkan suami makam tu, jangan takut, dia takkan ambil barang di rumah. Memang betul Yul. Berjuri naik rumah makam mudah sangat, tak bisa nurunkan barang. Almarhum suami makam tu memang pandai. Tetangga makam tu sampai rumah makam tu habis duit dia ambil. Makam ni kok papan bah. Tak ada, memang tak. Memang tahu mah suami almarhum tu. Pandai dia. Mencuri naik tapi tidak bisa nurunkan barang. Tak bisa. Itulah buat dia rumah isteri tu apa gitu kak. Dia balik mental. Jam 2 subuh. Jadi kata tangga tu ngapa pula ano bawah tu kulit-kulit-kulit. Rupanya pencuri.
0: Seram ya.
2: Suami makan balik pagi. Dia tu masih ada cinta subuh tu jam 4. Suami makan pagi tu main mental di Sumayawi. Jadi bapak suami makan tanya, kau ni siapa tu suami makam? Saya ni Pak Elsa tak jalan ke? Dia merampot yang kata suami makam. Kau tu nak curi. Kau nak curi. Kau balik kata nak kata laki makam. Mana saya balik ni Pak? Kau balik lah. Suami makam suruh balik, dia bawa balik. Bawa balik dia. Suami makam pandai tapi awak dia tak nak nuntut. Takutlah makam awak ni tak tahu. Tuhan takutlah makam.
0: Yelah.
2: Pandai tapi alhamdulillah. Aman. Jadi makam suami makam nikah 13 tahun dia ninggal tak pernah nak naik pencuri. Alhamdulillah. Apa-apa pun tak pernah nemu. Tapi janganlah Yul ni tak ada dia takut nak makam.
0: Yelah. Janganlah itu. Amit-amit lah ya. Jangan bala.
2: Makam nikah dengan dia 13 tahun tak pernah lah bermasalah dia apa tidak, alhamdulillah tak ada.
0: Iyalah.
2: Alhamdulillah. Makam dia pula
0: tak berarti berarti tipsnya dari makam sendiri untuk pendengar lah semuanya nih ya, berarti jangan buka janganlah buka rumah, jangan terima
2: sebelum yang terima kamu
0: yang tak dikenal.
2: Makam besok orang nak urut kan? Tiba-tiba tukang, tukang pijit ke tu dia? Mana dapat nombor, tak tahu ni dari ni. Makam tak terima. Mak Belaya bilangan ibu tak terima. Yang
0: tak dikenal.
2: Tak tahu si ibu tak nak. Tak nak mana mak lah. Tak nak mana. Jadi kita kalau tak kenal, jangan kecuali orang kenal. Makam tak berani. Kita waspada sebelum terjadi.
0: Betul ya? Sekali, setuju saya.
2: Waspadalah sebelum terjadi.
0: Betul.
2: Maksudnya kita pun takut tak Yul, kalau maka kita siap-siap. Tak belum lah. Biasa kan kita terhilap, pasal kita orang ada berani kan baca-baca-baca-baca. Kedua orang takut di apa, inoptis sedia kan, takut kan itu kan. Kedua orang jangan pandang matanya. Makam tu pun waspadalah. Maka alhamdulillah lah, belum lah pernah. Tapi
0: jangan jauhkanlah, jauh lah ya.
2: Kalau motor malam-malam sendiri pergi ngurut orang yang 11 balik dari Sumidawi apa. Tapi makam kan memang lihat dulu. Polisi makam kalau di belakang ada ngincaran makam, makam memang laju-laju buat motor. Makam memang laju-laju. Makam masih balik di 11 dari Sumidawi, bincin orang seorang-seorang. Tapi alhamdulillah. Tidak ada pula. Alhamdulillah lah makam. Kita harus mencuriga kan kalau ada orang kita belakang.
0: Curiga
2: kat makam tu.
0: Makam
2: ni. Robot makam. Atau dah orang ramai ada kafe-kafe terbuka tu selur lah makam dah.
0: Betul.
2: Alhamdulillah makam ke mana mengurut orang malam-malam. Di Perdana belakang ni gamul tu biasa balik jam 10 malam makam mengurut orang. Alhamdulillah pula. Di Perdana tu sepi lah.
0: Iyalah.
2: Sepi dalam tu.
0: Sepi bagian dalam.
2: Makam tak sepi tu makam ngebut lah buat motor.
0: Langsung langsung keluar lah mode pembalapnya tak?
2: Pembalap keluar. Maka makam berani berjalan keluar. Kena makam laju buat motor. Kondisi makam ni alhamdulillah lah. Kita ni kata orang tak dalam hati tu memang kita nekat memang berani gitu. Alhamdulillah tak boleh tak pernah pula makam. Sampai dah tua-tua ni orang tak pernah lah. Janganlah you kembali lah jangan
0: kan. Betul. Baiklah makam.
2: Itulah you ya. Mudah-mudahan kita sihat selalu semuanya.
0: Amin.
2: Dapat awak ni yang menetok-menetok kawan-kawan ni, mudah-mudahan sihat semuanya.
0: Amin.
2: Kalau rezeki dimudahkanlah urusan semua kita kan.
0: Amin amin.
2: Ya mudah-mudahan tu tak jodoh.
0: Amin.
2: Macam dua orang-orang yang umum pun janda lah, nak kena balik.
0: Tak apalah kan, doa-doa baik nak si.
2: Selamat tugas. Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Makasih Mak Kam ya, sudah berbagi pengalaman bersama kita Mbok Abang ya. Memang kita juga harus waspada terhadap lingkungan-lingkungan kita gitu Mbok Abang. Apalagi ada fenomena yang seperti ini, kita tak tahu orang ikut-ikutan ni tak? Kak, nampaknya ni viral ni gitu. Jadi ikut yang pastinya merasakan warga-warga gitu. Ya semoga di Kota Pontianak tetap aman terkendali, tidak ada ikut-ikutan yang viral-viral, isu-isu yang seperti ini Mbok Abang ya, supaya kita tetap nyaman, nyaman berjalan, kok kita merasa aman gitu ya, berjalan kemanapun, jam berapapun gitu, tapi tidak mengurangi kewaspadaan kita terhadap lingkungan kita dan lain sebagainya. Baiklah, kita dengarkan dulu lagu-lagu berikut ini ya Mbok Abang, tetap bersama saya.

Jika ada suatu laga yang layak disebut sebagai final Piala Dunia terbaik sepanjang masa, mata dunia pasti tertuju pada final Qatar 2022 antara Argentina dan Prancis di Stadion Lusail. Awalnya, laga ini seperti karpet merah bagi Argentina yang unggul nyaman 2-0 hingga menit ke-80 lewat Messi dan Di Maria. Prancis seperti tanpa perlawanan. Namun, magi sepak bola terjadi. Hanya dalam waktu 2 menit, Kylian Mbappe memborong 2 gol, menyamakan kedudukan dan memaksa laga ke babak tambahan. Drama makin gila. Messi sempat membawa Argentina unggul 3-2. Tapi Mbappe membalas lewat hat-trick bersejarahnya. Skor imbang 3-3. Lewat drama adu penalti yang menegangkan, kiper Emiliano Martinez keluar sebagai pahlawan mengunci kemenangan Argentina 4-2 sekaligus menyempurnakan dongeng karir Lionel Messi. 6 gol, 2 kali kebangkitan, dan duel 2 generasi. Tak heran, final 2022 tetap menjadi laga paling dramatis yang takkan pernah terlupakan.

0: Bang Dul, kota kita ni ramai ya akhir-akhir ini. Banyak wisatawan datang. Tengok tu, macam-macam model.
1: Auk gak embut sel. Pariwisata tu ternyata bisa menghidupkan suasana dan ekonomi jadi berubah ya.
0: Ha, cuba tengok pedagang kecil tu. Dagangannya jadi laris.
1: Benar kata awak. Pariwisata ternyata memberi peluang kerja bagi banyak orang.
0: Itulah makanya tempat wisata harus dijaga uga kebersihannya.
1: Setuju. Tanpa kepedulian kita bersama, keindahan bisa cepat hilang.
0: Wisata bukan hanya soal foto-foto ya, tapi juga budaya.
1: Iya, dengan pariwisata, tradisi lokal kita bisa dikenal dan dihargai oleh orang lain.
0: Jadi, menjaga wisata sama jak menjaga masa depan anak cucu ke depan ya Bang Dul.
1: Iyalah, karena pariwisata yang baik membawa manfaat untuk semua.
0: Pariwisata adalah aset bersama yang mendukung ekonomi, budaya, dan persatuan.
1: Menjaganya adalah tanggung jawab kita agar manfaatnya berkelanjutan bagi generasi mendatang.

0: Mbak Abang, kadang kita terlalu tenggelam dalam layar kecil di genggaman tangan. Sampai lupa ada wajah-wajah yang menunggu perhatian kita. Gadget memang penuh hiburan. Tapi keluarga kita penuh kehangatan. Jangan biarkan notifikasi mengalahkan suara orang terdekat. Tiap menit terlewat takkan lagi kembali. Gunakan waktu untuk hal yang membuat hidup kita lebih berarti.
1: Letakkan yuk gadget ketika kita berbicara dengan orang lain. Tunjukkan hormat dan hadir sepenuhnya. Ingat, Bu Abang, perhatian adalah hadiah paling mahal.
0: Mari kembali utamakan hubungan, bukan layar.

0: Wid, saya terpaksa butang lagi, tapi belum bisa bayar yang kemarin.
1: Aduh, Lin, kebiasaan gitu tuh bisa bikin awak makin tertekan, dan itu juga merugikan orang lain.
0: Saya kira nih, Wid, bisa cepat lunas, tapi ternyata makin numpuk.
1: Justru itulah, Lin, perlu direncanakan dan dihentikan sebelum jadi beban besar.
0: Kadang nih, Wid, ya, saya malu dengan diri sendiri kalau ditagih, tapi cuman gak tetap butuh duit.
1: Nah, itulah tuh, kalau terus diulang, kepercayaan orang bisa hilang, Lin, dan hubungan bisa retak.
0: Apa sebaiknya saya mulai mencatat dan menahan diri ya, Wid, ya?
1: Betul tuh, ya, biasakan disiplin yang perlu dibayar dulu, dan itu tuh kewajiban.
0: Makasih, Wid, ya, saya harus berubah sebelum terlambat.
1: Betul, selesaikan utang awak dan bangun kebiasaan sehat. Semuanya itu demi ketenangan serta tanggung jawab, Lin. Ya,

Dari tanah Kalimantan Barat, tepatnya di masyarakat Dayak Kanayan, lahirlah sebuah tarian yang penuh kegembiraan. Tari Jonggang. Jonggang adalah tarian rakyat yang biasa dipentaskan saat pesta adat, syukuran panen, hingga penyambutan tamu. Gerakannya sederhana, penuh kegembiraan. Dengan irama musik tradisional yang mengajak siapa saja untuk ikut menari. Uniknya, tari jonggang tidak hanya ditonton, tetapi juga mengundang penonton untuk bergabung. Lelaki, perempuan, tua, muda, semua larut dalam lingkaran kegembiraan. Itu menjadi simbol keakraban, persaudaraan, sekaligus ucapan syukur kepada Sang Pencipta. Tari jonggang adalah cermin jiwa masyarakat Dayak Kanayan. Hangat, terbuka, dan penuh sukacita. Tari jonggang, tarian kebersamaan dari Kalimantan Barat yang selalu hidup dalam setiap detak tawa dan langkah kaki.

0: Indonesia adalah rumah bagi ratusan warna, ribuan suara, dan tempat keyakinan yang berbeda.
1: Benang kita berbeda. Ada benang lurus, melengkung, ada yang berwarna tegas, ada yang lembut. Kita mungkin fokus pada perbedaan itu, merasa benang kitalah yang paling penting.
0: Padahal, kekuatan kain Nusantara tidak pernah diukur dari satu helai benang saja. Kekuatannya diukur dari eratnya ia menyatu. Ketika semua benang dari Sabang sampai Merauke saling mengikat, saat itulah ia menjadi kuat, indah, dan utuh.
1: Inilah moderasi beragama, sikap seimbang dalam beragama dan bernegara, menghargai keyakinan Anda dan menghormati keyakinan sesama.
0: Jaga tenun kebangsaan kita.
2: Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

Mbok Abang di bumi Kalimantan Barat lahir dari masyarakat Dayak Benuang. Sebuah tarian yang syarat makna, tari monong, yaitu tari ritual penyembuhan yang diwariskan turun-temurun. Tari monong biasanya dipimpin oleh seorang balian atau dukun adat. Setiap gerak tangannya adalah doa. Setiap langkahnya adalah permohonan agar penyakit pergi, agar tubuh kembali kuat. Di sekeliling orang yang sakit, keluarga dan warga ikut menyaksikan. Doa, mantra, dan musik berpadu menyalakan keyakinan bahwa kesembuhan bukan hanya dari obat, tapi juga dari harapan dan kebersamaan. Tari monong Dayak Benuang.

adalah cermin kearifan lokal, bahwa tubuh, jiwa, dan alam selalu terhubung. Tari Monong, warisan penyembuh dari Kalimantan Barat.

0: Sekarang, kebutuhan makin mahal, Mak. Tapi usaha kecil harus tetap jalan.
1: Iya ya, makanya ada koperasi merah putih ya, supaya warga saling menguatkan lewat kebersamaan.
0: Tapi, kalau gabung koperasi, apa benar bisa bantu modal kita nih?
1: Setahu emak sih bisa ya, akses simpan pinjamnya lebih adil dan dikelola untuk kepentingan anggota.
0: Koperasi itu milik bersama, bukan perorangan kan, Mak?
1: Betul ya, dan di sana untungnya kembali ke anggota, bukan ke segelintir orang ja.
0: Berarti usaha kecil kayak kita nih bisa berkembang tanpa takut ditekan ya, Mak?
1: Justru Koperasi Merah Putih tuh ya, melatih kita mandiri, jujur, dan bertanggung jawab.
0: Kalau begitu, bergabung di Koperasi Merah Putih bukan sekedar ekonomis ya, Mak?
1: Benar ya, ini tentang gotong royong dan membangun kesejahteraan bersama. Koperasi Merah Putih mengajarkan bahwa kekuatan ekonomi rakyat lahir dari kebersamaan, kejujuran,
0: dan saling percaya demi masa depan yang lebih sejahtera.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Pontianak punya berita.
1: Bu Abang, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Barat, Kamaludin, menginformasikan jemaah Haji Kalbar dijadwalkan tiba di Kota Pontianak pada Rabu 17 Juni 2026 mendatang. Menurut Kamaludin, para jemaah akan diberangkatkan dari Embarkasi Batam sekitar pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat sebelum melanjutkan perjalanan menuju Pontianak. Untuk menyambut kepulangan jemaah, panitia penyelenggara ibadah haji daerah Provinsi Kalbar akan menggelar rapat persiapan pada 9 Juni mendatang. Selain itu, panitia pun menyiapkan skema distribusi koper jemaah serta seremoni pelepasan bagi jemaah yang akan kembali ke kabupaten dan kota masing-masing. Kamaludin menambahkan, pihak Kanwil Kemenhats Kalbar pun telah mempersiapkan fasilitas kamar bagi jemaah asal daerah yang jauh dan harus menginap sementara di Asrama Haji Pontianak. Sementara itu, untuk jemaah asal Kota Pontianak dan Kabupaten Kuburaya nantinya tidak lagi menginap di Asrama Haji dan dapat langsung kembali ke rumah masing-masing setelah proses penyambutan selesai. Namun Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Bang, bang. Bang, bang.
1: Ya, ah, kenapa?
0: Cuba gak belikan adik ni garam.
1: Kenapa pula?
0: Ya Allah, nak masak ni mana nyaman tak ada garam.
1: Ah, yelah, sini lah, mana duit dah?
0: Mana duit ni? Pakailah duit abang.
1: Ah, yelah, abang pergi duduk ya.
0: Ya. 2 hours later.
1: Assalamualaikum. Allah.
0: Salam. Dari mana, bang?
1: Dari Ngandel, dek, di Perumpat.
0: Apa buat sana?
1: Ngandel, di acara Ngandel Perumpat tu.
0: Apa isinya?
1: Nah, inilah, dek, ni. Kalau pergi rumah Wak Kadel, singgah dulu makan nasi.
0: Yeah.
1: Ini Ngandel, bukan sembarang Ngandel. Di Perumpat tu Ngandel, yang Ngandel berisi.
0: Berisi? Berisi apa?
1: Nah, itulah dia Perumpat namanya. Kita Ngandel tu bukan sembarang Ngandel. Di situ, kita membahas banyak hal tentang hari-hari, tentang sosial, tentang budaya. Pokoknya banyak cerita lah.
0: Bila acara tu, bang?
1: Acara tu tiap hari. Setiap jam 9 sampai jam 10 pagi.
0: Terus tadi tu abang Ngandel sama siapa?
1: Tadi tu abang Ngandel dengan budayawan, dek. Bagaimana mengangkat budaya di Kalimantan Barat ni?
0: Tamu tu budayawan tak ke, bang?
1: Satu hari tu biasa ada satu tamu. Misalkan tadi kan dengan budayawan. Tapi bisa gak pendengar tu gabung lewat telepon?
0: Bolehlah dia ikut ya.
1: Janganlah.
0: Apa pula?
1: Kosong periuk.
0: Ya, dari tadi kita...
1: Ngomong-ngomong soal periuk, lapar abang tadi.
0: Lapar? Nak makan?
1: Lapar, dek.
0: Tak buka periuk sana tu. Ada, dah siap saji dah.
1: Ayolah ya, abang makan tu ya.
2: A few moments later.
1: Ngapa pak sayur ni tawang lembek?

Masih bersama Mbok Yo, Mbok Abang di 94.3 FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Di jam 9 lebihnya 10 menit Mbok Abang, kita masuk dalam program Ngander. Begulung lidah Mbok Abang nyebut Ngander ya. Tapi yang nak kita bahas pada pagi ini tentang gong ya Mbok Abang. Apa Mbok Yo? Ya gong, alat musik Mbok Abang, detang tradisi yang menjaga irama budaya Nusantara. Jadi gong dikenal sebagai salah satu alat musik tradisional yang memiliki suara khas dan peran penting dalam berbagai kebudayaan di Asia Tenggara dan Timur. Di Indonesia, gong tidak hanya menjadi bagian dari musik, tetapi juga menyatu dengan kehidupan sosial dan ritual masyarakat. Secara bentuk, gong merupakan alat musik perkusi berbahan logam seperti perunggu atau kuningan. Ciri utamanya adalah bentuk bundar dan pipih dengan tonjolan di tengah yang disebut pencu. Untuk menghasilkan suara, gong dipukul menggunakan alat khusus yang dilapisi kain atau karet sehingga menghasilkan bunyi yang dalam dan berwibawa. Dalam ensemble, gamelan gong memiliki peran krusial. Instrumen ini biasanya menjadi penanda awal dan akhir sebuah komposisi, sekaligus menjaga struktur ritme musik. Suara gong yang berat dan menggema memberikan karakter yang megah yang membedakannya dari alat musik lain. Nah, gong juga memiliki beberapa jenis ya, Mbok Abang. Nanti kita bahas bersama-sama sesaat lagi.

0: Pernahkah Anda berdiri di titik 0 derajat bumi di kota Pontianak? Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Pontianak adalah jantung kehidupan yang dibelah Kapuas. Sungai terpanjang di Indonesia. Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Nikmati sunset dari jembatan Kapuas dan menyaksikan Istana Kadria berdiri megah.
1: Jalan-jalan tidak lengkap tanpa kuliner. Cicipi kelezatan goreng pisangnya yang hangat, ragam bingkel yang menggoda, gurihnya sotong pangkong dan saus kacangnya, atau menikmati malam dengan seduhan khas kedai kopinya.
0: Pontianak, kota multi etnis yang ramah, menawarkan harmoni rasa dan budaya di garis eksotis dunia.
2: Kunjungi Pontianak, Kota Katulistiwa.

0: Eh, abang udah balik.
1: Halo.
0: Eh. Tunggu lo.
1: Apa nih?
0: Jangan langsung comot makanan, bang. Cucilah tangan dulu. Ingat, kuman tuh sering nempel apalagi di tangan. Kecik kuman tuh, bang, tak terlihat mata.
1: Hei, abang nih dah tua deh. Bukan si locai yang harus dikasih tahu. Abang udah paham dah kalau makan harus cuci tangan. Kalau tidak, bisa sakit.
2: Oh no.
0: Kalau udah paham, ngapa pula abang tadi buka tudung saji? Harusnya kan cuci tangan lo, pakai sabun. Biar kuman-kuman tuh hilang. Ingat bang, melakukan kebiasaan kecil tuh ya bisa mencegah banyak masalah. Janganlah cari masalah baru.
1: Iya, adikku sayang. Iya, kita sama-sama budayakan hidup bersih ya. Senyumlah dulu.
0: Iya, bang nih.
1: Kebersihan tangan
0: kunci kesehatan.
1: Biasakan mencuci tangan dengan sabun.
3: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perempat Pontianak.

Itu dia tadi satu buah lagu, Jangan Cuma Merayu, Mbok Abang ya. Masih bersama Mbok Yo dengan Der, Mbok Abang. Kita lanjutkan informasi yang udah saya bagikan tadi mengenai gong ya. Gong juga memiliki beberapa jenis ya Mbok Abang, tergantung ukuran dan fungsinya. Gong besar atau gong ageng menghasilkan nada rendah dan sering digunakan sebagai penanda utama dalam pertunjukan. Sementara itu gong berukuran lebih kecil seperti kempul berfungsi sebagai pelengkap ritme. Ada pula instrumen sejenis seperti kenong dan bonang yang dimainkan dalam posisi duduk pada dudukan khusus. Lebih dari sekedar alat musik, gong memiliki nilai sosial dan budaya yang kuat. Di beberapa daerah, gong dianggap sebagai benda pusaka yang memiliki nilai simbolis tinggi. Bahkan dalam tradisi tertentu, gong digunakan sebagai mas kawin atau alat komunikasi antar warga. Keberadaan gong dapat ditemukan dalam berbagai budaya di Indonesia, mulai dari Jawa, Bali hingga masyarakat Dayak di Kalimantan. Setiap daerah memiliki karakteristik bunyi dan fungsi yang berbeda, namun tetap mempertahankan makna utamanya sebagai simbol harmoni dan kebersamaan. Di tengah perkembangan musik modern, gong tetap bertahan sebagai warisan budaya yang tidak tergantikan. Dentang suaranya bukan hanya sekedar bunyi, tetapi juga pengingat akan kekayaan tradisi yang terus hidup di tengah masyarakat.

Bila berkunjung ke Pontianak, ada satu ikon budaya yang tak boleh terlewatkan, yakni rumah radak. Bangunan tradisional suku Dayak Kanayan ini bukan rumah adat biasa, melainkan sebuah mahakarya arsitektur yang menjulang gagah, bahkan dikenal sebagai rumah adat terpanjang di Indonesia. Replika yang berdiri megah di Pontianak ini memiliki panjang mencapai sekitar 138 meter dengan ketinggian tiang sekitar 7 meter. Dengan bahan baku utamanya terbuat dari kayu ulin atau kayu besi yang terkenal sangat kuat dan tahan lama, melambangkan kekayaan alam dan ketahanan masyarakat Kalimantan. Setiap sudutnya dihiasi dengan ukiran khas Dayak yang kaya makna. Didominasi warna-warna tradisional seperti merah, putih, hitam, dan kuning yang melambangkan keberanian, kesucian, perlindungan, dan kebijaksanaan. Patung burung enggang gading melambangkan kegagahan dan kekuatan. Meskipun saat ini rumah radang di Pontianak berfungsi sebagai replika dan pusat kebudayaan, perannya sangat vital dalam melestarikan tradisi Dayak. Tempat ini sering menjadi pusat kegiatan sosial dan adat, mulai dari musyawarah, pertunjukan seni, hingga perayaan budaya besar seperti Gawai Dayak. Lokasi yang strategis dan akses yang mudah membuat rumah radak menjadi destinasi wajib bagi wisatawan, baik lokal maupun mancanegara, yang ingin merasakan langsung kekayaan budaya suku Dayak Kalimantan Barat. Jadi, datanglah ke rumah radak, nikmati kemegahan arsitekturnya, dan rasakan kedalaman nilai budaya yang terkandung di setiap ukirannya.

0: Alahai, banyaknya gak sampah nih. Macam rumah tak ada-ada penghuninya. Hih, kalau tak ada dibersihkan, tak ada nyaman dilihat. Bakal ngundang penyakit pula.
1: Sibuk tuh bang. Sekalian rumah saya boleh. Gurau je. Oh bang, kalau nyapu tuh nyapu ja, jangan beleter. Dari jauh tuh saya lihat mulut tuh komat kamit macam ikan mujair. Ngapa ba, cita lah.
0: Risau saya nih, budak-budak nih buang sampah ba sembarangan. Macam gak tahu jak dampaknya. Padahal dah sering diingatkan, buang sampah sembarangan tuh selain lingkungan tak nyaman, agak pun tak sehat.
1: Betul, betul, betul. Tapi anak-anak tuh kan nyontoh orang dewasa bang. Kalau yang dewasa aja buang sampah sembarangan, ah gitu gak mereka? Maka ayolah kita kasih contoh yang bagus, buang sampah di tempatnya. Kita mulai dari keluarga kita seorang.
0: Lingkungan bersih mulai dari langkah kecil kita.
1: Buanglah sampah pada tempatnya
0: sekarang juga.
2: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Bu Abang, pernah dengar kata ozon kan? Itu bah, molekul gas yang menjadi perisai bumi yang bermanfaat untuk menyerap radiasi dari sinar matahari. Tanpa lapisan ini, resiko kanker kulit dan kerusakan ekosistem akan meningkat drastis. Tapi tahukah Bu Abang bahwa ozon ini ada dua kepribadian? Satu sisi dia baik, satu sisi lagi dia jahat untuk kesehatan dan lingkungan kita. Yuk kita kenalan. Ozon baik itu namanya ozon stratosfer. Adanya di ketinggian 15 sampai 50 km dari permukaan bumi. Ozon ini gunanya melindungi bumi dari radiasi matahari yang menyebabkan resiko kanker kulit dan kerusakan ekosistem. Yang tak baik nih namanya ozon troposfer. Lahir dari polusi asap kendaraan dan pabrik yang kena panggangan matahari. Apalagi kota Pontianak nih yang mataharinya panas bedengkang, makin jadilah ozon troposfer nih. Bikin napas kita sesak, pedih di mata, bahkan sampai bisa ngerusak tanaman di halaman rumah. Makanya sekarang sebisa mungkin kurangi penggunaan kendaraan pribadi kalau tak perlu-perlu benar. Biar udara Pontianak tetap segar buat kita hirup sama-sama.

0: Aduh, lorong kampung kita ni makin bau ya. Lihat kotoran hewan berserakan di mana-mana.
1: Iya, kalau dibiarkan bukan cuma bau, tapi bisa jadi sumber penyakit untuk semua nih. Bahaya.
0: Padahal cuma butuh sedikit kesadaran pemilik hewan untuk membersihkannya, kan ya?
1: Betul. Menjaga kebersihan itu tanggung jawab bersama agar kenyamanan tetap terjaga.
0: Anak-anak pun jadi tak bebas nak main karena kotoran ini mana-mana.
1: Iya kan? Padahal lingkungan sehat itu investasi, apalagi untuk generasi kecil yang tiap hari bermain.
0: Ah, bagaimana kalau kita mulai kampanye kecil ajak warga bersihkan?
1: Hah, setuju tuh. Perubahan besar kan selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan bersama.
0: Ayo kita jaga kampung ini bersih dari kotoran hewan dan polusi bau.
2: Lingkungan bersih, hidup nyaman.
3: Bang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Bu Abang, tahu enggak kalau di Kabupaten Sanggau ada jenis tarian yang menggunakan pinggan? Namanya Tari Pinggan Dayak Mualang. Nah, hebatnya gig nih Bu Abang. Tarian ini udah ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai warisan budaya tak benda. Berikut fakta uniknya. Fakta pertama, asal-usul. Tari pinggan ini mengandung cerita sejarah dari perjalanan nenek moyang masyarakat suku Dayak Mualang. Dulu, anak-anak muda dari suku Dayak Mualang ni keluar kampung untuk belajar pencak silat. Nah, apa tujuannya? Untuk bertahan hidup dari ancaman pihak-pihak luar. Fakta kedua, ciri khas gerakan tari Dayak Mualang ini terinspirasi dari jurus-jurus pencak silat. Untuk propertinya sendiri ya, Bu Abang, menggunakan sepasang piring keramik putih dan sepasang cincin timah. Dan untuk musik pengiringnya dengan lagu Tebah Undop tanpa vokal. Fakta ketiga, tari pinggan Dayak Mualang ini dulunya digelar sebagai ucap syukur ya, Bu Abang, atau pengesahan kelulusan seseorang dari belajar silat. Wah, mantap, jadi pendekar. Gitulah ceritanya ya. Nah, saat ini tari pinggan Dayak Mualang ni masih tetap dilestarikan masyarakat setempat dan diturunkan secara turun-menurun. Bu Abang, itulah 3 fakta unik dari tari pinggan Dayak Mualang asal Kabupaten Sanggau. Nah, tarian ini ya Bu Abang harus kita jaga agar tak punah. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, pilih lagi.
1: Betul.

0: sama dijinjing, berat sama dipikul, begitu harusnya kita bekerja. Rambatirata hayo, sing-singkan lengan baju demi tujuan yang satu.
1: Asyik. Lah, banyak pakai ni.
2: Nyanyi ke ni dia ni.
0: Rambatirata hayo. Disut jalan-jalan kepala. Maksud lo? Tapi memang benar, bang. Hari ini ada kerja bakti. Lihatlah info di grup WA tu. Bangunlah. Malu je. Orang kerja abang asyik tidur.
2: Malas abang, dek. Ini kan libo. Pengen gak abang ni bangun siang?
1: Iya abang dia. Gotong royong tu penting, bang. Kerja kita jadi ringan. Kita bisa sambil bersilaturahmi, kan? Dengan tetangga. Hasil kampung kita pun jadi bersih, nyaman, sehat dan kekeluargaan pun terjaga. Ya, cepatlah.
2: Aku gak ya. Aku lah. Abang minum kopi lo ya.
3: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Tahu Kembok Abang, ternyata menentukan siapa yang tergolong miskin itu bukan cuma soal tidak punya uang, tapi ada 4 alat ukur utama yang sering digunakan. Yang pertama, garis kemiskinan versi BPS. BPS menghitung berapa rupiah minimal yang Mbok Abang butuhkan setiap bulan untuk sekedar makan kenyang dan punya tempat tinggal layak. Kalau pengeluarannya di bawah angka itu, berarti seseorang berada di bawah garis ini. Kedua, Headcount Index atau HCI, atau gampangnya, hitung kepala. Ini adalah angka persentase. Nah, dari seluruh warga negara kita, berapa persen sih jumlah orang yang nasibnya masih di bawah garis kemiskinan tadi? Yang ketiga, Poverty Gap Index. Ini bukan cuma soal siapa yang miskin, tapi seberapa jauh mereka tertinggal. Ibarat jurang, alat ukur ini menghitung seberapa dalam mereka terperosok di batas garis kemiskinan. Semakin lebar celah pengeluarannya, semakin berat tugas pemerintah untuk menolongnya. Nah, yang keempat, Multidimension Poverty Index atau MPI. Alat ukur ini adalah alat ukur yang paling modern. Karena miskin itu tidak cuma soal dompet kosong. Alat ukur ini juga melihat sisi lainnya, seperti apakah anak-anak mereka bersekolah, apakah mereka sehat, dan apakah rumah mereka layak dihuni. Dengan data-data akurat ini, bantuan dari pemerintah atau lembaga dunia tidak akan salah alamat. Jadi, mengukur kemiskinan itu bukan untuk memberikan label, tapi buat membuktikan tidak ada satupun orang yang tertinggal di belakang.

0: Dek, abang tadi ambil duit di ATM dekat pasar. Tapi kok banyak yang memperhatikan tadi, Dek, ya?
1: Benar lah, Bang. Oh, udahlah. Tenang ya, Bang, tenang. Pastikan semua dicek sekitar sebelum masukkan kartu kita.
0: Kadang suku terburu-buru, gak? Lupa lihat siapa yang ada di belakang tuh.
1: Itu bahaya tuh. Jarak aman dan kewaspadaan harus selalu jaga, Bang.
0: Mesin ATM nih pun kadang agak mencurigakan. Tombolnya terasa beda.
1: Ah, udah, kalau gitu hentikan jak dulu. Bisa jak ada alat skimming dipasang oknum.
0: Benar gak, Dek, ya? Abang tadi hampir jak tetap lanjutkan karena udah terlanjur ngantri, Wah.
1: Betul, Bang. Keamanan tuh lebih penting. Cari ATM yang ada satpam sama CCTV aktif ya, Bang.
0: Iya, Dek. Syukurlah Dek ingatkan Abang. Kalau tanda, tanda lah Dek diterima gaji Abang bulan ini.
1: Nah, itulah, tanda lah masak nanti nih untuk Abang. Nah, ya, betul ya, Bang, ya. Jaga PIN, jaga dompet, dan utamakan keselamatan tiap saat ya, Bang. Dan saat mencet nomor PIN, kita tuh harus tutup pakai jari jemari kita demi keamanan, ya.
2: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.
3: Baiklah Mbok Abang, sudah sampai di penghujung jumpa kita di ruang dengarnya Mbok Abang pada pagi hari

0: ini. Saya Mbok Yong mau pamit undur diri dari ruang dengarnya Mbok Abang ya. Setelah ini ada Mbok Win yang akan menemani Mbok Abang dengan berbagai macam program, informasi, serta lagu-lagu pilihan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Perempat RRI Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Salam budaya dan sampai jumpa.
1: Mbok Abang, budaya pantun memang jadi yang paling menonjol dan istimewa, seperti pusaka tak ternilai. Pantun jauh melampaui sekedar permainan kata-kata. Pantun adalah refleksi budi luhur, media komunikasi yang santun, serta panduan nilai-nilai hidup bagi masyarakat Melayu. Kehadirannya tak pernah absen. Dari tradisi berbalas pantun pernikahan hingga pembuka kata dalam acara resmi. Coba tengok. UNESCO sendiri sudah menetapkan pantun sebagai warisan budaya dunia. Bukankah ini bukti kehebatan pantun kita? Namun, mari kita jujur pada diri sendiri. Kapan terakhir kita betul-betul berpantun? Udah kita pastikan belum anak-anak kita menguasai cara merangkai sampiran dan isi pantun dengan benar? Kalau tak kita jaga, siapa lagi? Kalau tak kita lestarikan, mana dia nak berpindah? Budaya ni macam tanaman, perlu disiram.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Kesatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sedap kau ya, Mak. Lupa ke dah dengan asukan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ahege, Pak. Nen aku lagi nangar acara lagu daerah. Buat rehu kak kampung, rehu kak tanah kelahiran diri. Pokoknya rehu kak saya-saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, ada ke lagu Melayu tu, Mak? Hendak gak aku ni nak berdendang, nak berjepin lah sikit.
1: Ada, Tik. Ah, enang nak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada, Kak Kua. Mau Dayak, ge, mau Melayu, mau Tionghoa, semua lengkap. Biar dirinya nak lupa ke adat budaya diri.
0: Ah, cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya, Mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Batol, Kua. Makanya, ame sampai diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari, Sabtu dan Minggu dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Prompat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nah, terus, Bo. Ame lupa.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, simbol kejayaan sepak bola dunia, megah, berkilau, dan jadi impian semua pemain. Namun di balik kemegahan trofi Piala Dunia, tersimpan satu fakta teknis yang jarang disadari. Banyak yang mengira trofi ini adalah bongkahan emas murni. Padahal, jika trofi itu benar-benar solid, beratnya akan mencapai 70 hingga 80 kg. Hampir setara dengan berat orang dewasa. Para desainer FIFA sengaja membuatnya kopong agar ikon sepak bola ini tetap bisa diangkat dengan bangga dan elegan oleh sang juara. Sebuah perpaduan sempurna antara seni, sejarah, dan ergonomi.

0: Bu, lihat arisan online nih. Katanya setor sedikit dapat berkali-kali lipat.
1: Eh, mana pak? Eh, hati-hatilah ya. Kalau terlalu bagus tuh biasanya ada yang tak beres.
0: Tapi testimoni mereka banyak sekali. Semua kelihatan senang dapat hasilnya.
1: Alah, testimoni itu bisa buat-buat. Kita tuh harus cek izin, sistem, sama identitas pengelolanya loh.
0: Tapi adminnya bilang cepat ikut sebelum kuota penuh. Kalau terlambat, saya rugi.
1: Itu tuh taktik umum penipu ya pak ya. Mereka tuh sengaja buat kita panik agar cepat kirim duitnya.
0: Waduh, hampir saya transfer tabungan bulanan saya nih. Berarti benar-benar bahaya ya.
1: Itulah pak. Iya, dah banyak dah orang jadi korban tuh. Lebih baik duitnya dipakai untuk hal yang jelas dan aman.
0: Iya bu ya, makasih bu udah mengingatkan. Saya batal ikut lah dan akan ngasih tahu tetangga-tetangga yang lain.
1: Betul tuh, bagus pak. Mari kita saling jaga ya. Jangan tergiur iming-iming arisan bodong yang merugikan masyarakat.
2: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Emma
1: bola. Oh nah, nah. Oh nah. Naik. Hujan panas nih. Orang dolok-dolok takut dengan hujan panas nih. Katanya bawa penyakit. Tapi menurut ilmu pengetahuan, perbedaan suhu tubuh dan suhu di luar rumah itu tak seimbang antara panas dan dingin. Nah, itu yang menyebabkan imun tubuh manusia menurun.
2: Bud, ngapa saban pagi jendela rumahmu tuh dibuka lebar-lebar gitu?
3: Oh lah, biar udara segarnya masuk kah? Rumah dengan sirkulasi udara yang baik dan bersih itu kunci utama untuk mencegah penularan TBC.
2: Oh, jadi kebersihan rumah tuh penting ya untuk kesehatan keluarga?
3: Ha, betul tuh. Selain membuka jendela, kita pun harus rajin nyapu, membersihkan debu, jangan meludah sembarangan.
2: Kalau agi batuk, gimana? Bisa nular ke?
3: Bisa. Maka kalau agi batuk tuh, tutup mulut pakai tisu atau sikut bagian dalam. Habis tu, langsung buang tisunya ke tempat sampah dan jangan lupa cuci tangan.
2: Wah, ternyata kebiasaan sederhana ni besar gak dampaknya ya untuk melindungi keluarga kita.
3: Sebenarnya kuncinya sederhana. Hidup bersih, rumah sehat dan jangan lupa untuk periksa ke fasilitas kesehatan kalau batuk tak ada sembuh-sembuh lebih dari 2 minggu.
2: Ayolah, kita biasakan hidup bersih mulai dari sekarang biar terhindar dari TBC.
4: Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Perahu dekat kemudi. Betapa harum bunga selasi. Elok nian resminya padi, makin tunduk jika berisi. Sahabat budaya, tradisi pantun ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO pada tanggal 17 Desember 2020. UNESCO menilai pantun memiliki arti penting bagi masyarakat Melayu, bukan cuma sebagai alat komunikasi sosial, tapi juga kaya akan nilai-nilai yang menjadi panduan moral, menekankan keseimbangan dan harmoni hubungan antar manusia.
1: Maaf Bu, ada bawa tas belanjaannya ke?
2: Apa maksud abang nih? Nggak ke biasanya disediakan kantong plastik langsung dari swalayan nih? Berani-berani ya buka swalayan tak ada kantong.
1: Bu, maaf Bu ya. Ini udah ada keterangannya Bu, himbauan dari pemerintah awal tahun. Jadi seluruh pelaku usaha tuh nggak boleh menyediakan kantong plastik lagi.
2: Ya Allah mak, jadi solusinya macam mana bang? Saya ini tak ada tahu dan tak ada bawa tas belanja dari rumah.
1: Kalau macam yang sem gitu Bu, kami tuh ada nyediakan kantong belanja ramah lingkungan, bahannya pun kain. Serta itu tuh dapat digunakan berulang-ulang Bu.
2: Oh gitu.
1: Karena masih tahap sosialisasi, saya kasih Ibu gratis lah nih.
2: Alhamdulillah. Yolah harus lah bang. Terima kasih lah bang ya. Saya akan dukung program pemerintah. Dan saya akan beri tahu nih emak-emak lainnya. Kalau bukan kita, siapa lagi yang peduli lingkungan? Kalau bukan sekarang, bila lagi memulainya? Tak ke bang?
1: Betul tuh Bu.
3: Ayo kurangi penggunaan kantong plastik. Gunakan tas belanja ramah lingkungan.
4: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

jubah tahan air, disebut dengan jas hujan. Siapakah yang menciptakan jas hujan? Pencetusnya adalah Charles Mancintosh, tahun 1823. Seorang ahli kimia asal Skotlandia, diawali mencoba dari kain tahan air, digunakan sebagai terpal. Berbahan polivinil, chloride atau PVC, plastik, nilon, parasut, karet, semikaret. Ingat ya Mbak Abang, jas hujan ini mudah koyak karena bahannya rapuh. Solusinya bisa digantung dulu di tempat yang kering dan jangan terlalu lama terpapar sinar matahari. Kemudian dilipat setelah kering.

0: Setiap tahun, jutaan ton sampah plastik berakhir di laut. Ikan, penyu, bahkan burung laut menjadi korban. Semua karena kebiasaan kita yang abai.
1: Bayangkan, generasi kita mewarisi laut yang kotor, bukan lagi indah. Apakah itu yang kita inginkan?
0: Kita bisa berubah. Mulailah dari hal-hal kecil. Gunakan tas kain, botol minum isi ulang, dan kurangi plastik sekali pakai.
2: Selamatkan bumi, selamatkan masa depan. Bijak mengelola sampah, wujudkan Indonesia bebas plastik.

Anyer adalah nama sebuah pulau yang berada di aliran Sungai Ambawang yang merupakan anak Sungai Landak di Kalimantan Barat. Anyot dalam bahasa Pontianak artinya hanyut atau terbawa air. Disebut Pulau Anyot karena pulau ini bisa berpindah-pindah tempat mengikuti aliran atau arus air. Pulau ini memang tidak dapat ditempati karena permukaannya berupa rawa-rawa.

Lumbo abang, tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang bisa dicegah sejak dini. Sekarang, pemerintah bersama sekolah-sekolah di seluruh Indonesia menghadirkan vaksinasi TBC dan pemeriksaan TBC gratis dalam program cek kesehatan gratis untuk para siswa. Anak-anak adalah masa depan kita. Dengan vaksin TBC, daya tahan tubuh mereka akan lebih kuat menghadapi risiko penularan. Dan melalui pemeriksaan TBC di sekolah yang cepat, aman, dan tidak menyakitkan, guru dan tenaga kesehatan dapat mendeteksi gejala lebih awal. Jadi, ayah, ibu, dan para pendidik, mari dukung bersama kegiatan vaksinasi dan pemeriksaan TBC di sekolah. Langkah kecil hari ini, perlindungan besar untuk masa depan mereka.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

Masyarakat Indonesia sangat ahli dalam membuat sebuah kerajinan tangan yang khas dari rotan dan bambu. Bahkan beberapa masyarakat di Kalimantan Barat bermata pencaharian sebagai pembuat kerajinan tangan yang mampu menghidupi keluarganya. Kerajinan tangan yang biasa dibuat oleh warga yaitu tikar lampit berbahan rotan dan juga kerajinan tangan berupa anyaman yang terbuat dari bambu yang menghasilkan tas ataupun keranjang yang nantinya akan dijual sebagai oleh-oleh khas dari Kalimantan Barat.

Setiap hari, anak-anak kita membuka dunia hanya dengan satu sentuhan jari. Media sosial seharusnya jadi ruang ekspresi, bukan ladang luka. Cyberbullying, kekerasan digital dan konten tak layak kini mudah mereka temui. Apa yang nampak seperti hiburan bisa jadi luka yang dalam. Dampingi mereka. Tanyakan bukan hanya sudah makan atau belum, tapi juga apa dan bagaimana yang dikonsumsinya di internet. Konten negatif bisa melukai. Mari bersama kita jaga anak kita.

Bu Abang, pernah gak sih merasa lapar tapi pengen tetap sehat? Nah, sekarang tuh gak usah galau. Ada makanan bergizi gratis alias MBG. Makanannya tuh gratis. Gizinya pun serius. Bukan cuma bisa bikin kenyang, tapi juga bisa membantu badan kita tetap kuat dan semangat. Jadi, jangan heran ya Bu Abang kalau habis makan, bawaannya pengen senyum, pengen aktif, dan gak gampang lemas. Makanan bergizi gratis, program yang bikin makan enak, badan sehat, dan dompet kita tetap aman. Hehehehehe.

0: Bang, kau nyadar gak sih?
1: Apa tu?
0: Kalau banyak budaya kita ni yang sempat diakui sama negara tetangga kita.
1: Ah, iya tu. Aku pernah gak dengar. Tapi ngapa bisa gitu ya?
0: Ah, itu salah kita sendiri karena cuek. Warisan nenek moyang cuma jadi pajangan, ndak dilestarikan. Apalagi anak muda sekarang, banyak yang merasa ndak keren kalau belajar budayanya sendiri. Lama-lama, jati diri kita nih bisa hilang di telan zaman.
1: Itu artinya, itu tanggung jawab kita lah.
0: Iyalah, sebenarnya kita bisa mulai dari hal sederhana. Mulai dari mengenal, pakai, dan bangga pamerkan budaya kita ke dunia luar.
2: Jangan sampai kita jadi asing di negeri sendiri. Budaya itu bukan cuma soal masa lalu, tapi bekal buat masa depan anak cucu kita nanti. Lestarikan budaya, banggakan Indonesia.
3: Melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

arak-arakan pengantin atau pihak mempelai laki-laki yang berjalan kaki menuju rumah mempelai perempuan diakui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud RI sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2017. Arakan pengantin merupakan salah satu hal yang wajib ketika hendak meminang perempuan. Dalam arak-arakan tersebut diiringi musik tanjidor atau tar, disertai solawat Nabi Muhammad SAW dan doa yang didampingi oleh kedua orang tua, sanak keluarga, dan handai tolan, dengan membawa barang-barang sebagai hantaran atau ikatan tali kasih diberikan kepada pihak mempelai perempuan sebelum akad nikah.

0: Tembo Abang, di setiap langkah pembangunan, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk maju. Pengarus utamaan gender memastikan tidak ada yang tertinggal karena perbedaan peran. Perempuan berhak bersuara, berkarya, dan mengambil keputusan tanpa batasan. Laki-laki berperan penting dalam menciptakan ruang yang setara dan aman. Ketika kesempatan dibuka untuk semua, kualitas hidup masyarakat meningkat. Ketika potensi dihargai tanpa bias, kemajuan menjadi lebih cepat terasa. Mari hilangkan stereotip yang menghambat langkah generasi kita. Mari dukung lingkungan yang inklusif di rumah, di sekolah, dan tempat kerja. Kesetaraan gender bukan hanya slogan. Ini adalah kebutuhan bangsa. Wujudkan kesetaraan mulai dari sikap kita hari ini juga.
1: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak.

Bu Abang, Koperasi Merah Putih adalah tempat di mana kita semua bisa kumpul, saling bantu. Di mana Koperasi Merah Putih ini semangat gotong royong bukan cuma slogan, tapi nyata untuk membangun ekonomi rakyat. Semua layanan di Koperasi Merah Putih, mulai dari simpan pinjam hingga peluang usaha, dijalankan dengan jujur dan terbuka. Jadi tidak perlu ragu, duit yang kita tabung atau pinjam akan kembali membawa manfaat besar untuk kita dan lingkungan sekitar. Aduh, jadi tunggu apa lagi lah? Yuklah Mbak Abang, kita gabung dan rasakan sendiri manfaatnya. Karena Koperasi Merah Putih adalah kekuatan ekonomi kita. Suara Budaya Kalimantan Barat FM 94.3 MHz.

0: Fit, kau udah dengar ke soal koperasi Merah Putih di kampung kita tuh?
1: Udah dong. Katanya koperasi itu tuh nak bantu warga buat nabung, pinjam duit dengan cara yang lebih gampang dan adil.
0: Iya, betul Fit. Yang paling keren tuh ya, koperasi ini tuh katanya punya kita sama-sama. Jadi semua keuntungan tuh bisa balik lagi buat para anggotanya.
1: Wah, kalau gitu semakin banyak nih yang gabung, insya Allah ekonomi masyarakat kita nih bakal makin kuat, nak.
0: Pasti, selain itu ya, katanya koperasi ini juga bikin kita belajar soal gotong royong sama mandiri.
1: Setuju dah. Ayolah kita dukung terus koperasi Merah Putih demi kesejahteraan kita semua dan masa depan lebih baik lagi. Pro 4 FM 94.3 MHz Suara Budaya Kalimantan Barat.

Mbok Abang, budaya malu harus dihidupkan dan diterapkan karena sadar akan perbuatan buruk yang dilakukannya adalah kebaikan. Sebaliknya, jika kita mengabaikan sikap malu yang ada, malah kehancuran. Malu tidak disiplin aturan, malu berpakaian tidak rapi, malu buang sampah tidak pada tempatnya, malu tugas tidak selesai tepat waktu, dan perbuatan malu lainnya. Hadirkan rasa malu ketika hendak berbuat keburukan, karena rasa malu sebagian dari iman. Budi pekerti yang tinggi adalah rasa malu terhadap diri sendiri. Radio Republik Indonesia, Pontianak Rompat, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Dari tenun tangan-tangan pengrajin Borneo sampai kopi hangat dari pegunungan Kalimantan.
1: Produk lokal bukan cuma barang biasa. Dia adalah cerita, budaya dan kerja keras anak bangsa.
0: Dengan membeli produk lokal, kita menjaga ekonomi rakyat. Dengan bangga memakainya, kita mengangkat nama Indonesia.
2: Cinta produk lokal, cinta bangsa kita. Kita belanja dengan hati untuk negeri sendiri.

Abang, tampaknya ada yang kurang kalau sudah datang berkunjung ke suatu daerah. Ada lagi nih pilihan jika Lombok Abang berkenan mengunjungi salah satunya di Kota Katulistiwa. Apa sih yang bisa dibawa pulang? Yaitu miniatur Tugu Katulistiwa. Kan Kota Pontianak terkenal nih dengan Tugu Katulistiwanya yang dijadikan penanda titik nol garis bumi yang membelah antara bumi bagian utara dengan selatan. Dan Mbok Abang bisa membeli miniatur Tugu Katulistiwa ini sebagai buah tangan setelah berwisata di Pontianak, membelinya langsung di toko souvenir Museum Tugu Katulistiwa di Jalan Katulistiwa Batu Layang Pontianak Utara. Di ujung ada ikan lele. Bagi pengunjung, tidak sah kalau belum bawa oleh-oleh. Kita bangga dengan karya budaya Pontianak, Kalimantan Barat.

Jumbo Abang, sayur keladi. Kuliner khas Pontianak mendapat predikat warisan budaya tak benda tahun 2018. Sayur keladi merupakan salah satu jenis masakan Melayu Pontianak, berbahan dasar tanaman keladi atau talas. Jenis tanaman keladi yang biasa dijadikan sayur ini adalah jenis tanaman keladi pangku anak, yang merupakan jenis tanaman yang banyak tersedia di alam lingkungan daerah di Pontianak. Jenis keladi ini tidak gatal jika disayur. Sedangkan bagian tanaman keladi yang dijadikan bahan sayur adalah bagian umbi, batang, dan daun keladi. Dengan kuah yang kental, aroma rempah yang khas, sayur ini memang menawarkan rasa yang sedap. Selain menggunakan keladi sebagai bahan baku, sayur keladi juga menggunakan daun buas-buas, daun kunyit, dan daun kesung. Selamat mencoba!

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak pun yang bayar listrik ke?
0: Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
2: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.
3: Menembuh kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang, anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

Baik, Bu Abang masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Selamat siang, Bu Abang. Di siang hari ini kita di edisi Rabu 3 Juni 2026 nih, Bu Abang. Alhamdulillah ya, Bu Abang ya. Mau siang-siang nih panas terik. Kalau kita jemur cucian, alhamdulillah pula kering ya, cepat. Kau jemur keropok ya, jemur ikan kering, alhamdulillah kering ya. Ambil sisi positifnya, Bu Abang. Memang kalau siang sih kehausan kita nih, Bu Abang. Tapi kalau kita fikir hal-hal yang positif, Bu Abang, alhamdulillah nih, Bu Abang. Kita ngambil yang positifnya bagi yang pedagang es. Laku es ni, siang-siang gini ni. Pedagang-pedagang yang pinggir-pinggir jalan tu, air tebu laku, sari kacang laku, es jeruk laku kan. Alhamdulillah. Nah, merap keuntungan kok dah panas-panas gini bermotor, berkeringat, Bu Abang, berpeluh. Tengok pula orang pinggir jalan jual es, ngiler kita. Lalu nak belanja kan. Iyalah. Baiklah, Bu Abang, kita masih ada acara kita ni dan kami informasikan ya, Bu Abang ya, untuk siang hari ini ya, hari Rabu 3 Juni 2026, kumandang azan zuhur tu pukul 11:44 waktu Indonesia Barat. Tapi kami masih hadirkan lagu untuk Bu Abang. Kita nak berwisata ke Danau Sula, yuk, gimana? Mau dengar lagunya? Ini dia lagunya.

Kasur kapuk merupakan jenis kasur tradisional telah lama dikenal oleh masyarakat. Dibuat dari bahan alami buah randu, kasur kapuk mampu menyerap panas. Tidak heran, walaupun harganya cukup murah. Tidur di atas kasur kapuk terbilang cukup nyaman, karena empuk dan tidak panas. Kasur kapuk berbahan dasar kapuk, tidak direkomendasikan untuk dicuci, sebab cara mengeringkannya susah dan berpotensi merusak kasur tersebut. Kasur kapuk memiliki bobot yang jauh lebih ringan ketimbang spring bed. Jenis kasur ini hanya mengandalkan serat kapuk dan lapisan sarung kasur saja, sehingga ringan dibandingkan kasur spring bed, terdiri dari komponen yang banyak dan berat seperti per. 94.3 FM, Suara Budaya, Kalimantan.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Baik, Bu Abang, masih di Perempat FM, suara budaya Kalimantan Barat. Nah, Bu Abang, saat pagi jam 11:44 waktu Indonesia Barat akan segera kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan angkasawan angkasawati area Pontianak mengucapkan selamat menjalankan ibadah solat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, Allahumma amin.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Menebuk kumbang dahan cendana, kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

Bu Abang, dunia seringkali terasa sangat bising dengan tuntutan pekerjaan dan urusan materi yang tidak ada habisnya. Di tengah hiruk pikuk tersebut, jiwa manusia membutuhkan jeda agar tidak merasa hampa dan kelelahan mental. Zikir hadir sebagai pengingat bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari sekedar urusan duniawi yang melelahkan. Salat pun menjadi momen di mana kita bisa melepas beban sejenak dan berkomunikasi langsung dengan Sang Pencipta. Melalui ibadah ini, fokus kita

0: Abang, di sini ejak ya. 94,3 MHz.
1: Bang, makan siang yuk. Adik sih pesan nasi lengkap sama plus lauk-lauknya.
2: Adik nih, coba gak ganti sesekali nasi tolen.
1: Kepo abang nih. Emang apa pengganti nasi? Dan lengkap dak gizinya tuh?
2: Bisa dek, dari singkong rebus, jagung bakar, ubi rambat, kentang, kan sama-sama mengenyangkan.
1: Tapi bang, gimana bisa dapat umbi-umbian tuh?
2: Mudah dek, asal kita mau ya memulainya dari sekarang. Sama juga kita bantu petani lokal.
1: Oh iyalah, kalau gitu adik mau mulai dari sekarang.
2: Ayo cicipi keanekaragaman pangan lokal kita.
1: Kenyang tidak harus selalu nasi, dan tubuh pun jadi lebih sehat. Perempat FM, suara budaya Kalimantan.

Kabar berita jam 12 waktu Indonesia Barat. Bambang Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono meminta seluruh pihak terkait meningkatkan pengawasan dan patroli keamanan menyusul maraknya kasus pencurian yang terjadi dalam beberapa hari terakhir di Kota Pontianak. Dhani menegaskan pemerintah Kota Pontianak sudah berkoordinasi dengan kepolisian untuk memperkuat langkah pencegahan tindak kriminal termasuk meningkatkan patroli di lingkungan masyarakat. Dan kondisi perekonomian yang sedang mengalami tekanan diduga turut mempengaruhi meningkatnya aksi pencurian. Karena itu, ia meminta seluruh elemen masyarakat untuk tetap waspada. Dan ia mengungkapkan bahwa tidak cuma warga yang menjadi korban pencurian, tapi juga aset milik pemerintah daerah. Jadi ada beberapa fasilitas umum dilaporkan hilang akibat aksi pencurian. Selain meningkatkan kewaspadaan, Edi juga mengimbau masyarakat yang punya kemampuan untuk memasang kamera pengawas atau CCTV di lingkungan masing-masing. Nah, menurutnya keberadaan CCTV ini sangat membantu aparat dalam proses penyelidikan dan pengungkapan kasus.

0: Tempoyak, siapa yang tidak mengenal kuliner yang satu ini? Adalah makanan tradisional masyarakat Kalimantan Barat. Tempoyak ini pun menjadi kuliner nikmat olahan dari buah durian. Buah durian ini sangat mudah dijumpai. Mengingat Indonesia yang beriklim tropis dengan disinari matahari sepanjang tahun, membuat buah durian dapat dipanen, bisa sampai 2 kali dalam 1 tahun. Pengolahan tempoyak sendiri melalui proses fermentasi selama lebih kurang 3 hingga 4 hari. Mula-mula, daging buah durian dipisahkan dari bijinya, kemudian masukkan ke dalam wadah toples kaca, lalu daging buah durian tadi dibubuhi dengan garam secukupnya sambil diaduk-aduk menggunakan sendok kayu. Setelah tercampur rata, tutup wadah rapat-rapat, diamkan selama 3 hingga 4 hari. Tanda fermentasi berhasil dapat tercium dari aromanya yang khas.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Oh, Mil. Tolong gak Mak belikan micin di warung si Atong tuh.
1: Sabar loh, Mak. Panas nah. Tak ada motor lagi.
0: Ya Allah, kau nih ya. Warung si Atong tuh baru cuma di ujung gang. Kau nak bermotor segala.
1: Panas bedengkang, Mak.
0: Oi, payung tuh bahada. Budak sekarang nih ya. Pergi dekat pun bermotor. Tahu gak kita tuh? Kalau kita ke Kulu Kilek bermotor tuh, buat udara kita tak bagus. Polusi udara. Kita nih pewaris dunia. Kalau rusak dunia nih, mau tahu kita. Bisa-bisa bernapas pun beli udara bersih pakai galon.
1: Mak nih nakutkan ja. Dahlah, Mila belikan. Ya, Mila jalan kaki.
2: Jaga udara kita dari polusi untuk kesehatan bersama.

Sekoteng adalah air jahe yang berisi kacang hijau, kacang tanah, pacar Cina, potongan roti. Sekoteng adalah minuman asli Jawa Tengah. Terasa jahe yang biasa dihidangkan panas. Bahan lain yang biasa dicampur ke dalam minuman sekoteng adalah kacang hijau, kacang tanah, pacar Cina, dan potongan roti. Sekoteng biasa dihidangkan pada malam hari. Sekoteng biasanya dijual keliling dengan menggunakan gerobak pikul. Manfaat sekoteng untuk kesehatan: menghangatkan badan, mengurangi pusing, mengurangi nyeri menstruasi, mengurangi mual, mencegah osteoporosis, dan masih banyak lagi khasiat lainnya. Hanya di sini, Suara Budaya Kalimantan Barat, 4 TFM.

0: lama tak nampak. Mana ya kau ni?
1: Biasalah, pas libur kuliah barulah bisa balik. Rindu aku dengan suasana warkop sini ni. Tak ada lawan.
2: Budaya bukan sekedar tarian atau musik tradisional, tapi juga pada tradisi duduk semeja, saling menghargai meski berbeda.
3: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

Bahan pengawet makanan alami akan membantu mencegah pembusukan makanan akibat mikroba, seperti jamur, ragi, dan bakteri. Terdapat sejumlah pengawet makanan alami dan cara kerjanya dalam menjaga kesegaran makanan. Garam bermanfaat untuk mengawetkan makanan, seperti asinan, sayuran, ikan asin, atau telur asin. Gula sebagai pengawet alami pada manisan buah. Menambahkan cuka ke dalam bahan makanan, misalnya acar, dapat membantu menjaga kesegaran dan menambah cita rasanya. Ekstrak bawang putih pada daging ayam terbukti mampu melawan pertumbuhan bakteri selama disimpan di dalam kulkas. Cabai dalam makanan untuk mendapatkan sensasi pedas dan mengawetkan makanan lebih lama. Sementara air perasan lemon pada daging atau ikan agar lebih tahan lama saat disimpan di dalam kulkas.

0: menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.
1: Di pedalaman Kalimantan Barat, tersembunyi sebuah tradisi unik dari masyarakat Dayak Ngaju yang disebut Tiwah. Tiwah adalah upacara pengantaran arwah ke alam keabadian. Yang menarik, upacara ini tidak dilakukan segera setelah seseorang meninggal, melainkan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun setelah wafat. Di dalam prosesnya, tulang belulang jenazah akan digali kembali, dibersihkan, lalu dipindahkan ke sebuah rumah kecil khusus yang disebut sandung. Tempat untuk menyimpan abu ataupun tulang bagi suku Dayak Ngaju. Kematian bukanlah sebuah akhir, melainkan sebuah perpindahan menuju kehidupan yang kekal abadi. Tiwah adalah cerminan dari penghormatan mendalam mereka kepada leluhur. Ini adalah sebuah budaya yang menyatukan spiritualitas, tradisi, dan cinta abadi di dalam satu rangkaian upacara. Mari kita kenali dan hargai kearifan lokal yang luar biasa ini.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Kain pelangi atau batik pelangi merupakan kain tradisional bangsawan Kerajaan Matan Tanjung Pura. Teknis pembuatan kain ini berbeda dengan teknik membatik di Pulau Jawa. Ragam motif dan corak kain pelangi diadopsi dari kearifan lokal masyarakat Ketapang khususnya dan Kalimantan Barat pada umumnya, termasuk dalam proses pembuatannya. Kain ini menciptakan kekhasan warna yang muncul dari setiap warna yang dilukis dengan teknik pewarnaan yang disebut melangi. Teknik ini memiliki tingkat kesulitan yang tinggi karena dalam pengerjaannya menggunakan bulu ayam jantan yang dicacah pangkalnya sehingga dapat difungsikan sebagai kuas. Zaman dahulu, perempuan bangsawan istana di Kerajaan Matan mengerjakannya langsung tanpa sketsa motif terlebih dahulu. Namun kini, kain pelangi dikembangkan melalui produksi massal menggunakan teknik cap dan printing.

0: Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.
1: Pernah dengar kalimat ini? Kalau mau sukses di bisnis, harus siap bersaing. Dan katanya, persaingan adalah kunci untuk jadi yang terbaik. Eits, tapi tunggu dulu. Apakah kalimat tadi cocok untuk UMKM? Faktanya, bagi UMKM, persaingan malah bisa jadi bumerang. Nah, bagaimana kalau kita ubah cara pandangnya? UMKM bergerak dengan semangat kolaborasi, saling gandeng, bukan saling sikut. Bila kita melepaskan persaingan yang merusak, kita bisa mencurahkan seluruh energi untuk berinovasi, menjaga mutu produk, dan melayani pelanggan dengan sepenuh hati. UMKM yang tangguh bukan hanya soal untung rugi, tapi tentang kesejahteraan bersama. Saat UMKM saling dukung, bukan cuma membangun usaha, tapi juga membangun fondasi ekonomi lokal yang kokoh. UMKM sehat itu bukan siapa yang duluan sampai, tapi siapa yang bisa bertahan dan sukses bersama-sama.

Baik, Bu Abang, kita masih di Pro 4 FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah, ini Bu Abang informasi ya, masih gak dekat nih, tak jauh-jauh bulan ini. Nah, ini hitungannya tahun dari 26 nih Bu Abang, tindak kejahatan ya. Nah, terutama kasus narkoba. Jadi Polresta Pontianak ini mencatat udah mengungkap ya, ada 46 kasus narkotika sepanjang Januari sampai Mei 2026. Jadi totalnya 67 tersangka yang diamankan. Jadi Polresta Pontianak, Kombes Pol Endang Tri Purwanto ini mengungkapkan dari jumlah tersebut mayoritas tersangka ini laki-laki sebanyak 62 orang, sementara 5 lainnya perempuan. Nah, pihaknya akan terus meningkatkan upaya pemberantasan peredaran narkotika di wilayah hukum Polresta Pontianak. Ia juga mengimbau masyarakat untuk menjauhi narkoba karena dampaknya yang sangat berbahaya dan berpotensi menjerat pengguna dalam lingkaran ketergantungan. Dan Polresta Pontianak pun mengajak masyarakat untuk berperan aktif memberikan informasi untuk membantu aparat dalam memberantas peredaran narkotika. Nah, Bu Abang, kami ingatkan lagi itu Bu Abang ya, tetap di Perempat RRI Pontianak, karena pas ini Bu Abang akan kami hadirkan ya Suara Budaya Nusantara, dan kali ini dengan tema menelusuri jejak Kesultanan Bacan. Nah, bagus nih Bu Abang informasinya nih Bu Abang ya, dan juga nanti ada narasumbernya Dr. Herman Usman, sosiolog dan salah satu penulis buku Kesultanan Bacan, Dinamika Kekuasaan dan Kosmopolitanisme Ekonomi Global Bu Abang. Dan nanti juga akan dipandu host dari Ternate, ada Ahmad Ramalan, kemudian dari Jakarta Nova Kalista. Nah, silakan nanti Bu Abang ya, jam 13 sampai jam 14 waktu Indonesia Barat.

Tradisi makan bersama atau yang dikenal saprahan diakui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud Republik Indonesia sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2017. Saprahan merupakan adat istiadat Melayu. Sapra sendiri artinya berhampar, yaitu budaya makan bersama dengan cara duduk lesehan atau bersila di lantai secara berkelompok. Dalam satu barisan, biasanya satu kelompok terdiri dari 6 orang yang duduk saling berhadapan sebagai suatu kebersamaan. Adat saprahan adalah adat makan bersama, duduk di lantai, dilakukan oleh masyarakat Melayu Kota Pontianak, baik dalam acara pernikahan, khitanan, dan acara syukuran lainnya. Dalam acara saprahan, semua hidangan makanan disusun secara teratur di atas kain sapra dengan tujuan agar proses makan bersama dapat dilaksanakan secara tertib dan tali silaturahmi dapat terjalin dengan baik.

0: sampai jam 13.
1: Abang Pop, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengapresiasi kinerja petugas Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga DKI Jakarta dalam memperbaiki saluran di kawasan Lenteng Agung Jagakarsa, Jakarta Selatan dalam waktu 5 hari sejak Kamis lalu. Pada Selasa kemarin, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan pengerjaan selanjutnya akan dilakukan secara bertahap oleh Dinas Bina Marga untuk menyempurnakan aspal di jalan. Dan dia juga mengapresiasi masyarakat yang telah bersabar selama proses perbaikan berlangsung. Selama pekerjaan dilakukan, ruas jalan sempat ditutup untuk mendukung mobilisasi alat berat dan menjamin keselamatan pengguna jalan.

Kita beralih ke berita lainnya, Badan Riset dan Inovasi Nasional untuk menuntaskan riset ekspedisi tahun 2006 di masyarakat adat Dayak, Kecamatan Loksado, Kabupaten Hulu, Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Selasa kemarin, Ketua Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Pusat Riset Bahasa Sastra dan Komunitas, Organisasi Riset Arkeologi BRIN, Desi Wahyuni mengatakan, hal ini ketika melaporkan tentang telah selesai tugas tim BRIN kepada Bupati ASS Syafrudin Nur di kantor Kandangan. Dan dijelaskan Kabupaten ASS dipilih menjadi salah satu objek penting peneliti kebudayaan di Indonesia karena kekayaan tradisi lisan, utamanya konsep PAMA 500 yang berupa sistem larangan atau pantangan adat. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Seperti biasa pukul 13 kami hadir lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Dan kali ini Abang Po, semua pendengar di seluruh Nusantara, kita bakal ajak Abang Po dan pendengar untuk ngobrol tentang menelusuri jejak Kesultanan Bacan bersama dengan RRI Ternate. Di sana sudah ada rekan saya Ahmad Aramalan. Kita sapa dulu. Halo, selamat siang. Sore ya. Itu masih di mute kayaknya. Halo, selamat sore Bang Ahmad, Bang Ramalan. Suaranya belum sampai ke telinga saya nih. Gimana ceritanya, Bang Ramalan? Ya, suaranya balik ya, lagi.
2: Halo.
1: Suaranya belum sampai ke telinga saya nih. Gimana ceritanya?
2: Ya, halo. Bang Ramalan. Selamat sore.
1: Ya, suaranya balik ya, lagi.
2: Halo.
1: Suaranya belum sampai ke telinga saya nih. Gimana ceritanya? Suaranya ya, balik
2: halo.
1: Lagi nih.
2: Selamat
1: ya,
2: sore.
1: Suaranya balik ya, lagi.
2: Halo.
1: Suaranya belum sampai ke telinga saya nih. Gimana ceritanya? Suaranya ya, balik halo. Lagi nih. Boleh diutak-atik dulu Bang Ramalan ya. Diutak-atik dulu kenapa suaranya Aye kembali lagi gitu, masih kedengaran lagi di telinganya Aye setelah Aye kirimkan ke Bang Ramalan suaranya, dibalikin lagi ke Aye suaranya. Nanti kita ngobrol bersama Dr. Herman Usman, sosiolog dan salah satu penulis buku Kesultanan Bacan, Dinamika Kekuasaan dan Kosmopolitanisme Ekonomi Global. Atau gini aja deh, sambil diutak-atik ya barangkali ya, Bang Ahmad Ramlan, boleh mulai dulu deh ngobrol sama narasumber kita, Bapak Dr. Herman Usman. Coba, dicoba dulu Bang Ahmad.
2: Ya, baik. Selamat siang ya di Jakarta dan selamat sore dari Indonesia Timur, tepatnya di Ternate, Ponova.
1: Ya.
2: Apakah bisa mendengarkan suara saya? Sudah jelas di sana?
1: Sudah. Suara saya sudah terjelas. Terdengar?
2: Jelas di sini, jelas.
1: Oh iya.
2: Jelas, Ponova.
1: Kembali sedikit tapi enggak apa-apa ya. Enggak seperti yang tadi. Baiklah kalau gitu ya. Siap, laksanakan dulu dah ngobrolnya, nanti baru kita ngobrol panjang lagi. Kasihan narasumber kita sudah nunggu dari tadi. Silakan Bang Ahmad.
2: Siap. Baik, pendengar Suara Budaya Nusantara, seperti yang sudah dipublikasikan atau di promosikan lewat media sosial ya, maupun lewat udara, untuk tema yang torang bahas pada kesempatan kali ini, yaitu mengenai dengan menelusuri jejak Kesultanan Ternate, dinamika kekuasaan dan kosmopolitanisme ekonomi global. Dan di studio Perempat Ternate saya sudah bersama dengan narasumber ya, yang juga penulis buku mengenai dengan jejak Kesultanan Ternate, dinamika kekuasaan dan kosmopolitanisme ekonomi global, Bapak Dr. Herman Usman. Beliau adalah sosiolog dan salah satu penulis buku Kesultanan Bacan. Baik, dan saya menyapa beliau. Assalamualaikum Pak Herman.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, selamat sore untuk para pendengar
2: seluruh Nusantara tentunya.
4: Seluruh Nusantara ya.
2: Ya, Pak Herman, saya menyapanya Pak Her apa Paman?
4: Bang Herman saja.
2: Oh, begitu. Siap.
4: Soalnya kalau Pak ini agak terformal.
2: Formal gitu ya. Iya. Baik, biar lebih akrab berarti orang panggil ko atau
4: abang saja
2: ya.
4: Abang.
2: Oke, Abang Herman. Ya, sehat ya Abang ya?
4: Alhamdulillah ya.
2: Alhamdulillah. Baik, Abang Herman, seperti yang tadi Sodi Sentil ya, torang bahas mengenai dengan menelusuri jejak Kesultanan Ternate. Tapi di sini torang lebih ke dinamika kekuasaannya ya,
4: ya.
2: Terkait juga dengan kosmopolitanisme ekonomi global.
4: Ya.
2: Nah, jadi pendengar sahabat budaya Suara Budaya Nusantara, seperti yang torang ketahui, Kesultanan Bacan merupakan salah satu kesultanan penting di kawasan ya, timur Indonesia. Jadi ini selama berabad-abad gitu ya, Pak Herman.
4: Ya.
2: Ya, terutama pada masa perdagangan rempah-rempah. Kesultanan Bacan memainkan peran vital dalam jaringan perdagangan internasional yang mencakup Asia Tenggara, India, Timur Tengah, dan Eropa. Jadi dalam konteks ekonomi kosmopolitan, kesultanan ini bukan hanya menjadi pusat pertukaran komoditas, tetapi juga titik pertemuan berbagai budaya, agama, dan tradisi ekonomi yang berbeda.
4: Ya.
2: Nah, jadi di sini torang bakal ulas ya, lebih lanjut bersama dengan torang Ko Herman, Abang Herman. Nah, okay. Jadi Abang Herman, bagaimana nih ya keterlibatan Bacan dalam jaringan perdagangan global saat itu?
4: Oke, okay, makasih banyak Bang
2: Ahmad atau Bang, disapa Ato ya.
4: Bang Ato,
2: ya.
4: memang agak, tapi sebelum saya masuk ke situ, saya mungkin disclaimer dulu. Kita menelusuri jejak Kesultanan Bacan ini bukan di aspek sejarahnya.
2: Sejarah, ya.
4: Memang saya bukan orang sejarah.
2: Iya.
4: Dan waktu kami menulis atau meneliti dan menerbitkan buku ini, itu melalui satu kegiatan oleh ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Maluku Utara, dan kebetulan kami itu tim untuk menyusun atau meriset dulu di Kesultanan Bacan, karena ada 4 kesultanan yang kami lakukan riset. Maluku Kieraha maksudnya. Jadi ada Ternate, ada tim tersendiri di Ternate, ada Tidore, ada Jailolo, dan kebetulan saya dengan beberapa teman itu melakukan riset di Bacan. Nah, dalam perjalanan riset itu, kalau kami mengambil aspek sejarahnya, itu sudah ada beberapa buku yang menulis soal itu. Salah satunya adalah lewat Kepulauan Rempah oleh almarhum Pak Dan Amal. Nah, kami kebetulan dalam hasil riset itu, kami melihat ada hal yang unik dan tidak pernah selama ini diekspos secara lebih luas, yaitu berkaitan dengan soal kosmopolitanisme ekonomi global, di mana Bacan ternyata ikut menentukan perjalanan rempah di pentas dunia. Nah, memang kalau bicara soal sejarah, Bacan ini menurut catatan yang kami temukan dan juga dari beberapa buku yang kami lihat, ini dipindah dari Pulau Makian ke Pulau Bacan itu karena ada erupsi gunung berapi yang ada di Makian, lalu pindah ke Bacan. Nah, di Bacan ini, kalau dalam beberapa catatan yang kami dapat, itu adalah salah satu pulau besar di Kabupaten Halmahera Selatan, dan juga memang dia merupakan wilayah yang sangat besar dengan jumlah penduduk yang, kalau sekarang ini dia sangat luar biasa jumlah penduduknya. Dan dia memiliki bentang luas wilayah itu 2053 km persegi yang terletak di bawah garis khatulistiwa pada 127 sampai 128 derajat bujur timur dan 5 sampai 10 derajat lintang selatan. Nah, Pulau Bacan ini, sebelum kami masuk ke situ, sekilas mengulas tentang geografisnya, itu sebelah utara itu dia berbatasan dengan Kayowa dan Gurici. Lalu selatan itu bersebelahan dengan pulau-pulau Obi, lalu di barat dengan Laut Maluku, di timur dengan Selat Patenti atau dan Halmahera bagian selatan. Nah, di Pulau Bacan itu ada pulau-pulau besar, yaitu Pulau Bacan sendiri, lalu ada Kasiruta, ada Mandioli, dan ada Batang Lomang. Nah, saya ingin bilang bahwa Kesultanan Bacan itu adalah salah satu kerajaan tertua di kawasan di Maluku Kieraha dan juga mungkin di kawasan Timur Nusantara yang memiliki peran penting dalam sejarah perdagangan global. Nah, dia bersama dengan Kesultanan Ternate, Tidore, dan Jailolo. Nah, Kesultanan Bacan itu termasuk dalam 4 pilar kekuasaan Islam yang ada di wilayah Maluku Kieraha atau Maluku Utara. Lalu dari situlah dia membentuk jaringan politik dan ekonomi kawasan rempah-rempah. Nah, kejayaan Kesultanan Bacan itu tidak dapat dipisahkan dari posisi strategi Maluku, kawasan Maluku waktu itu, sebagai pusat produksi cengkeh yang sejak abad 15 itu menjadi komoditas yang paling dicari di dunia. Dan dalam konteks itu, maka Kesultanan Bacan itu bukan saja sekadar sebagai sebuah kesultanan lokal atau kerajaan lokal, tapi dia adalah bagian dari mata rantai ekonomi global awal yang menghubungkan Asia, Timur Tengah hingga Eropa. Jadi bayangkan di tengah ada 4 kerajaan yang 3 mungkin sibuk dengan kepentingan mereka. Kesultanan Bacan itu sibuk dengan bagaimana dia melakukan perdagangan dengan wilayah Eropa, global gitu. Nah, sejarah juga mencatat bahwa perdagangan rempah-rempah itu telah menghubungkan Maluku dengan jaringan internasional jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa. Ada salah satu penulis sejarawan Antonio Reid itu pernah menjelaskan bahwa kawasan Asia Tenggara itu maritimnya itu mengalami apa yang disebut dengan abad komersil pada abad ke-15 hingga abad ke-17. Dan ketika itu perdagangan laut berkembang pesat di mana rempah-rempah itu menjadi komoditas utama di dunia. Nah, pada masa itu cengkeh dari Maluku, waktu kawasan belum ada Maluku, Maluku Utara, tapi masih pakai kawasan Maluku.
5: Kawasan Maluku, benar.
4: Itu memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi di pasar internasional. Karena itu digunakan untuk pengawet makanan, obat-obatan, hingga kebutuhan aristokrasi di Eropa. Itu menurut catatan dari Antonio Reid. Nah, dalam jaringan perdagangan tersebut, Kesultanan Bacan itu memainkan peran penting sebagai simpul distribusi dan jalur pelayaran gitu. Nah, karena letak geografis Kesultanan Bacan yang begitu strategi di antara jalur pelayaran Maluku dan Sulawesi, membuat wilayah Kesultanan Bacan ini strategis untuk aktivitas perdagangan. Mulai para pedagang Arab, Gujarat, Melayu, hingga Cina itu datang ke kawasan Maluku hanya untuk memperoleh rempah-rempah. Nah, di waktu itu Kesultanan Bacan itu melakukan impor, ekspor itu selain rempah-rempah itu juga ada kopi, ada damar yang menjadi kebutuhan dunia internasional saat itu. Nah, hubungan dagang ini, hubungan dagang yang dilakukan oleh Kesultanan Bacan itu tidak hanya membentuk pertukaran ekonomi, tapi juga pertukaran budaya dan agama. Islam dia berkembang di Bacan, Kesultanan Bacan itu melalui interaksi dagang yang intensif, terutama daripada para pedagang dari pedagang Muslim dari luar luar kawasan itu. Nah, itu yang membuat Bacan itu menjadi begitu sangat sangat intensif untuk dia terus berkembang terkait dengan soal perdagangan internasional itu. Nah, lalu ada catatan juga dari Andaya, Leonard Andaya, itu dia bilang bahwa kekuatan politik Kesultanan Maluku saat itu dibangun melalui kontrol atas perdagangan rempah-rempah dan hubungan diplomatik dengan pedagang asing. Nah, Kesultanan Bacan itu memanfaatkan jaringan tersebut, jaringan perdagangan itu, untuk memperkuat legitimasi politik dan pengaruh regionalnya. Bahkan boleh disebut bahwa Kesultanan Bacan itu menjadi salah satu wilayah yang memiliki hubungan cukup awal dengan Portugis setelah kedatangan mereka ke Maluku pada awal abad 16. Nah, kehadiran Portugis menunjukkan bahwa Bacan telah masuk dalam orbit ekonomi global kolonial yang sedang berkembang kala itu. Nah, itu mungkin pengantar untuk kita memulai membedah bagaimana Kesultanan Bacan ini berada pada wilayah soal itu. Mengitu, Bang Ato.
5: Ya, ya. Baik. Sudah dipaparkan ya bagaimana keterlibatan Bacan dalam jaringan perdagangan global saat itu ya.
4: Ya.
5: Dan tadi juga sempat mengarah ke sejarahnya.
4: Ya,
5: jadi ya. Dari awal mula pembentukan sejarahnya sendiri itu memang berawal dari Makian kemudian ke Bacan ya.
4: Ya.
5: Lalu berkembanglah ke keterlibatan Bacan sendiri khususnya dalam jaringan perdagangan global pada saat itu ya. Nah, selain keterlibatan atau hubungan dengan orang Melayu ya, tadi juga sempat disentil Arab, Cina, apakah dari bangsa-bangsa Eropa ya, Belanda maupun Portugis juga sempat menjalin hubungan atau kerjasama dengan Bacan itu sendiri itu?
4: Iya, memang pihak Kesultanan Bacan itu memiliki kemampuan berdagang yang luar biasa. Hmm. Jadi tidak hanya soal rempah-rempah, tapi mereka juga melakukan interaksi, berjual. Bahkan mereka berjual itu ada emas.
5: Emas juga.
4: Ada kayu, ada damar, ada kopi, dan ada sumber daya lain. Bacan itu sampai sekarang itu punya kopi terkenal, kopi robusta apa, yang pernah diminum oleh Ratu Wilhelmina. Waktu itu, waktu Belanda ada di sana itu, itu pernah meminum kopi yang luar biasa.
5: Apakah enak. Eksistensi kopi itu masih ada, Pak? Ya?
4: Nah, itulah yang menjadi persoalan.
5: Oke.
4: Lalu yang berikut dengan damar, dengan kalau kita ke Bacan itu masih ada beberapa tinggalan, peninggalan-peninggalan itu yang saya kurang tahu apakah itu masih bisa didapatkan atau tidak itu. Nah, itu yang menjadi persoalan.
5: Sekarang. Berarti memang Bacan ini selain mempunyai rempah-rempah seperti pala cengkeh, ternyata di satu sisi dia juga punya kekayaan alam lain seperti emas, pertambangan dan sebagainya.
4: Betul.
5: Makanya di sana juga menjadi pusat perdagangan dan juga diperebutkan oleh bangsa-bangsa. Ya,
4: dan memang Bacan Eropa. Itu dia bertumbuh itu sebagai wilayah yang heterogen. Heterogen maksudnya adalah DP penduduk itu bukan homogen orang Bacan, bukan.
5: Tapi
4: dia ada Makeang, ada Galela, ada Tobelo, ada benar-benar. Dari luar begitu. Jadi kalau dibilang pada tahun 1850 itu penduduk Bacan itu yang asli itu hanya tinggal 400 orang.
5: Oh iya benar. Berarti paling minoritas nih ya.
4: Ya
5: justru pribuminya nih ya.
4: Nah, tapi dia memiliki, jadi Kesultanan Bacan itu menerima, dia terbuka. Dia menerima etnis apapun juga di sana untuk berkembang. Yang dahsyatnya di situ. Maka mungkin dia menjadi salah satu pusat perdagangan awal kalau di Kesultanan, empat kesultanan ini gitu. Gitu, Pak Ato. Jadi
5: nah, baik. Sahabat budaya dan pendengar Suara Budaya Nusantara, tentunya kami juga mengundang Anda untuk bergabung ya lewat telepon maupun WhatsApp. Ya, Oh Nova.
1: Ya, Bang Ato. Tapi kita break dulu ya. Sebelum kita terima nanti penelpon kita dan juga boleh WhatsApp ya. Ternate berapa?
5: Ya, untuk Ternate di 1265118, juga di 0821952666. Untuk yang WhatsApp hanya chat di 0853983951.
1: Boleh diulang lagi, Bang Ato?
5: 0821952666 juga di 3126518. Untuk WhatsApp-nya di 0853983951.
1: Dan untuk Jakarta seperti biasa di 0213504510 atau di 0213440798. Boleh juga ke WhatsApp-nya kita di 0812-1124-928. Bang Ato, kita break dulu ya, nanti kita kembali lagi ya.
5: Siap, Nova.
1: Abang Po, Nyapa Bencangcing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara, kita bakal balik lagi nanti bersama dengan RRI Ternate.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Bang Ato. Halo.
2: Ya. Iya, Bu Nova. Bagaimana? Suara saya sudah jelas di sana?
1: Suaranya jelas, tapi orangnya belum nongol. Kemana?
2: Oh iya, orangnya belum nongol.
1: Orangnya baik, belum nongol. Baru suaranya belum doang nih yang kedengaran lagi.
2: Baik, oke, sudah ya.
1: Nah,
2: sudah
1: nongol, ini nongol ya. Lagi nih. Baik, yang mau gabung di teleponnya untuk di Jakarta 0213504510 atau di 0213440798. Ternate Bang Ato, diulang lagi.
2: 0921312658 deng juga di 0821952666695 yang mau gabung lewat WhatsApp me boleh ya. Di 0853-9853-3951.
1: Kalau sudah ada yang tersambung ke Ternate, kita terima dulu.
2: Baik, dari Ternate saya terima, sudah ada pendengar yang bergabung. Halo, Suara Budaya Nusantara.
3: Halo, Waalaikumsalam.
2: Ya, Assalamualaikum. Iya.
3: Selamat datang di kota Ternate.
2: Oke.
3: Orang datang dari rantau, serindu mau baku dapa, orang-orang bersaudara.
2: Sio. Yes.
3: Ya, Cigu. Ahmad Ramlan, sehat? Ya,
2: alhamdulillah sehat, Cigu Ria.
3: Papa dulu Jakarta, Ponana si cantik. Halo, Ponana.
1: Bukan Ponana, Cigu.
2: Ponova.
1: Ada
2: sama
1: Ponova
2: sih.
3: Ponova, Bram. Astagfirullah. Maaf, Ponova, lancar banyak. Halo, maaf.
1: Silakan, Cigu.
3: Sehatnya, Ponova, ya.
2: Langsung ke narasumber, Cigu.
3: Semangatnya ini sambil nyanyi lagu Selamat Datang pada kesibukannya di Jakarta. Sebenarnya pernah dulu nih sama Bapak apa nih? Assalamualaikum.
2: Ya,
3: Assalamualaikum Bapak Dr. apa nih, Herman Usman ya?
2: Abang Herman Usman.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bapak apa manggil apa nih? Kakak manggilnya Bang Ato.
2: Kakak juga boleh. Oh, abang juga boleh. Kok juga boleh ya.
3: Nah, ini memang temanya menarik juga kalau bicara dari sini enggak cukup waktunya. Temanya menelusuri jejak kesultanan baca. Kan ada lagunya. Ada lagu yang Maluku kira hahaha. Tuh saya udah baca nih. Ya enggak.
2: Nah, ya, coba silakan pertanyaannya ke Abang Herman.
3: Panggilnya Kakak Usman ya.
2: Ya, Kak Herman. Abang Herman, iya.
3: Kak Herman yang ganteng juga ada, atau ada si Kok Nova si Brahma. Nah, memang menelusuri jejak Kesultanan Macan ini di Kota Ternate berarti menggali sejarah Maluku Kiraha. Benar, tadi udah paparannya sudah di ini ya. Di mana Kesultanan Macan pernah membangun basis perwakilan atau kediaman bersejarah di Ternate untuk memperkuat apa namanya pemerintahan dan dakwah, benar ya, kalau nggak salah gitu. Nah, nanti pertanyaan dengan cari Cik Guria. Nah, pasti kan ada pusat kerabat dan jejak sejarahnya di Ternate. Terus seperti apa menjelajahi peninggalan utama Kesultanan Bacan. Nah, seperti apa nih wilayah Kepulauan Maluku Utara, di sana ada Istana dan Masjid Sultan Bacan. Apakah di sana istananya masih bagus? Terus benteng Bernefet, ada benteng apa nanti tadi aku udah Benteng Bernefet, ya benar ya? Nah, itu masih ada kah? Nah, itu pertanyaannya kalau diingat ya. Tolong tanggapannya buat kakak. Kenapa Kak Usman ya?
2: Ya.
3: Saya sudah paham kemudian ini?
2: Iya, baik. Jelas. Cikgu, makasih. Syukur dofu-dofu, ya.
3: Ya, pokoknya ada pantun dulu lah. Kasih pantun dulu lah. Beri pantunnya kan budaya yang ada berpantun, biar semangat.
2: Iya, silakan Cikgu. Iya.
3: Pantunnya apa ya? Tadi saya lupa pantunnya. Gini, pantunnya atau sama apa kakak ini, Kak Herman, Konopa, jadi sampai lupa begini pantunnya ya, kalau salah mohon di ini. Pantunya gini, mari torang singgah di Pulau Bacan, ingat sejarah lama yang supiji, batu cengkeh dan pala punya pusaka puji, dari kasih rusa turun ke Labuha ini. Begitu pantunya.
2: Cakep.
3: Terima kasih banyak kakak waktu.
2: Oke, syukur dofu-dofu.
3: Syukur loci, danke, bye.
4: Syukur loci.
1: Baik, kita tahan dulu ya Bang Ato ya. Kita coba ke Jakarta dulu yang mau gabung di Jakarta. Kita tampung dua pertanyaan biar nanti langsung dijawab sama narasumber kita. Halo, selamat sore.
5: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
5: Dari Kalideres, Pak Nova.
1: Dari Kalideres, ada Abah.
5: Amsar. Bang Haji Amsar.
1: Iya.
5: Iya.
1: Iya.
5: Pak Haji Amsar. Assalamualaikum, Pak. Siapa di
2: Tengah Abang Herman.
1: Ada Bang.
4: Waalaikumsalam,
5: sama Bang Herman.
1: Ya, sama Bang Ato.
5: Juga sama Bang Ato ya. Sehat selalu ya.
1: Iya.
5: Iya. Saya kan Pulau Jawa ya.
1: Ya.
5: Ya, maksudnya kalau Jakarta juga maksudnya Pulau Jawa ya. Kalau Pulau apa Maluku itu, Ternate itu termasuk satu pulau sama Maluku apa beda pulau?
4: Iya, satu pulau.
5: Beda pulau. Oh, satu pulau.
4: Iya. Oh,
5: berarti luas Maluku.
4: Tapi
5: ya.
4: Tapi dia beda dengan Bacan. Iya. Ya.
5: Oh, beda pulau.
4: Iya, beda ya. Pulau dengan Bacan.
2: Ternate pulau sendiri, oh. Bacan sendiri. Iya.
5: Oh,
2: tapi masih gitu. Dalam wilayah Maluku, Kepulauan Maluku, ya.
5: Iya, maksudnya Kepulauan Maluku ya, itu Abang ya.
4: Iya.
5: Yang saya tanya itu kalau orang sebut batu Bacan itu dari situ.
4: Ya, betul, dari Kampung Palamea.
5: Oh iya iya. Oh iya iya iya. Berarti Indonesia lengkap dengan budayanya dan tanahnya yang subur selalu ya.
4: Iya betul.
5: Ya, berarti saya terharu kalau Maluku tuh lebih apa alamnya lebih baik daripada pulau-pulau lain gitu.
1: Iya
4: iya iya.
5: Ya itu aja sih pertanyaan saya.
4: Okay.
5: Terima kasih Bang Herman, Bang Ato.
4: Terima kasih banyak.
5: Ya. Pak Nope juga ya.
1: Ya Pak Haji.
5: Semoga sehat selalu tentunya ya.
1: Amin.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Usman, silahkan langsung dijawab dua pertanyaan. Okay.
2: Dari Ciguria tadi sebelum
4: dari
2: mengenai dengan Mbak eksistensi
4: Cigu,
2: daripada Kesultanan Bacan
4: iya,
2: sendiri.
4: Mbak Cigu, saya beberapa kali memang ke Bacan waktu tahun 2023-2024 saat melakukan riset itu masih Kesultanan Bacan ada dan masih eksis. Perangkat-perangkatnya itu masih tetap terjaga. Bahkan tadi yang disebut Benteng Barnavel di Bacan itu saya kurang tahu beberapa tahun yang lalu saya pernah ke benteng itu dan saya kurang tahu sekarang bagaimana kondisinya, tapi yang jelasnya benteng-benteng itu ada di Bacan. Bahkan perkebunan kopi itu kalau tidak salah itu ada beberapa teman yang bilang masih tersimpan atau masih ada itu, jejaknya itu. Nah, ini pertanyaan Cigu, Mbak Cigu tadi ini sebenarnya adalah sesuatu yang sangat mendasar, karena bagi saya bahwa hal-hal yang menjadi tinggalan Kesultanan di Maluku Kieraha termasuk Kesultanan Bacan itu harusnya menjadi bagian penting dari perawatan sejarah untuk menjadi bahan pelajaran bagi generasi mendatang gitu, terutama generasi saat ini. Nah, banyak hal memang di Bacan yang sampai sekarang mungkin belum sempat diperbaiki atau dirawat lah. Tapi saya lihat dari Kesultanan Bacan itu sudah mulai ada beberapa kali melakukan upaya untuk menjaga situs-situs sejarah yang ada di Kesultanan Bacan. Misalnya tentang kubur Fatimah yang ada di Bacan itu. Nah, cuman ada satu hal yang menjadi penting bahwa di Bacan itu, Kesultanan Bacan itu pernah mendirikan apa yang disebut dengan Bacan Arsipel Maskapai. Sebuah perusahaan yang menjadi joint venture dengan pedagang-pedagang dari Eropa gitu. Bahkan Bacan itu punya mata uang sendiri yang berlaku saat itu. Nah, saya kurang tahu apakah ini bisa dirawat tidak gitu. Dan kalau boleh saya juga ingin menyarankan pemerintah Halmahera Selatan bersama dengan Kesultanan Bacan itu kalau boleh ada museum untuk mengambil ulang apa yang menjadi bagian penting untuk merawat peradaban-peradaban yang pernah ditinggalkan oleh Kesultanan Bacan. Nah, seperti tadi yang ditanyakan oleh Pak siapa tadi?
1: Haji Ansor.
4: Pak Haji, Pak Haji ya? Tadi tentang batu bacan. Nah, batu bacan dulu yang sempat booming, sekarang ini yang ada di Palamea itu juga mungkin bisa menjadi dirawat, dikembalikan ulang, bagaimana dia menjadi apa namanya model peninggalan yang luar biasa. Tapi setelah dia selesai, dia hilang, ya kita juga ya cuma di pojok kecil di Ternate itu orang jual itu batu bacan itu pun juga sudah bercampur dengan yang lain. Nah, maksud saya adalah bahwa sejarah masa lalu Kesultanan Bacan yang luar biasa besar dan sampai sekarang masih ada jejak-jejak yang bisa kita amati, ini harusnya bisa memberi pelajaran penting bagi generasi sekarang bahwa bacan ini harus bisa apa ya, harus bisa memiliki semacam apa, semacam situs penting, museum yang orang masih bisa menjadi bahan pelajaran itu di masa-masa yang akan datang. Mungkin itu.
2: Baik, tanggapan dari Abang Herman ya, pertanyaan dari Ciguria dan ya, juga Pak Haji, Haji ya,
1: Pak Haji Ansor ya, dari Jakarta.
4: Pak Haji Ansor dari
2: dari Jakarta.
1: Oke deh. Yang masih pengen bergabung silakan. Kalau masih ada di Ternate silakan, Bang.
2: Iya, Ternate sudah sangat ramai. Tapi saya ke WhatsApp dulu, sudah ada yang chat ya, karena sebelumnya sudah kita terima ya di jalur telepon. Saya ke WhatsApp.
1: Ya.
2: Ada Bang Orik di Jember, Jawa Timur. Uh-uh. Assalamualaikum Ponova, Ko Ato dan juga Pak Herman.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam. Saya baru tahu kalau ada kesultanan lain di Maluku Utara, yakni Kesultanan Bacan. Hmm. Pertanyaan saya untuk Abang Herman, dilihat dari umurnya, lebih tua manakah di antara empat kesultanan yang ada di Maluku Utara atau Maluku Kieraha? Ya. Sepengetahuan Abang Herman, adakah tradisi yang pernah dilakukan oleh Kesultanan Bacan dalam hal pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta? Ini ya, ada lagi tiga ya. Hal apa yang diwariskan oleh Kesultanan Bacan kepada masyarakat Maluku Utara hingga saat ini? Syukur dofu-dofu atas penjelasannya.
1: Oke, baik.
4: Oke, kalau makasih siapa namanya?
2: Abang Herman.
4: Bukan.
1: Bang Ori.
2: Bang Ori, mohon
4: maaf. Oh iya, Bang Ori. Kalau dari empat kesultanan itu, yang tertua itu memang Kesultanan Tidore. Dia umurnya sudah 900 tahun lebih. Ternate sudah 700 sekian, kalau Bacan itu dia berkisar sekitar itulah.
2: Jadi kalau dari urutannya Bacan ke
4: Tidore yang paling tua.
2: Tidore yang paling tua, Ternate.
4: Ternate, Bacan, Jailolo.
2: Jailolo ya.
4: Kalau tidak salah kayak begitu. Nah, apa yang apa yang ditinggalkan oleh, sebenarnya banyak kalau ditinggalkan oleh Bacan, termasuk ada beberapa tradisi yang sampai sekarang masih dijaga. Nah, yang menjadi perhatian bahwa Bacan ini awalnya itu namanya Seki sebelum dipindahkan, lalu ada berganti berapa kali nama, lalu menjadi Bayan. Bayan itu artinya pengetahuan. Lalu karena ada apa, akulturasi, asimilasi berbagai budaya, ada Cina, ada Arab, lalu penyebutan Bayan itu berubah menjadi Bacan. Bacan itu juga ada menjadi, saya lupa, ada satu ilmu sejarawan yang menyebutkan nama itu. Bacan itu Bacan de Moro bagaimana tuh. Jadi dia ada pertautan dengan peradaban-peradaban besar yang ada di Cina maupun yang ada di beberapa di negara yang lain itu, di Eropa gitu. Nah, kalau dibilang tentang ada peninggalan, memang ada. Nah, jadi tradisi-tradisi itu di empat kesultanan ini itu hampir sama semua. Hampir mirip.
2: Yeah.
4: Terutama di berkaitan dengan soal kesultanan dan soal apa namanya tradisi dan adat istiadat gitu. Nah, itu yang menjadi bagian penting sehingga empat kerajaan ini, empat kesultanan ini itu masih alhamdulillah sampai sekarang itu masih kokoh berdiri. Nah, walaupun memang ada beberapa catatan yang menyatakan bahwa Bacan, Ternate, Tidore itu ada memiliki apa ya, catatan yang ya karena soal perebutan atau soal kekuasaan gitu.
2: Baik, jadi dari kalau berbicara dari usianya ya,
4: ya
2: memang posisi bacan itu menurut catatan sejarah itu ketiga.
4: Nah itu
2: ya. Ya. Jadi yang pasti dia urutan ketiga lah ya. Baik, dari pertanyaan ya, pertanyaan dari Bang Orik di Jember sudah ditanggapi. Sekarang saya terima penelpon selanjutnya, Ponova ya,
1: ya
2: dari
1: silakan. Ternate.
2: Baik, saya terima penelpon yang sudah bergabung. Halo, Suara Budaya Nusantara.
6: Selamat sore, Bang Atas.
2: Iya, halo. Selamat sore juga.
6: Iya. Ya. Andi dari Jambi, Andi Caker dari Jambi, Bang Ato.
2: Oh, Bang Andi dari Jambi. Silakan ke Abang Herman, Bang Andi.
6: Selamat sore, Bang Herman.
4: Selamat sore, Bang Andi.
6: Tanyakan begini, apakah itu buah pala cengkeh kopi itu sekarang masih aktif di perkebunan di sana?
2: Baik, iya. Itu saja.
4: Saya langsung, Bang Andi.
6: Sampai sekarang masih aktif.
2: Iya.
4: Iya.
6: Ya, saya mau tanyakan itu perkebunan itu sekarang apa masih ada, masih aktif kan?
2: Oke. Okay. Iya, Bang Andi. Itu saja pertanyaannya, Bang Andi.
6: Ya, pertanyaan ya. Terus itu Bang Ato, itu Ambon sama Ternate itu sama satu provinsi kah itu apa sudah pisah?
4: Enggak.
2: Iya, baik.
4: Baik.
2: Baik sih. Ya, nanti.
4: Iya, jadi Bang Andi, kalau pala di Maluku Utara itu sebenarnya masih ada. Cuman kalau untuk ukuran yang agak kaya dulu, yang bertonton dan segala macam itu sudah agak kurang. Produksinya sudah menurun. Kalaupun juga ada ya paling cuman beberapa lah begitu. Dan dia tidak lagi seperti di masa Kesultanan Bacan yang harus mengirim bertonton keluar gitu. Itu satu. Yang kedua, Ternate dan Ambon itu beda provinsi. Ambon itu di Provinsi Maluku, lalu Ternate itu di Maluku Utara. Awalnya itu adalah provinsi kita masih gabung di Provinsi Maluku dulu.
2: Jadi sudah dimekarkan.
4: Sekarang sudah dimekarkan tahun 99, 98 lalu menjadi Provinsi Maluku Utara tersendiri dengan ibu kota Sofifi. Begitu Bang Andi.
2: Oke, okay. Bang Andi. Iya, oh ini masih ada. Baik, syukur dofu dofu.
4: Syukur
2: dofu dofu Bang Andi. Baik, ya. Salam sehat dan sukses selalu Abang Andi.
6: Selamat sore Bang Ato.
2: Iya, selamat sore. Baik, Bu Nova.
1: Iya, yang mau gabung di Jakarta juga boleh ya. Kita masih tunggu di 0213504510 dan di Ternate juga ya. Kita masih punya waktu nanti jelang pukul 14 kurang 5 menit atau kurang 4 menit. Silakan yang masih ingin bergabung ya, yang masih ingin menyampaikan pendapatnya. Halo, ini ya Bang Ato, kita terima Jakarta ya.
2: Iya.
1: Waduh, silakan, terputus. Silakan Bang Ato kalau ada di Ternate.
2: Saya terima dari Ternate. Halo, Suara Budaya Nusantara.
7: Selamat sore Mas, dari Madiun Mas.
2: Iya, selamat sore. Dari Madiun dengan ya. Mas Subiono ya?
7: Subiono dari Madiun.
2: Oke, baik. Silakan Mas Subiono ke ya. Abang Herpan.
7: Singkat aja Mas. Ya. Kami di Madiun selaku rakyat Indonesia yang terhormat Bapak Sultan Muhammad Irsad Mas ya, Maulana Bagir Syah. Sebagai penjaga adat kemudian melestarikan budaya Bacan dan lembaga adat, mohon kepada Bapak Sultan untuk sejarah Kesultanan Bacan itu mohon dan cerita asal itu mohon divideokan Pak, mohon izin mohon divideokan, kemudian diunggah ke TikTok, kemudian atau YouTube lah. Itu yang pertama, yang kedua adalah
2: iya.
7: Untuk batu batanya mohon sertifikasi.
2: Iya, betul. Baik,
7: Mas. Sertifikasi untuk keasliannya. Jadi nanti penjualnya pengrajinnya itu bisa laku gitu. Jadi harus begitu. Kalau nggak begitu nanti nggak jalan batannya. Khususnya kalau cerita untuk gen Z Mas ya. Untuk gen Z Mas. Assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang Usman tanggapannya?
4: Tapi sebenarnya saya
2: koleksi
4: saya setuju itu. Betul dari pendapat siapa
2: Mas Subiono Jawa Timur.
4: Iya, Mas Subiono betul bahwa memang tidak hanya Kesultanan Bacan, tapi semua kesultanan yang ada di Maluku Utara, memang sudah waktunya di era digital kayak sekarang harus dipromosikan apa yang menjadi potensi budaya maupun potensi sumber daya alam yang mereka miliki. Supaya bahwa sejarah masa lalu itu bisa orang nikmati di era sekarang dengan tinggalan-tinggalan, dengan potensi yang mereka miliki. Kayak Kesultanan Bacan itu ternyata memiliki kedekatan dengan Tirto Adi, tokoh pers Indonesia pertama itu, karena dia menikah dengan Boki Fatimah itu. Nah itu kan orang ya yang tahu cuma di sini, tapi secara nasional ya mungkin ada di buku-buku sejarah tentang itu, tapi secara di anak-anak yang anak-anak sekolah itu kan kurang tahu tentang itu. Bahkan misalnya tentang tentang apa namanya pala cengkeh yang ada, yang menjadi kekuatan kesultanan di Maluku Kieraha, itu minimal bisa menjadi bagian penting bahan pembelajaran bagi generasi supaya mereka tahu bahwa Kesultanan Bacan dulu, Kesultanan Ternate, Kesultanan Tidore maupun Jailolo itu memiliki potensi luar biasa yang sekarang ini menjadi dambaan kita semua gitu. Lalu ketika orang mulia tentang bagaimana potensi itu sekarang, itu kan agak repot gitu. Misalnya kayak tadi dari Pak Sabah tentang batu baca, nah kalau boleh ada keluar di media sosial tentang bagaimana cara orang memproduk apa namanya itu batu bacan tuh dari Palamea.
2: Iya, karena orang tahu batu bacan kan pada saat itu kan eksistensi dan juga menjadi incaran
4: betul
2: para wisatawan ya, masyarakat luar Maluku Utara begitu. Betul. Ya, dan sekarang sudah mulai ini ya
4: hilang, berkurang, mulai pelan-pelan mulai agak menghilang ya. Nah, lalu di bacan itu punya kopi tadi, kopi robusta dan segala macam. Nah ini kan cuman kalau hanya cerita agak repot juga. Nah harus ada bukti begitu yang bisa memperkuat tentang eksistensi yang pernah dimiliki oleh Kesultanan, tidak hanya Bacan, tapi juga Ternate, Tidore maupun Jailolo. Ya, gitu.
2: Baik, Mas Subiono. Nah ini terang so dengar bersama tanggapan dari betul Abang Herman. Nah, setuju ya. Jadi sekarang tuh Gen Z atau generasi ya, sekarang harus tuh so mulai minim atau kurang tahu mengenai dengan sejarah Kesultanan Maluku Kieraha, termasuk Kesultanan Bacan.
4: Iya.
2: Baik, Bonova.
1: Iya. Mungkin sebagai penutup, Pak Herman, statement closing yang ingin disampaikan, silakan.
4: Iya. Pelajaran penting dari sejarah Kesultanan Bacan ini adalah bahwa kita memerlukan semacam kedaulatan ekonomi lokal, di mana pengalaman kolonial itu telah menunjukkan bahwa kekayaan sumber daya yang dimiliki oleh Kesultanan Bacan maupun kesultanan yang ada di Maluku Kieraha itu, kalau misalnya tanpa kontrol masyarakat lokal, itu hanya akan menghasilkan ketimpangan dan bahkan ketergantungan. Nah karena itu maka

0: maritim yang ada di Kesultanan Bacan atau yang ada di Bacan itu memiliki nilai penting untuk memperkuat posisi Maluku Utara di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Mungkin itu dari saya sebagai closing segment.
1: Baik, baik. Ya, Mbak Nova.
0: Ya. Mbak Nova.
1: Iya.
0: Tidak apa-apa, hanya tidak ingin A saja.
1: Iya, beda. Oke, okay. Bang Ato terima kasih. Bang Usman juga terima kasih ya.
0: Ya, sama-sama.
1: Iya. Iya, salam saya, salam bahagia. Insya Allah lain waktu, lain kesempatan kita jumpa lagi ya.
0: Amin, amin.
1: Baik, kalau begitu. Abang Po, Nyaba Ben Cangcing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Ternate tentang menelusuri jejak Kesultanan Bacan. Terima kasih untuk Anda yang sudah gabung bersama kami tadi di telepon dan juga di WhatsApp-nya. Insya Allah lain waktu, lain kesempatan kita bakal jumpa lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih Raya, terima kasih Eca ya. Kita akhiri kebersamaan kita dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
2: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
3: Bu Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

Bu Abang di sini aja ya. 94,3 MHz. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Melawan arus si ikan belana, ikan di jala lepas di darat. Dengarkan terus Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler, Kabupaten Putu Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau dan berakhir pada Selat Karimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

0: Mbok Abang, pemerintah hadir untuk mewujudkan cita-cita bangsa, Indonesia yang sehat dan sejahtera. Kini program kesehatan gratis dari Presiden Prabowo siap memastikan semua rakyatnya bisa mengakses layanan kesehatan terbaik tanpa pusing-pusing lagi mikirkan biaya. Cukup dengan menunjukkan kartu identitas, Mbok Abang bisa berobat dimanapun, mulai dari puskesmas sampai rumah sakit terkemuka yang bekerja sama. Nggak ada lagi tuh cerita-cerita menunda-nunda pengobatan karena khawatir soal biaya. Program ini mencakup semuanya, dari pemeriksaan ringan, obat-obatan penting, sampai penanganan darurat yang seringkali sangat mahal. Mbok Abang, dengan kesehatan yang terjamin, produktivitas bagi bangsa pun akan melonjak. Mari memanfaatkan program ini dengan bijak, karena sehat adalah hak setiap warga negara, dan pemerintah hadir untuk mewujudkannya. Prompat FM, 94.3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat.
1: Mbok Abang, di sini aja ya. 94.3 MHz.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Kecap memiliki warna hitam karena berasal dari kedelai hitam. Kedelai hitam tidak kalah bergizi dengan kedelai putih. Kedelai hitam dijuluki rajanya protein tanaman. Kedelai hitam merupakan salah satu bahan pangan lokal, memiliki banyak potensi untuk menjadi bahan baku selain kecap seperti minuman. Kecap merupakan hasil fermentasi dari biji-bijian. Karena itu, proses pembuatan kecap membutuhkan peran jamur dan bakteri. Salah satu jamur yang digunakan dalam pembuatan kecap adalah jamur Aspergillus venti dan jamur Aspergillus oryzae. Kecap merupakan ekstrak dari hasil fermentasi kedelai dicampurkan dengan bahan-bahan lain seperti gula, garam, bumbu dengan tujuan meningkatkan cita rasa makanan. Kecap merupakan produk fermentasi kedelai berupa cairan kental berwarna coklat tua. Cara pembuatan kecap di Indonesia dengan cara fermentasi. Kedelai telah difermentasi, direndam dalam larutan garam 20%, dibiarkan terfermentasi selama 3 hingga 10 minggu. Suara Budaya Kalimantan Barat, Perempat FM, 94.3 MHz.
0: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

Dalam upacara kematian suku Dayak dikenal istilah rumah sandung. Rumah sandung sendiri merupakan tempat menyimpan abu atau tulang belulang jenazah. Rumah sandung berbentuk rumah kecil dengan ukiran burung kenyalang atau burung enggang yang merupakan lambang penguasa alam atas. Rumah sandung ada yang bertiang 1, 2, 3 dan yang terbesar bertiang 4. Jumlah tiang mencerminkan ukuran rumah sandung tersebut sekaligus sebagai simbol status sosial dan kemampuan keluarga yang ditinggalkan. Dalam suku Dayak Kanayan, Dayak Ketungau dan Dayak Taman di Kalimantan Barat dikenal pula istilah gawai sandung, yakni ritual menyimpan abu atau tulang jenazah yang sudah dikubur selama 1000 hari atau kurang lebih 3 tahun. Tradisi menyimpan abu dan tulang ini juga disebut penguburan kedua.

Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna, dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga ruh bangsa ini tetap hidup. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan mengenal akar, kita bisa melangkah lebih kuat di era global. Ajak anak-anak mempelajari tradisi, dukung seniman lokal, dan banggakan produk budaya kita di setiap kesempatan. Karena budaya tak akan bertahan jika tidak dijaga oleh yang mengaku mencintainya. Mari lestarikan budaya, jaga warisan, dan terus hidupkan Indonesia dengan identitas yang membanggakan. Budaya lestari, Indonesia kuat.

Kelenteng atau kelenteng adalah sebutan untuk tempat ibadah penganut kepercayaan tradisional Tionghoa. Kelenteng di Indonesia bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat bagi komunitas Tionghoa. Arsitektur kelenteng yang khas dengan berbagai ornamen indah dapat dengan mudah kita jumpai di berbagai daerah di Indonesia. Tapi tahukah kamu, ada sebuah kelenteng di Indonesia yang tercatat sebagai kelenteng satu-satunya di dunia yang dibangun di tengah laut lepas, jauh dari daratan dan tidak ada bangunan di sekelilingnya. Kelenteng Xiao Yi Shentang atau Kelenteng Dharma Bakti namanya. Kelenteng ini berada di wilayah Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Warga lokal menyebutnya dengan sebutan Kelenteng Timbul atau Pekong Laut. Kelenteng ini dibangun pada tahun 1969 dengan tujuan untuk menunjukkan bakti kepada empat jenderal laut atau para dewa yang mendampingi umat pada saat mencari ikan. Untuk mencapai kelenteng ini, pengunjung dapat menumpang perahu kelotok, yakni perahu bermotor yang berbahan bakar diesel atau solar.

Suku Dayak umumnya memiliki rumah adat dengan arsitektur panggung yang memanjang. Rumah adat ini biasanya digunakan sebagai tempat kegiatan-kegiatan adat seperti rapat dewan adat dan ragam gelaran gawai atau upacara adat yang oleh suku Dayak Kanayan disebut rumah radang. Rumah radang yang paling tua terletak di Dusun Saham, Desa Pahuman, Kecamatan Sengatemila, Kabupaten Landak, sekitar 200 km dari ibu kota Kalimantan Barat, Pontianak. Rumah adat ini dihuni suku Dayak secara turun-temurun yang dibangun pada tahun 1875. Panjangnya hampir 300 meter dengan lebar sekitar 10 meter dan tinggi lantai sekitar 7 meter dari tanah. Rumah ini memiliki 42 bilik yang dihuni sekitar 50 kepala keluarga. Rumah radang memiliki kolong atau pondasi rumah yang tinggi untuk perlindungan dari binatang buas dan musuh, serta bentuk arsitektur unik khas Kalimantan pada atap dan bangunannya. Di Kota Pontianak, kita bisa melihat replika rumah adat radang di Jalan Sutan Sarir, Kota Baru, Pontianak.

0: Tahukah Mbak Abang, piring Opeh, produk ramah lingkungan dari Punggur Besar. Kembali ke alam dengan sejuta keramahan. Ikon untuk produk UMKM di bawah binaan Dekranasta Kabupaten Kuburaya. Kalimat itulah mengandung arti komitmen untuk mengurangi limbah plastik dan styrofoam yang memicu munculnya sampah dan ancaman global warming. Wujud dari komitmen tersebut adalah mendorong berbagai produk UMKM berbahan alam. Satu di antaranya memproduksi piring Opeh yang terbuat dari pinang. Piring Opeh adalah inovasi produk UMKM dari Desa Punggur Besar, Kecamatan Sungai Kakap. Piring tersebut menjadi solusi pemanfaatan sumber daya alam yang selama ini hanya menjadi limbah di perkebunan. Tidak hanya inovatif piring Opeh, piring Opeh juga punya keunggulan, yakni ramah lingkungan, alami tanpa pengawet, dan bisa didaur ulang. Harganya pun terjangkau, hanya Rp35.000 dengan isi 10 piring. Mari bersama mengurangi plastik sekaligus menyelamatkan ekosistem.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Rangkaian pelaksanaan ritual tembuni terdiri dari ritual mencuci tembuni, memberi bekal, dan diakhiri dengan menanam atau menyimpan tembuni. Saat bayi telah lahir, dukun beranak segera menarik tembuni agar cepat keluar. Jika tembuni terlambat dikeluarkan, tentu akan membahayakan nyawa si ibu dan bayi yang baru lahir. Proses mengeluarkan tembuni dari perut ibu dianggap sebagai permulaan ritual tembuni. Setelah tembuni berhasil dikeluarkan, barulah dukun beranak mencuci, memberi bekal, dan menanam tembuni. Tempat menanam tembuni dapat dilakukan di kolong mimbar masjid dengan harapan rajin beribadah dan hatinya terpaut dengan masjid. Jika ditanam di bawah tangga rumah, dimaksudkan agar kelak anak betah di rumah dan tidak pergi jauh merantau. Sementara tembuni yang ditanam di bawah tanaman bunga yang biasa diperuntukkan bagi anak perempuan, agar kelak anak tersebut cantik dan disukai banyak orang seperti layaknya bunga. Bahkan, ada pula yang dilarung di laut lepas dan ini dimaksudkan agar dewasa kelak anak tersebut tidak manja dan mampu menghadapi gelombang badai kehidupan.
1: Membeli oleh-oleh atau buah tangan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh wisatawan saat berwisata di suatu daerah. Jika Mpok Abang berkunjung ke Kalimantan Barat misalnya, Anda bisa membeli kerajinan tangan untuk dibawa pulang. Apa saja? Salah satunya kain tenun. Kain tenun Sambas terkenal di sini. Bahkan, kain tenun Sambas pernah memperoleh penghargaan UNESCO Award of Excellence for Handicraft di tahun 2012. Tahukah Mpok Abang, kain tenun Sambas ini memiliki ciri khas motif yang beragam. Di antaranya motif bunga male, kemudian bunga cangkring, pucuk rebung, tujuh tabur bunga melati, dan bunga telur mata ayam. Kain tenun umumnya menggunakan benang emas yang ditenun dengan benang berwarna cerah, yakni ada yang biru, hijau, merah, dan juga oranye. Bangga dengan karya budaya kita.

Baiklah Mbak Abah, masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat ya. Ah, pantaslah tadi Kota Pontianak ni panas ya. Ah, rupanya nak hujan rupanya ya. Ah, Kota Pontianak diguyur hujan ni Mbak Abang dalam beberapa waktu ni. Ah, kalau nak di rumah ke apa namanya tongkos penuh air ledeng, air PDAM, biasa diganti ni Mbak Abang air hujan untuk minum. Kita ni kan jarang enggak minum pakai air itu ya kan, karena agak ngeri gitu ya Mbak Abang ya. Nah, kalau minum pun biasanya pakai beli air galon yang udah ada gitu kan, yang terpercaya lah di tempat kita beli. Kemudian juga biasanya yang rajin tuh Mbak Abang air hujan dibuat minum. Kenapa? Karena zaman dulu-dulu kita pun apa minumnya pun sebelum ada orang jual air pakai galon ni kan, isi ulang kan, kita minum pakai hujan. Jadi tak ada hujan lah kita ni Mbak Abang. Nah, ini perlu gak ni Mbak Abang, kalau misalnya air kita tak ada, perlu gak kita ngisi air ni, ngeri-ngeri kat kita kan, kalau dah misalnya hujan tu jarang-jarang gak kan. Yalah baiklah Mbak Abang, kita di siang hari ni sebelum nanti ya, ada jangan lupa ni kita ni pro dangdut ni ha, dangdut darah kita ya. Siap-siap lah Mbak Abang, cepat-cepat mencet tu nanti biar cepat. dapat diangkat lebih dulu ya kan. Tapi kalau yang pakai WhatsApp sih biasanya tumpang tindih lah Mbak Abang ya, susah agak. Kalau bersamaan nelpon ya. Yalah buat Mbak Abang yang siang hari ini punya janji nak pergi ke satu tempat, cuma bingung nak pakai baju apa, jangan bingung Mbak Abang. Nah, kalau karena kan masih muda ya. jangan kita nak ragu-ragu Mbak Abang. Sekarang ni udah ada model baru dah ya, nama tabrak tekstur. Tabrak warna, tabrak tekstur ya. Nah, ini memadukan kaos rajutan dengan celana potongan lebar baggy yang seharusnya kan orang ya sudahlah gitu ya. Kita pakai baju apa yang ada jaklah. Karena adanya baju kaos ya, kaos rajut. Nah, dipadupadankan dengan celana lebar baggy lah, baggy. Celana potongan lebar baggy itu. Nah, itu bisa dipakai lah Mbak Abang untuk biar lebih matching gitu ya. Nah, tapi fokus utamanya tuh biar kita lebih nyaman kalau kita menggunakan pakaian-pakaian yang besar itu, longgar itu, lebih selain kita nyaman makainya ya. Nah, dan apa yang ada di kita tanpa kita harus membeli, mengorbankan duit kita, walaupun mengorbankan estetik estetika ya, karena ya mungkin bagi orang yang mementingkan estetika ya, warnanya harus senada, kemudian harus apa sesuai dengan tema, kemudian harus dengan sesuai dengan jam.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Mbok Abang, niat adalah akar dari segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa niat yang tulus, amal kebaikan hanya akan menjadi debu yang terbang. Bahaya riya seringkali menyelinap masuk secara halus ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga keikhlasan membutuhkan perjuangan batin yang dilakukan secara terus-menerus. Seringkali, ujian sesaat justru merusak pahala yang seharusnya bersifat abadi. Fokuslah pada kualitas ibadah di saat sepi maupun di tengah keramaian. Ketulusan hati akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jadikan setiap amal kecil sebagai rahasia indah antara Mbok Abang dan Sang Pencipta. Ridho Allah jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari jutaan manusia. Maka dari

Yalah, baiklah Mbak Abang. Pukul 15 lebih 8 menit waktu Indonesia Barat, kan segera kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan angkasawan angkasawati RRI Pontianak mengucapkan selamat menjalankan ibadah solat asar. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Allahumma amin. Allahu akbar.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Melawan arus si ikan belana, ikan di jala lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
2: Dijamin jatah rezekinya, bahkan sebelum ia dilahirkan. Apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah jatuh ke tangan orang lain. Rasa kurang seringkali muncul karena kita terlalu sering melihat ke atas. Membandingkan pencapaian diri kita dengan orang lain hanya akan melahirkan kedengkian. Dengki penyakit yang perlahan mengikis kebahagiaan dan rasa syukur. Padahal kesuksesan orang lain sama sekali tidak mengurangi peluang kesuksesan kita. Berhentilah merasa khawatir berlebihan terhadap masa depan yang belum terjadi. Tugas kita hanyalah berusaha dengan jujur dan bertawakal sepenuhnya, hanya mengharap ridho-Nya. Ingat, rezeki bukan sekedar angka, tapi juga kesehatan dan waktu yang berkah. Syukuri apa yang ada di tangan, agar Allah menambah nikmat yang lebih luas. Kepuasan hati, qanaah, adalah kekayaan yang takkan habis. Percayalah bahwa ketetapan Allah adalah yang paling adil bagi hamba-Nya.
3: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perempuan Pontianak.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
6: Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh, hai. Tapi tenang Bu Abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan dut dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya ndak bikin pusing, yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi Dangdut jangan absen ya Bu Abang.

0: Apa bang kita janji saya tadi ya, pro dangdut ya. Dangdut adalah kita. Ha, sejuk-sejuk gini dengarkan dangdut apa tak sedap ya. Nah silalah buat abang yang nak bergabung di line telepon kita di fix line 0561-571-571 dan juga melalui WhatsApp 0811-570-00-943. Oke, silakan buat abang yang nak bergabung ya. Halo pro dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Ca ca ca ca.
1: Ca ca ca ca.
0: Eis, asik.
1: Assalamualaikum, Bu Win.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cepat saya nangkap Bu Elni tadi itu. Ah, mana suara Bu Elni ni?
1: Bu Win minta lagu.
0: Apa tu?
1: Cinta dari seberang ada nak, Bu Win?
0: Cinta dari seberang.
1: Dari Alisa kah?
0: Alisa, Alisa. Jangan cari yang tak ada. Biasanya judul lah tu Mbok Elni, biasa yang tahu Wardi itu apa tu dari seberang apa?
1: Cinta dari seberang tu.
0: Enggak ada, cinta dari seberang dari kemarin kan dicariin enggak ada. Yang mana tu lagunya?
1: Iya, biasa kan ada diputar tu. Siapa minta kemarinnya ada diputar kan.
0: Tapi judulnya beda kali.
1: Gak tau lah, dengar cinta dari seberang ya kemarin dua.
0: Beda lah judulnya. Kalau salah kemarin Wardi tahu tuh judulnya tuh.
1: Adalah anu ya apa? Cinta dunia akhirat ya dari Rita Sugiarto.
0: Cinta dunia akhirat, judul cinta dunia akhirat. Kirim buat siapa nih?
1: Rita, Rita.
0: Rita, Rita Sugiarto.
1: Iya.
0: Kirim buat siapa nih?
1: Kirim buat Bang Jack, Kak Katiniknya, Bang Rosi, Kak Nurjana, Bang Syukur, Kak Tina, Kak Emma Selva, Bang Junai, Bang Panji Kombet, Pak Iqbal, Kak Ida Pancabakti, Kak Juleha, buat Mbak Adista, Mak Kam, Bang Boyke, Mbak Ora, Pak Moknya, Bang Dino, Kak Murni, Bang Amin Sanjaya, Kak Ayang, buat Bang Wardi, Bang Mael Jongkat, Koko Wandi, Koko Ali, Manjang Siti emailnya, Kak Amo Syantan, Mama Ririn, Mama Nurul, Papa Nurul, Bang Awi Kobar, Bang Badul, Bang Deden, Bang Febri, Pak Usada, Bang Putra Tanghul, Kak Serinya, buat Bang Sopian, Bang Yahya, Mbak Tini, Mak Nur Bakau, buat Bang Japar, Kak Nila, Kak Ana Tangrai, Bang Andre Opan, buat Bang Jaka Suara, Bang Batiar, Wak Daeng Padila, Kak Nur Halimah, Bang Imran Ahmad, Bang Hamzah, buat Wak Melik, Wak Jenahnya, Pak Longdol, Mak Longdol, Mak Unggal, Mbak Lasiem, Cik Mina, Bunda Rama, buat semua-semua lah Mbok Win.
0: Ni lagunya ni belum ketemu ni.
1: Dari A sampai Z ya.
0: Mbok El ni, ini lagunya belum ketemu ni, lagu Rita Sugiarto ni. Biasanya lagu tu yang nyanyikan
1: dunia
0: itu
1: orang akhirat, lain. Dunia akhirat yang hari ini
0: dunia
1: saya
0: akhirat
1: pun umumkan.
0: Dunia akhirat, belum ada ni. Bukan beda kali judulnya tu.
1: Apa tu?
0: Judulnya bukan itu kali, bukan judul dunia akhirat kali. Rita Sugiarto, Rindu dan Cinta kali.
1: Kalau ada, cari satu untukku.
0: Ah, itu judulnya enggak tahu saya tuh. Biasanya tuh judulnya lah tuh Mbok Elni yang ini yang bisa dicari kan enak gitu, Bah. Cinta dunia akhirat ya. Belum ketemu nih, belum ada
1: cinta
0: nih.
1: Cinta dunia akhirat.
0: Belum ada nih. Rita yang lain boleh? Ada Tega, kemudian Perpisahan, Hanya Kamu, Tujuh Purnama, Bukan Yang Kupinta, Mahar, Cinta Permata Biru, Oleh-Oleh, apalagi nih, banyak nih.
1: Iming-iming ada ya, iming-iming.
0: Iming-iming, iming-iming. Iming-iming itu bukan Rita yang nyanyi ya, kalau nggak salah ya?
1: Rita nggak nyanyi.
0: Siapa ya judulnya iming-iming. Oh iya ada. Kirim buat siapa nih?
1: Tadi lah dah semua-semua yang disebutkan dah.
0: Dan nambah lagi. Spesial.
1: Buat Win ya. Buat Win.
0: Yang spesial. Selalu sehat
1: sekali. Spesial lah tak ada.
0: Iyalah, tak apalah. Untuk orang-orang apa
1: buat
0: orang tua.
1: Buat Win ya spesialnya ya.
0: Alhamdulillah, makasih ya.
1: Semoga sehat selalu sekeluarga.
0: Amin, makasih Mbak Elni.
1: Murah rezeki.
0: Iya, sama Mbak Elni ga.
1: Semoga apa yang diinginkan tercapai.
0: Iya, sama.
1: Makasih Mbak Win, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Mbak Elni ya. Silalah nak bergabung lagi ni. Okay, hello Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut ada lagi kita.
0: Yalah.
2: Assalamualaikum Mbak Win.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Minta lagu.
0: Lagu ya, apa? Apinya. Siapa nyanyi?
2: Cinta Lahir Batin.
0: Cinta Lahir Batin, ya Allah. Cinta Lahir Batin. Cinta Lahir Batin. Nah, kirimnya spesial untuk Pak Mo.
2: Ialah spesial buat orang kumanya. Monda pandai bawa apa ya itu. Mikol ini, mikol itu.
0: Kalau jalan ano, Kaura. Kalau gitu tu dah dari Mempawa dah sampai dah tu ya enggak?
2: Dah sampai dah. Apa kata dia? Ini nampak kata dia putra Monda Mandir. Ini gelar di Monda Mandir.
0: Putra Monda Mandir. Kok jalan tu dah sampai RRI dah tu ya enggak?
2: Dah sampai dah dari tadi dah. Jalan sana, ini. Jalan sini. Aira, saya ini ada kawannya nama Ibu Tina. Ada itu radio siapa tu? Mbak Win. Kopi Mbak Elni ya tadi ya. Buat Mbak Win, mudah-mudahan sehat Mbak Win.
0: Amin. Spesial.
2: Lancar rezeki.
0: Amin.
2: Makasih banyak ya Mbak Win. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sila lah. Siapa tadi itu? Mama Ririn. Sila Mama Ririn. Halo.
3: Sila Mama Ririn.
0: Suara saya bolak balik ah. Halo, Pro Dangdut. Ketawa
4: Dangdut adalah kita.
0: Senang hati nampak ni. Dapat
4: panas Mbak Win.
0: Tak. Sini sejuk hujan.
4: Nah, yang menderum ya Bu ini.
0: Sini hujan lebat. RRI.
4: Lebat ke Mbak Win?
0: Masya Allah. Iya, tak caya nah. Lebat. Iya lebat di RRI ini.
4: Alah sini panas berentang Mbak Win.
0: Nanti saya kirim sana.
4: Kasih nanti yang dalam menderum. Pindah kalah sini Mbak Win.
0: Itulah. Mak Ririn, tadi itu barusan enggak? Tadi itu barusan enggak sini panas. Siang tadi itu panas sekali. Rupa nak hujan rupa.
4: Ya, itulah mudah-mudahan hujan memang.
0: Itulah.
4: Mbak Win.
0: Dah mandi.
4: Beko pun habis.
0: Kata Bu Ana Tanrai 2 aja hujan. Masa Kuala Mandor belum hujan?
4: Belum nyampai Mbak Win.
0: Mama Nurul
4: nyangkut dah Mbak Win.
0: Mama Nurul pun bilang hujan lebat enggak? Pare Buges.
4: Iya kok. Itu lah batin Mbak Win. Batin mau siap-siap nih.
0: Siap-siap lah Darom tu.
4: Betul, Darom tu mau dibuka.
0: Betul.
4: Panas Win, luar biasa panas nih.
0: Rasa kipas lah.
4: Kipas? Pantas. Kalau Mbak Win nampak sih, terkejut lah Mbak Win.
0: Pokoknya kami tahu lah.
4: Terkejut lah kalau Mbak Win nengok kami. Karena kalau nampak.
0: Iya, kami tahu pula. Iya kan?
4: Lagunya Mbak Win.
0: Lagu apa tuh?
4: Jangan tunggu lama-lama. Ada enggak ya?
0: Jangan tunggu lama-lama, tapi artinya sebentar.
4: Elni tadi tuh minta itu Mbak Win, kupandang-pandang adik dari seberang tuh Mbak Win lagunya.
0: Oh, kupandang adik dari seberang. Ada judulnya itu ke?
4: Itu judulnya.
0: Memanglah. Maukah itu saya carikan nih?
4: Untuk siapa?
0: Untuk Mama Ririn lah.
4: Ah, tak apalah itu ya, biar agak Mbok El ni dengar.
0: Tak ke belum ada ni.
4: Spesial lagunya buat dia lah.
0: Tapi tak ada pula tu adik dari seberang.
4: Oh, tak ada.
0: Dicari-cari.
4: Perasaan ada lah.
0: Ada ke? Di taruh di mana berarti folder beda kali ni.
4: Pernah diputar tu Mbok Win, pernah diputar.
0: Berarti beda folder kali ni.
4: Kau tak ada yang ada lah Mbok Win, Mbok Win.
0: Iyalah, apa tu? Apa yang ada?
4: Sian gak letih gak nanti Mbok Win bongkar-bongkar.
0: Itulah. Berbongkar. Ada lagi.
4: Berbongkar. Iyalah kayak nak cari benda tu Mbok Win.
0: Awak belek-belek lo.
4: Belek-belek lo. Belek-belek gua letih lah ya, Mbok Win carinya.
0: Betullah.
4: Yang ada ya Mbok Win.
0: Betul.
4: Apa itulah tek jangan tunggu lama-lama.
0: Betul
4: tak? Tak salah situ mang judul lo.
0: Ah udah.
4: Kalau tak ada? Kayak lagi yang lain lah.
0: Ada Cici Paramida kan? Ada jangan tunggu lama-lama ada. Kirim buat siapa?
4: Kirimnya buat Mbok Win, keluarga semoga sehat selalu. Semoga bisa berjumpa lagi ya Mbok Win ya.
0: Amin, mudah-mudahan.
4: Salamnya buat Pak Kak Elmi tadi. Buat Mama Nurul, Mama Eti, Mbak Lasia. Buat Ibu Ana dan Mang Andrenya. Buat Emma Selpa. Oh, Ma, siap-siap ya, Ma. Hujan tak lama nyampai situ. Baru lari ke sini.
0: Nah, itulah. Kak Emma lo sian nih, Mama Adirin terakhir lah. Mutar lah dia, sabar. Mama Adirin ya, terus sabar kan. Yang namanya sabar. Sabar kan? Berarti mutar lo dia. Nah. Kan ada jalur kan tuh.
4: Ay, mutar ada berjalan.
0: Tenang ya.
4: Lanjut buat Bang Syukur Kak Tuna.
0: Sila.
4: Buat Bang Wardi, Bang Yahya. Buat Bang Hendra, buat Koko Wali. Buat Aura dan Pak Muknya, buat Kak Jul. Buat siapa ke yang Mbok Win ya? Kau udah masuk nih Mbok Win.
0: Lupa.
4: Lupa. Tuh catatan tuh tak ke mana-mana ya Mbok Win. Terbang kali Mbok Win ini. buat semua-semuanya lah ya Mbok Win ya. Yes, buat saya. Email Nanjang City-nya. Buat Bang Jack tuh tak boleh lupa tuh. Guru tuh.
0: Guru besar
4: tuh. Buat Bang Badila. Buat Bang Dino. Buat Bang Mael Tanjung ingat.
0: Oh, jadi nunggu Bang Mael tuh gue ingat nih. Oh, Bang Mael.
4: Ada apa sih ingat, Bang?
0: Oh, Bang Mael.
4: Buat Bang Bajo. Buat Cik Nol. Buat Mbak Meli. Nah, itu pun terlanjur ingat gak tuh? Buat Makam.
0: Memang lah.
4: Buat Pak Ustaz Amrin, terlanjur ingat semua nih Mbok Win ya.
0: Ya Allah. Biar
4: kau udah lupa susah.
0: Kau udah dilupakan, mohon maaf lah ya.
4: Nah, mohon maaf lah ya.
0: Berarti saya gitu lupa gitu. Iyalah.
4: Mohon maaf lahir batin ya Mbok Win.
0: Iya, sama-sama.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Panas Mbok Win.
0: Ya, Rabbana. Okay.

Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan? Bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai, di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya hasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari, jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.

Sudah pernah ke Pontianak belum? Kalau belum, wajib datang ya. Kota ini berdiri gagah di tepi Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia, dan tepat dilintasi garis Katulistiwa. Tugu Katulistiwa di Pontianak spesial. Saat kulminasi, bayangan bisa menghilang. Cocok untuk yang mau menghapus bayangan mantan. Tidak percaya? Buktikan sendiri. Soal lapar, jangan khawatir. Pontianak adalah surga kuliner yang akan membuat lidah bahagia. Ditambah lagi, di sini ada sejuta warung kopi. Mau kopi yang diseduh biasa atau yang pakai gaya kekinian, semuanya ada. Warung kopi di Pontianak menjadi tempat favorit untuk nongkrong, curhat, bahkan buat iseng cari jodoh loh. Selain itu, yang mau wisata sungai tidak perlu jauh-jauh ke Venezuela untuk naik gondola. Di Pontianak, kamu bisa keliling naik perahu wisata, menyusuri Sungai Kapuas, sambil melihat kehidupan Pontianak dari tepi Sungai Kapuas. Yuk, liburan ke Pontianak, kota seribu rasa, seribu cerita.

0: Baik, Bu Abang, kita masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Tadi jangan lama-lama ya katanya. Yalah, saya enggak lama-lama angkat telepon ya. Oke, halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, Bu Ana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Uin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya sekian lama ya enggak?
1: Sekian lama
0: sudah. Itulah, kami nak hadiahkan lagu nih. Lagu apa kita nih?
1: Nah, lagu hujan ya dari Eri Susan.
0: Hujan.
1: Tapi hujan ni dah mau ini.
0: Itulah, tapi tanrai sih tadi katanya lebat ya.
1: Nah, lebat mau Win.
0: Oh, sedap lah dah tu. Salam-salam.
1: Dah saya kiriman ke anu dah Kuala Mandor tadi tu.
0: Betul, kirimkan dia sana. Lebat-lebat.
1: Itulah dia tak hujan kata dia.
0: Sian ni. Berendam dia kata.
1: Sian ni.
0: Ya.
1: Salam buat Mbok Win.
0: Sila.
1: Pertama buat Mbok Win, semoga sehat selalu keluarga.
0: Amin, sama Bu Ana.
1: Buat Andre Yovan. Buat Emma, tayang-tayang Bang Junai. Tina dah buat syukur, Mak Kam. Mak. Mama Mukmin, Mama Nurul, Papa Nurul. Mama Ririn. Manja Siti dan Imel. Mbak Tini, Anista, Elmi, Aura, Pak Mo, Yunita, Dilanda, Cik Nor, Ismail Jungkat, Bang Amin Sanjaya sama ayangnya. Wadi, Bang Awi, Julaihan, Nur, Harino, Ani Maharani, Bang Yahya, Dina, Ayu Grepa, Diona, Ditupang, Koko Wandi, Koko Ali, Bu Adi Arya, Bang Rosi yang ngejana, Nipa Bablu Afi, Mbak Lasiem, Atika di Skalanting, Kak Manis Manila, Mbak Kakung. Buat semua lah ya, Mbak Win ya.
0: Iya.
1: Mbak Win, makasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, Pak Yahya.
2: Iya.
0: Pak Yahya, lagu dangdut apa jadi favorit nih hari ini nih?
2: Halo, Evita Mala udah pun?
0: Oh, belum.
2: Minta lagu apa Suara itu? Hati.
0: Suara Hati? Suara Hati Evita Mala, kirim buat siapa lagu nih?
2: Pertama buat Mbok Win sekeluarga, semoga sehat selalu.
0: Amin, sama.
2: Sekeluarga ke sekeluarga nih?
0: Sekeluarga boleh lah.
2: Sekeluarga.
0: Itu orang Melayu, sekeluarga.
2: Kalau diperhatiin sekeluarga. Terus buat Bu Ana tadi, sama Bang Andre, Ovan. Terus buat Mak Kam, Mak Yang Sisi, Imel. Terus buat Aura, Pak Mo, Wardi. Buat Mama Nurul, Mama Ririn, Mama Mukmin. Terus buat Bang Bahtiar, Bang Dino, Bang Awi, Kak Nur Bakau, Kak Nur di Bakau, Kak Nur di Segedong, Bang Fadila, Kak Nur juga di Segedong, Bang Hendra, Jaka Suara, terus buat Kak Julaiha, Bang Hamdan, Hana, terus buat Deona di Kupang, Ibu Farida, Bang Deden, Bang Badol. Terus buat Rina di Padang Tikar, semoga sehat selalu. Semoga tanpa terkecuali.
0: Amin.
2: Buat Mbak Wiwin yang bertugas,
0: yep.
2: Semoga selalu diberikan kesehatan.
0: Amin. Makasih Pak Yahya. Amin. Sama-sama lah Pak Yahya pun sehat ya. Keluarga. Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Bu Abang yang nak bergabung lagi. Halo Pro Dangdut. Kenapa tak bisa nih? Oke, halo Pro Dangdut. Halo.
3: Halo Dangdut adalah kita,
0: Bu Win. Iya, Dangdut adalah kita. Pembalap ke nih?
3: Balak
0: CEO.
3: Balik bumi, bumi hujan lari.
0: Iya, berarti sana Pak Rebeng hujannya sian.

0: sila.
1: Ah, sila. Salam tu buat Bu Nenek, Bu Keluarga. Mudah-mudahan sihat selalu.
0: Sama.
1: Ya. Lancar rezekinya, baik kesihatan.
0: Amin.
1: Sampai banyak tujuan. Sampai ke rumah. Tidak ada di hambatannya.
0: Terima kasih.
1: Salam-salam lagi buat Bu Haji Abiyah. Buat kalungan yang sayang. Buat Mak Anjang Siti. Di Ulala Kudung. Buat Kak Juleha di Pancai Parti dengan Hamdan Hananya. Buat siapa yang nak siap Nurul Jamal dengan itu. Dia tak terdengar Mbak Win. Ada lah Mbak Win buat semua-semua lah Mbak Win tak terdengar kan ya.
0: Apa pula hujan? Oh hujan lah. Yelah, yelah.
1: Ayah dah buat semua-semua lah Mbak Win ya.
0: Saya. Udah,
1: saya. Mak kasih.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Baik, Bu Abang, kita masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Silakan, halo Pro Dangdut.
1: Kita, Bu Win.
0: Iya, Bang Wardi. Dangdut adalah kita, betul. Gimana, Bang Wardi? Hah? Sana hujan? Jumpa lagi kita. Selalu berjumpa di udara, ya.
1: Jumpa di udara.
0: Suka gitu, ya.
1: Alhamdulillah.
0: Hujan tak sana?
1: Oh, mendung ya ni. Tadi sih ada petir sebentar. Hilang.
0: Kalau hujan kirim ke tempat Mama Dirin, petir tak tahulah kirim ke mana. Ke Dewa Petir.
1: Kirim ke mana?
0: Dewa Petir. Yalah, lagu apa nih, Wardi?
1: Lagu Roma udah tuh belum tadi?
0: Belum ya? Belum.
1: Kalau belum, pengen dengar lagu Roma yang judulnya ini.
0: Apa tuh?
1: Bebas.
0: Judulnya bebas ke?
1: Nah, judulnya memang bebas.
0: Oh, memang bebas, bebas. Ada.
1: Memang bebas.
0: Oh iya, betul. Kira terserah saya nih. Kirim buat siapa lagu nih, Bang Wardi?
1: Pertama buat Mbok Wina sama juga. Juga tadi ada Bu Ana juga. Buat Mama Ririn. Buat Makam, terus buat Mang Yahya, Mang Jafar, Mang Hendra juga, Mang Ismail Chandra, orang Pak Mo, Mang Urus, terus buat Mang Kakung ya, Bula Siem, Bu Joleha, Abu Syantan, buat itu semua-semua tanpa terkecuali lah ya Mbok Iwin ya. Lebihnya petuk-petuk kawan-kawan ya. Bang Buis kawan bertugas lah.
0: Iya, Wardi.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, Mbok Win.
0: Iya, betul. Mbak Lasiem
2: di... Masuk nih sama Mbok Win ya.
0: Itulah, alhamdulillah bisa masuk Mbak Lasiem.
2: Kemarin udah masuk, udah jadi pulang Mbok Win.
0: Wah, kenapa?
2: Gak tahu nanti Mbok Win.
0: Ya tiba-tiba ya. Ini Pro Dangdut, Mbak Lasiem mau lagu apa nih?
2: Lagunya Berkali-kali ya Mbok Win, ada gak Mbok Win?
0: Berkali-kali ada.
2: Oh iya, terima kasih ya Mbok Win.
0: Iya, kirim buat siapa Mbak Lasiem?
2: Salamnya buat tadi nih Bang Wardi, Bu Ana, Makam, Cik Nur, Bang Darul, Mama Ririn, Papa Ririn, Aura dan Mbak Mo, Bang Jaka Suara, Bang Jack, Manjang Siti, Cek Nor, Bang Darul, Bu Ana, Mbak Afika, Cek Mina. Salam kenal yang baru tuh, yang dari Padang Tikar, siapa tuh Mbok Win?
0: Padang Tikar, Kak Ani ya, Kak Ani. Padang Tikar tuh siapa banyak? Yang mana tuh laki perempuan?
2: Siapa ya, lupa. Mbak Elmi. Terus buat Mbak Kakung. Mbak Jaka Suara. Udahlah Mbok Win. Hanya itulah ya. Ingat Mbok Win.
0: Iya. Makasih Mbak Lasiem.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Lasiem ya. Halo Pro Dangdut.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dangdut adalah kita. Kita adalah Bung Jaka Suara.
0: Lagu apa tuh?
3: Saya minta putarkan lagu Joni Iskandar.
0: Joni Iskandar.
3: Hitam duniamu, putihnya cintaku.
0: Wes, Joni Iskandar. Cari di nama
3: hitam
0: aja ya.
3: Hitam duniamu, putihnya cintaku.
0: Joni Iskandar. Ada. Rembut siapa lagunya nih?
3: Ada.
0: Ada.
3: Di requestkan lah ya. Terima kasih sapanya untuk Mbak Lasiem tadi ya Mbak ya. Mbak ada Manjang Siti di Ulau-ulau Karim di Jangkang, juga email di Kuala Dua, juga Hendra di Mempawah, Bang Deddy di Sungai Duri, Kanda Yahya, Bang Jafar, juga ada Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Mukmin, juga ada Bang Awi di Kobar, juga Bang Herman sama Mak Ye-nya, juga ada Koko Budi, Koko Wali, Koko Wandi, dan juga ada siapa lagi ya, Nita di Pabuluasi, Yunita di Landa, Ihki di Landa, semuanya warga Sambas, ada Bang Pawadi, Pak Subusri, Wanu Suwanaci, Bang Alimin, Nabela, Ela Nia, juga ada Diona di Kupang, Ayu di Maluku, Piola di Makassar, Bu Pareda di Palu, Ayu Greva di Addis, Koko Budi, Koko Wali, Koko Wandi, Mbah Kakung juga di Retok, semuanya tanpa terkecuali dari A sampai Z, hitamnya dunia makam, putihnya cinta jaga suara.
0: Walah, asik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyaknya penggemar makam nih. Asik, makam suka lah makam nih. Banyak penggemar rupa makam nih ya. Banyak idola. Bella Mabang, langsung kita putarkan bebas berkali-kali, dan hitam dunia memputih cintaku.

Banyak cara yang dapat kita lakukan dalam upaya untuk menyambung tali silaturahmi dan mempererat persaudaraan. Salah satunya adalah saling mengunjungi rumah satu sama lain atau bertamu. Dengan bertamu, seseorang semakin mengenal tetangganya atau saudaranya beserta keluarganya, lebih mengetahui keadaan mereka, dan seakan-akan memberi perhatian yang lebih kepada mereka. Terdapat adab-adab yang harus dipatuhi oleh seorang tamu. Adab-adab ini ditujukan agar penerima tamu tetap merasa dihormati dan tamu pun tetap menjunjung sopan santun dan tata krama, sehingga sang penerima tamu tidak merasa keberatan jika dikunjungi atau bahkan senang jika dikunjungi. Jika 3 kali salam kita tidak mendapatkan

rumah yang memberi kita hidangan setelah kita mencicipi makanan tersebut. Meminta izin pulang dan pamit kepada seluruh pemilik rumah. Jangan sering-sering melirik wajah orang-orang yang sedang makan. Usahakan jangan membebani pemilik rumah

Topeng dalam masyarakat Dayak. Mbok Abang, topeng merupakan sarana dalam aktivitas kehidupan magis religius masyarakat Dayak. Topeng dibuat dari bahan kayu lepung dan kayu keras dengan bentuk sederhana hingga bentuk yang aneh dengan tambahan rambut atau akar tumbuhan. Topeng dibuat berdasarkan kepercayaan terhadap roh leluhur yang bersifat baik maupun jahat, dan dalam topeng tampil dalam bentuk wajah manusia dan binatang. Topeng yang melambangkan arwah nenek moyang diwujudkan dengan wajah yang seram, biasanya digunakan pada upacara pengobatan atau balengan. Topeng yang digunakan dalam upacara perladangan berwajah seperti bentuk binatang babi atau monyet. Hal ini dimaksudkan agar ladang dan tanaman tidak diganggu hama, sehingga tanaman dapat tumbuh dengan subur dan hasil yang berlimpah. Topeng dalam masyarakat Dayak juga digunakan dalam upacara ritual lainnya, seperti naik dango, di mana topeng akan digunakan pada tarian buto dalam rupa manusia, hewan, dan hantu. Pada acara kematian, acara bukong, dan pada upacara sunatan tradisional, pada waktu tarian mengarak anak yang disunat. Pro 4 FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: baik Bang Abang, kita masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Bu Win.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Wak Sangka.
1: Apa kabar Bu Win?
0: Alhamdulillah Wak Sangka. Wak Sangka gimana? Wak Sangka apa gak kabar?
1: Nah, kabar saya ini alhamdulillah lah Bu Win. Nah, saya doa untuk Bu Win ya, ya keluarga, keluarga. Nah, semoga panjang umur, dimakmurkan rezeki, berkeselamatan, berkena Allah, semoga dan sehat selalu lah keluarga ya.
0: Ya, makasih sama-sama ga Wak Sangka pun ya, sehat selalu ga ya Wak Sangka. Panjang umur. Banyak cuannya Wak Sangka.
1: Eh, cuat dari mana pula saya ni, Bu Wi? Kata kau saya tak bisa kerja ni.
0: Iya, saya doakan semoga banyak rezekinya.
1: Makasih. Amin.
0: Amin. Sehat selalu, Wak Sangka.
1: Lagunya...
0: Lagu apa?
1: Gula-gula.
0: Gula-gula, LP kayaknya ya?
1: LP.
0: Gula-gula. Nyanyi lo sikit.
1: Lagunya spesial ini untuk tukang sagu itu siapa mah?
0: Tukang sagu.
1: Elnita.
0: Mbak Elni.
1: Spesial. Untuk Pak El jari jongkat ya. Untuk Pak Sadi. Untuk Kak Inak saya dari Pungkas. Untuk Bunda Rama atau Siti Asana. Untuk Bang Jack. Putra Antos ya Bang Jack tu ya.
0: Katanya.
1: Oh, kata dia.
0: Tapi entahlah betul ke enggak.
1: Untuk orang Punggol ni Pak Deraman, Mama Bunda Sisi, Bunda Sisi ya. Orang Punggol Pak Deraman Bunda Sisi. Untuk siapa tu? Putra Kapal, Bang Batiar ya. Makam, Manjang Siti, Kak Emil, Mama Ririn, Mama Ruru, untuk Wardi, untuk Bang Batiar. Bang Amin Senjaya, untuk Bang Awi ya, Nikobar ya. Ini untuk spesial juga nih, orang kakap, Kak Ati, nama Kak Ati Usen, ini kakap ya. Semua-semualah Mbak Win ya.
0: Ya, saya.
1: Dibungkus habis, cendol gula merah, yang mana belum kena single jangan jak marah ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Wak Sangka di kakap. Silakan satu penelpon ke yang Mbak Abang ya. Oke, singkat saja. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, sepertinya saya kenal.
2: Iya,
0: Mbah Kakung.
2: Iya, sudah. Iya,
0: Mbah Kakung. Nama Mbah Kakung sudah mendunia ya.
2: Lagunya Mbak Win.
0: Lagu apa, Mbah?
2: Atas Nama Cinta Leo Waldi ada.
0: Oh, Atas Nama Cinta. Nah, itu dia yang belum ada tuh. Cari Leo Waldi. Coba cari Leo Waldi ya, Leo Waldi. Leo Waldi Atas Nama Cinta. Belum masuk nih Mbah Kakung. Kalau yang paling kan tidak semua laki-laki. Seandainya
2: yang ada lagu apa itu?
0: Lagunya Patah Arang Pasrah Tak Seindah Mimpi Tangis Penyesalan. Seandainya aku dapat bertemu Tuhan tembok derita izinkanlah. Hati yang sakit, tidak semua laki-laki, tak sebening hati, sama jahatnya, perasaan tersiksa lagi, gadis bukan perawan dan naluri, mau yang mana?
2: Gadis bukan perawan ya?
0: Bawa ini?
2: Iya, boleh.
0: Oke, kirim buat siapa ya, Mbak?
2: Pada salam itu Bang Jaka Suara dan semua-muanya lah tanpa terkecuali, mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin.
2: Selamat untuk Bawin, selamat tugas, sampai tugas mudah sukses selalu dan selalu sehat.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Kakung. Sekaligus saya pamit undur diri ya Mbak Abang ya. Setelah sini akan ada Mbak Pit yang akan lanjutkan sampai jam 20 waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Saya pamit undur diri karena tadi udah ada dua lagu pesanan ya. Pas nih selesai kita nih pas jam 17 waktu Indonesia Barat. Terima kasih yang ingin bergabung, yang belum bergabung ya silakan besok lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Embo Abang di sini ja ya. 94,3 MHz.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Seperti halnya topeng, masyarakat Dayak juga sangat identik dengan patung. Patung dibuat untuk tujuan religius, juga sebagai sarana pemujaan terhadap jubata, roh nenek moyang, atau media komunikasi antara manusia dengan roh leluhur. Patung dibuat sebagai perwujudan atau simbol kekuatan, kebenaran, kejahatan, kesuburan, kebijaksanaan, dan kesan majis. Bentuk patung juga disesuaikan dengan kegunaan. Misalnya, patung penunggu lumbung padi atau dango digambarkan dengan perwujudan roh nenek moyang. Patung yang telah dibuat sesuai kegunaan tersebut biasanya diletakkan pada tempat-tempat yang dianggap suci atau keramat, seperti kuburan, jalan masuk kampung, di depan pintu rumah, penjuru ladang, atau pada tangga naik turun rumah dan lumbung padi. Keberadaan patung-patung melambangkan kehadiran roh leluhur, sehingga masyarakat Dayak merasa dilindungi dari segala gangguan makhluk halus atau roh jahat.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Uang asap bagi proses tradisi pernikahan di Pontianak, Kalimantan Barat, terutama bagi keluarga mempelai perempuan. Walaupun bukan hal yang penting dan utama, namun perlu menjadi perhatian. Tujuan uang asap ini diberikan dengan harapan dapat meringankan beban pihak perempuan. Karena uang asap ini nantinya digunakan pada pesta pernikahan untuk menjamu tamu yang akan hadir dengan beragam menu makanan. Dan ini artinya biaya pesta dapat ditanggung bersama kedua belah pihak. Uang asap ini dipersembahkan mempelai laki-laki beserta keluarga kepada mempelai perempuan sebagai tanda kesungguhan dalam membina rumah tangga. Jumlah uang asap itu sendiri sesuai kemampuan finansial pihak laki-laki dan sesuai dengan kesepakatan awal dari kedua belah pihak. Biasanya, uang asap diberikan beberapa hari menjelang pesta pernikahan. Uang asap diberikan secara kekeluargaan yang mana pihak laki-laki berserta orang tua atau wali datang bersilaturahmi ke kediaman pihak perempuan. Pertemuan ini hanya dihadiri oleh orang tua dan kedua mempelai tanpa diikuti oleh keluarga besar dari kedua calon mempelai. Dalam pertemuan kekeluargaan tersebut, biasanya terjadi perundingan atau negosiasi ulang apabila terjadi perubahan jumlah nominal uang asap yang tadinya sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Hal ini terjadi karena ditinjau dari banyaknya jumlah tamu yang akan diundang.
0: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perempuan Pontianak.

0: Waduh, lapar dan lelah nih. Jauh juga ya perjalanan travelingnya. Syukurlah bisa sampai di tanah Borneo ini.
1: Selamat datang tuan bersama kami di penginapan S3. Sejuk, sedada, seirama. Yeay!
0: Selamat datang juga mbak. Seru ya nama tempat dan penginapannya.
1: Iya dong.
0: Gayanya mbak juga lain daripada yang lain nih.
1: Bisa aja tuan. Oh iya tuan, untuk berapa lama dan tuan menginap kemari berapa orang?
0: Kebetulan saya sendiri aja nih mbak. Oh iya, adakah di sini jasa untuk mendampingi saya sebagai guide?
1: Oh, saya sendiri tuan. Saya siap menjalankan tugas. Sudah jadi kewajiban kami memberi pelayanan kepada konsumen.
0: Saya ini pemburu kuliner loh mbak.
1: Oh.
0: Saya suka menu yang cita rasanya sangat lekat di lidah.
1: Siap.
0: Dan menggugah selera. Pokoknya yang bikin mabuk payang.
1: Tuan bisa aja. Tenang. Satu persatu saya akan kenalkan dan langsung kita cicipi saja. Nah, dilihat bukunya tuan. Ini dia menu pertama. Namanya Chai Kue. Hidangan kue tradisional ringan khas suku Tionghoa. Isi Chai Kue ini ada bengkuang, talas, kucai. Kulitnya sangat tipis dan licin. Terbuat dari tepung beras yang diberi minyak bawang putih di atasnya. Langsung dikukus, baru siap disajikan. Ini dia, taret! Menu hidangan lainnya menyusul ya tuan? Silakan tuan. Gimana, enak kan?
0: Ini juga belum tentu habis nih. Enak banget rasanya. Pokoknya juara nih kuliner Pontianak Kalimantan Barat.

0: Saudara, masyarakat Iban di Dusun Ngaungkeruh sebelum melakukan cocok tanam, terlebih dahulu melaksanakan ritual adat muja tanah. Ritual adat yang telah dilaksanakan ini telah berlangsung secara turun-temurun dan dilakukan tidak hanya di Dusun Ngaungkeruh, namun di daerah lain yang dihuni oleh masyarakat Dayak Iban di Kabupaten Kapuas Hulu.
1: Kala itu, jam 8 pagi di minggu kedua bulan Mei 2017, puluhan warga Desa Labian, Kecamatan Batang Lupar, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, bergerak dari rumah panjang menuju kawasan hutan yang berada di tepi ruas jalan lintas utara. Tua muda, laki-laki perempuan, bahkan anak-anak menyusuri jalan setapak menuju sungai kecil yang berada di kawasan hutan. Mereka punya tujuan yang sama, menggelar ritual adat muja menoa atau muja tanah sebelum membuka lahan untuk kegiatan bercocok tanam. Masyarakat Iban mewarisi rangkaian tradisi dari leluhur yang berkaitan dengan siklus pertanian selama satu tahun. Mereka menyebutnya Rintai Pengawa Bumai Betaun. Muja menoa merupakan ritual memberi makan tanah dengan sesajen seperti daging babi, ayam, dan telur. Sesajen berada di atas bambu setinggi 2 meter, sekitar 50 meter dari pinggiran sungai. Warga mengitari bambu yang berdiri tegak, dikelilingi puluhan kayu yang tertancap di tanah. Diawali pukulan tawa atau gong, tetua adat Robertus Tutong memimpin ritual muja menoa dengan membaca doa dalam bahasa Iban.
2: Karena leluhur kita dulu menganggap bahwa tanah ini punya roh, sungai juga punya roh, kayu juga punya roh. Maka sebelum memulai membuka lahan atau bercocok tanam itu kita harus minta izin dan minta rezeki yang berlimpah ruah. Begitulah harapan masyarakat suku Iban di Dusun Ngaungkeruh. Tidak hanya suku Iban di Dusun Ngaungkeruh saja, setiap suku Iban sebelum memulai bercocok tanam akan mengadakan ritual adat muja menoa atau muja tanah, yaitu memberi makan roh-roh tanah, roh-roh kayu, roh-roh sungai.
1: Selanjutnya, setiap warga secara bergiliran memohon doa kepada roh tanah agar tanaman mereka terhindar dari serangan hama atau bencana lainnya. Tahapan ini dinamakan manggul atau memberi makan tanah dalam bahasa Iban. Tidak ada aturan secara khusus yang diberlakukan. Setiap warga boleh mengutarakan keinginannya masing-masing.
2: Setelah muja menoa juga, akan ada caranya memberi tanah makan lagi, yaitu acara manggul. Itu juga secara pribadi-pribadi kepada masyarakat, yaitu tergantung keberadaannya. Nah, hal ini tidak ditentukan oleh aturan atau sanksi adat, karena masyarakat sudah diberikan kebebasan untuk membuka lahan setelah mengadakan ritual adat muja tanah.
1: Usai memberi makan roh tanah, Tutong bersama warga kemudian menuju tepian sungai untuk melakukan ritual nekat air atau pagar air. Tampak seutas tali melintang di atas sungai kecil dengan lebar sekitar 4 meter. Di tali tersebut, bergantungan puluhan sesajen yang terikat sekitar 1 meter di atas air.
2: Dalam bahasa lokal itu, pagar air supaya niat-niat yang baik tidak akan mengalir atau hanyut oleh air, tetapi niat-niat yang jahat juga dari ilir tidak akan mudik ke hulu. Begitulah tujuan dari ritual adat nekat air ini. Sesajen itu merupakan persembahan untuk meminta kepada roh sungai atau roh tanah atau roh-roh kayu supaya kita waktu membuka lahan atau bercocok tanam kita diberikan keselamatan dan hasil yang berlimpah ruah.
1: Menurut Tutong, muja menoa atau nekat air adalah rangkaian panjang tradisi masyarakat Iban sebelum menuju proses berladang. Bahkan telah dimulai seiring berakhirnya masa panen yang ditandai dengan ritual nikai ke benih atau menurunkan benih padi.
2: Setelah selesai panen, masyarakat itu rentetan acaranya adalah nikai ke benih. Benih ini berarti dulu benihnya dari atas, yaitu dari loteng atau sadau, diturunkan untuk ditanam, kemudian setelah dipanen atau diketam, itu dikembalikan lagi ke tempat asalnya atau rumahnya.
1: Tutong menuturkan usai ritual muja menoa, ada larangan secara adat yang diberlakukan kepada masyarakat setempat, termasuk menjatuhkan sanksi adat bagi warga yang terbukti melanggar.
2: Setelah memuja tanah, masyarakat tidak bisa beraktivitas mencari ikan di sungai, mencari sayur di hutan atau di tanah, maupun menuba, memancing atau memasang pukat. Itu akan dikenakan sanksi. Sanksi yaitu berupa adat, juga sanksi kutukan dari roh-roh tanah, roh sungai, roh kayu. Maka masyarakat kita di sini agak percaya dan merasa itu memang pernah terjadi.
1: Usai ritual, warga kemudian menyantap makanan yang dibawa dari rumah panjang. Namun, rangkaian ritual belum berakhir.

0: Keesokan harinya di rumah panjang berlangsung ritual Engkanik Batu atau pemberkatan batu. Engkanik Batu merupakan ritual memberi makan batu dengan sesajen berupa telur, pulut, dan pangan lainnya. Sedangkan batu yang diberkati merupakan batu khusus yang diwariskan secara turun-temurun. Upacara adat berlangsung pagi hari yang dipimpin kepala rumah panjang atau tuai Yosep Juntan. Diawali pemukulan tawa atau gong, ritual pun dimulai.
1: Jadi cerita kami sepengawak mesti kerja. Kami itu nuduk kayu buruan, kayu penuang, kayu nenak, kayu ngerasa, kayu bisa, kayu kena, kayu ngasih, kayu sidi. Kena kami ngulih padi, kena kami main. Jadi kami serumah. Namun kerah itu, aku kebetulan, aku tidak kira-kira. Jadi
0: duduk bersila di atas tikar anyaman, Pak Juntan memulai upacara dengan membaca mantra seraya memegang seekor ayam betina berwarna hitam. Belasan penghuni rumah panjang duduk melingkar di hadapan Pak Juntan, mengikuti prosesi ritual dengan seksama. Selang beberapa lama, Pak Juntan berdiri dan berjalan mengelilingi lingkaran sambil mengangkat ayam tersebut. Bacaan mantra tak putus keluar dari mulut Pak Juntan.
2: Itu memang sudah adat istiadat suku kita Iban di Ngawukruh ini dari zaman nenek moyang kita ini memang keturunan. Dan juga tujuan sesajian ini supaya itu mendapat rezeki, mendapat nasib, kita beladang itu dapat padi, dapat uang, dapat apa segala itu dan lainnya. Semua itu rezeki kita minta.
0: Juntan menyebutkan beberapa peralatan yang dipergunakan selama ritual menjadi bagian penting dalam prosesi Engkanik Batu seperti besi, gong, maupun tempayan. Begitu pula ayam yang menjadi sesajen, malahan mengandung makna filosofis tersendiri.
2: Artinya besi ini pengeras. Ini kita bersumpah. Dalam bahasa Iban itu, kita itu besi lemek kami kering, besi lemek kami kering, itu besi lemah kita kering. Artinya, itu doa kita tidak ada diganggu yang lain-lain. Dan tempayan ini pengeras juga, supaya kita itu sehat, supaya kita panjang umur, supaya kita teguh, semangat. Ada ayam itu dalam bahasa kita Iban itu untuk bebiau. Bebiau itu kita itu berdoa, bersampi. Dalam ayam itu untuk dalam satu bilik itu harus bebiau dengan ayam itu. Itu kalau sudah bebiau itu dibunuh. Ayam itu darahnya untuk 9 batu dan kayu burung itu tadi. Nah itu 9 itu supaya itu mendapatkan hasil nanti.

0: Tahapan akhir dari ritual adalah secara bergiliran seluruh penghuni di bilik rumah panjang berdoa agar mendapat panen padi yang berlimpah. Doa dipanjatkan seraya mengelilingi sesajen yang dibelit kain tenun ikat di salah satu tiang rumah panjang. Usai berdoa, setiap penghuni menerima secangkir arak sekaligus menutup prosesi ritual engkanik batu di rumah panjang.
1: Jadi mereka yang tinggal di rumah sendiri itu di bawah, mereka membuat ritual seperti ini juga. Tapi ada yang berdoa seperti sembahyang kan. Kita ini kan, ini sembahyang kita, itu sampai. Jadi mereka itu semua ikut. Ikut dalam di biliknya sendiri yang tidak di rumah petang ini. Karena mereka nak mau bawa batu ke rumah petang. Nah, itu sebabnya.
0: Setelah 3 hari, barulah ikatan sesajen dibuka oleh tuai rumah panjang. Dan selama itu pula, seluruh warga dilarang melakukan aktivitas pertanian di ladang, berburu di hutan, ataupun mencari ikan di sungai. Saudara, demikian rangkaian ritual adat masyarakat Dayak Iban di Desa Labian, Kecamatan Batang Lupar, Kabupaten Kapuas Hulu sebelum melakukan kegiatan pertanian.

Jika ada suatu laga yang layak disebut sebagai final Piala Dunia terbaik sepanjang masa, mata dunia pasti tertuju pada final Qatar 2022 antara Argentina dan Prancis di Stadion Lusail. Awalnya, laga ini seperti karpet merah bagi Argentina yang unggul nyaman 2-0 hingga menit ke-80 lewat Messi dan Di Maria. Prancis seperti tanpa perlawanan. Namun, magi sepak bola terjadi. Hanya dalam waktu 2 menit, Kylian Mbappe memborong 2 gol, menyamakan kedudukan dan memaksa laga ke babak tambahan. Drama makin gila. Messi sempat membawa Argentina unggul 3-2. Tapi Mbappe membalas lewat hat-trick bersejarahnya. Skor imbang 3-3. Lewat drama adu penalti yang menegangkan, kiper Emiliano Martinez keluar sebagai pahlawan mengunci kemenangan Argentina 4-2 sekaligus menyempurnakan dongeng karir Lionel Messi. 6 gol, 2 kali kebangkitan, dan duel 2 generasi. Tak heran, final 2022 tetap menjadi laga paling dramatis yang takkan pernah terlupakan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Kenapa setiap maghrib harus masuk rumah?
1: Banyak yang mempercayai bahwa saat maghrib tiba, ada banyak jin dan setan yang berkeliaran di luar rumah, sehingga

0: Apa itu rukyah?
1: Rukyah adalah metode penyembuhan dengan cara mendoakan pada orang yang sakit akibat dari ain, sengatan hewan, bisa, sihir, rasa sakit, gila, kerasukan, dan gangguan jin. Secara tidak langsung, rukyah merupakan salah satu bentuk usaha manusia untuk mendekatkan diri sekaligus meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga rukyah dapat dilakukan saat seseorang tengah membutuhkan perlindungan dari segala macam bahaya yang dapat dialaminya. Dampak rukyah adalah membantu yang sedang sakit fisik dan mental agar sehat serta bisa kembali beraktivitas dengan baik. Minum obat tidak melanggar pantangan dan terus berdoa sangat disarankan selain rukyah. Terkait hukum meminta dan melakukan rukyah, Ustadz Abdul Somad menyampaikan salah satu riwayat tentang sahabat yang melakukan rukyah menggunakan surat Al-Fatihah. Dalam riwayat itu menjelaskan bahwa rukyah hukumnya tidak haram. Doa rukyah antara lain adalah ayat kursi, surat Al-Baqarah ayat 255, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an. Surat Al-A'raf ayat 82 mengenai Al-Qur'an sebagai metode penyembuhan dari berbagai penyakit termasuk gangguan jin dan setan.

direndahkan, tidak menjadikan kita sampah. Disanjung, tidak menjadikan kita seperti rembulan. Maka jangan merisaukan kata-kata orang, karena setiap orang melihat kita dengan pemahaman yang berbeda. Teruslah melangkah selagi kita di jalan yang benar, walau kebaikan tidak selalu dihargai. Ada waktunya kita harus terbuka dan berlapang dada terhadap orang yang terus terang terhadap kita. Walau kita kurang nyaman, tapi sekurang-kurangnya dia jujur terhadap kita. Jangan kita terlalu berharap orang lain memahami jalan hidup kita, karena kita semua tidak melalui perjalanan hidup yang sama. Sahabatku, yang baik bukan hanya memuji-muji kebaikan kita, tapi juga menegur kesalahan kita. Sebab itu, jangan menghakimi orang lain. Tidak semua orang yang suka kita, ada kalanya mereka membenci tanpa mengenali kita. Itulah kehidupan. Teruskan saja berbuat kebaikan, karena itu yang penting untuk kita.

Bersin dalam Islam. Bersin termasuk rahmat Allah karena memberi manfaat kesehatan. Bersin memang terjadi secara tiba-tiba tanpa bisa dikontrol. Namun, ketika hendak bersin, sebaiknya mencoba berusaha untuk merendahkan suara dan tidak sengaja mengeraskan suara bersin. Ketika bersin, hendaknya mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Bagi yang mendengar ucapan yarhamukallah dan yahdikumullah bagi yang bersin. Apakah Allah menyukai orang bersin? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menyukai bersin dan membenci menguap. Apakah orang bersin itu sehat? Intinya, bersin adalah hal yang wajar dan sebaiknya tidak ditahan. Bersin bisa menjaga tubuh agar tetap sehat, karena aktivitas ini merupakan bagian penting dari mekanisme perlindungan tubuh. Jika Anda bersin, tubuh akan membersihkan hidung dari bakteri dan virus. Subhanallah.

Tak kala menanam benih kebaikan, mungkin hari ini kita masih terasa biasa saja. Sabar dan ikhlas untuk terus merawatnya, memupuk dan menyiramnya. Sebab boleh jadi besok atau lusa, bahkan pada hari-hari yang nyaris kita lupa berapa hitungannya, tiba-tiba buah dan bunganya bersemi dan diam-diam pohon kebaikan itu mengakar kuat di ladang pahala. Biarlah Allah yang mengatur dan membalasnya. Maka lihatlah apa yang telah kau tanam di dunia ini untuk akhiratmu. Jika engkau telah menanam kebaikan dan menjauhi maksiat, maka berbahagialah dengan hasil panen yang akan membuatmu bahagia. Janganlah lelah berbuat kebaikan, karena ada Allah yang selalu memperhatikan dan akan memberi balasan yang memuaskan. Ingatlah, dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 215.

0: kekhawatiran yang dapat mengubah masa depan. Sayyidina Umar bin Khattab.
1: Mbo Abang di sini aja ya. 94,3 MHz. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
2: Jika ada suatu laga yang layak disebut sebagai final Piala Dunia terbaik sepanjang masa, mata dunia pasti tertuju pada final Qatar 2022 antara Argentina dan Prancis di Stadion Lusail. Awalnya, laga ini seperti karpet merah bagi Argentina yang unggul nyaman 2-0 hingga menit ke-80 lewat Messi dan Di Maria. Prancis seperti tanpa perlawanan. Namun, magi sepak bola terjadi. Hanya dalam waktu 2 menit, Kylian Mbappe memborong 2 gol, menyamakan kedudukan dan memaksa laga ke babak tambahan. Drama makin gila. Messi sempat membawa Argentina unggul 3-2. Tapi Mbappe membalas lewat hat-trick bersejarahnya. Skor imbang 3-3. Lewat drama adu penalti yang menegangkan, kiper Emiliano Martinez keluar sebagai pahlawan mengunci kemenangan Argentina 4-2 sekaligus menyempurnakan dongeng karir Lionel Messi. 6 gol, 2 kali kebangkitan, dan duel 2 generasi. Tak heran, final 2022 tetap menjadi laga paling dramatis yang takkan pernah terlupakan.

0: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bila kita bicara soal Piala Dunia, ada satu hal yang tidak boleh ketinggalan, lagu resminya. Dari sekian banyak soundtrack, satu judul hampir selalu nangkring di urutan teratas, apalagi kalau bukan Waka Waka, This Time for Africa dari Shakira. Dirilis untuk Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, lagu ini bukan cuma enak buat joget, tapi sudah menjadi sejarah. Guinness World Records bahkan mencatatnya sebagai lagu Piala Dunia yang paling banyak diputar di Spotify, menembus angka miliaran streaming. Namun sebelum demam Waka Waka, generasi 90-an pasti ingat lagu legendaris La Copa de la Vida milik Ricky Martin di Perancis 1998. Dua lagu inilah yang selalu berebut tahta sebagai lagu Piala Dunia terbaik sepanjang masa. Lewat perpaduan musik Afrika dan pop modern, Waka Waka terbukti paling awet. Bahkan setelah 16 tahun berlalu, lagu ini masih selalu diputar setiap kali demam Piala Dunia kembali menyapa.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

0: luar tu ya, ngapu semangat benar sampai bertuak-tuak tu ya.
1: Nampaknya nyaman lapak dia tu isinya tu. Yuk kita sana yuk. Jalanlah kaki, pakailah sandal. Sandal ini bentuknya opal. Kaloklah mbok ni mau jualan UMKM Go Internasional, yuk datang ke airport ya nak. InsyaAllah jadi terkenal. Mau dah?
2: Gratis ke?
0: Iya bu. Buktinya saya nih bu, udah pernah saya jualan keripik singkong tuh. Ramai benar orang beli tuh. Semuanya nih dari RRI Pro 4 Pontianak di teras UMKM.
1: Acaranya setiap hari dari jam 11 siang sampai selesai. Hanya di FM 94.3 MHz dan live YouTube RRI Pro 4 Pontianak.

Duhung satu di antara senjata tradisional yang berasal dari Pulau Kalimantan. Konon senjata tradisional ini diyakini sebagai senjata tertua suku Dayak. Masyarakat Dayak meyakini bahwa senjata Duhung sudah tercipta ketika manusia belum ada di dunia ini. Siapa saja pemilik senjata Duhung? Berikut faktanya. Fakta pertama, manusia pertama yang memiliki Duhung ini adalah mereka yang dipercaya sebagai leluhur suku Dayak. Pada awalnya, hanya 3 orang yang memiliki Duhung ini, yakni Raja Sangen, Raja Sengyang, dan Raja Bungu. Menurut legenda, ketiga raja ini memiliki Duhung yang berbeda. Duhung milik dari Raja Sangen dan Raja Sengyang terbuat dari besi yang dapat mengapung, sementara Duhung milik Raja Bungu terbuat dari besi yang tidak dapat mengapung. Duhung sejenis ini dapat disebut Sanaman Leteng. Raja Bungu inilah yang diyakini sebagai manusia yang bernyawa dan dapat mati, dan diyakini sebagai salah satu daro leluhur dan nenek moyang suku Dayak. Fakta kedua, senjata yang ukurannya berkisar 50-75 cm ini dahulunya digunakan untuk alat berburu atau untuk bercocok tanam. Namun dalam perkembangannya, saat ini senjata Duhung tidak lagi berfungsi sebagai senjata, melainkan hanya benda pusaka yang dipajang atau disimpan. Sekilas Duhung ini terlihat seperti tombak, hanya saja Duhung ini tajam pada kedua belah sisi. Masyarakat Dayak umumnya menyelipkan Duhung pada bagian depan pinggang. Fakta ketiga, menurut para tetua dari suku Dayak, pembuatan senjata tradisional Duhung tidak boleh sembarangan atau ada syarat-syarat tertentu seperti hitungan hari penyelesaian. Untuk satu bilah senjata harus selesai dalam hitungan ganjil. Hal tersebut didasarkan kepercayaan bahwa segala hal akan diselesaikan atau digenapkan oleh Sang Maha Kuasa. Itulah 3 fakta mengenai senjata Duhung, senjata leluhur masyarakat suku Dayak yang ada di Pulau Kalimantan.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bu Abang, dunia seringkali terasa sangat bising dengan tuntutan pekerjaan dan urusan materi yang tidak ada habisnya. Di tengah hiruk pikuk tersebut, jiwa manusia membutuhkan jeda agar tidak merasa hampa dan kelelahan mental. Zikir hadir sebagai pengingat bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari sekedar urusan duniawi yang melelahkan. Sholat pun menjadi momen di mana kita bisa melepas beban sejenak dan berkomunikasi langsung dengan Sang Pencipta. Melalui ibadah ini, fokus kita kembali tertata, sehingga ketenangan batin tetap terjaga, meski lingkungan sangat sibuk. Maka itu, Bu Abang, jangan biarkan kesibukan dunia mencuri kedamaian hati kita yang bisa didapat melalui kedekatan dengan Tuhan. Ibadah bukan sekedar kewajiban, melainkan kebutuhan mendasar untuk menjaga kesehatan mental dan spiritual kita.

Dunia seringkali menganggap aneh mereka yang berpegang teguh pada kebenaran. Mengapa? Menjadi berbeda demi prinsip agama adalah sebuah keberanian yang sangat luar biasa. Ada hadis tentang keterasingan Islam mengingatkan kita untuk tetap kuat dan sabar. Meski lingkungan tidak mendukung, istiqomah adalah kunci menuju kemuliaan yang hakiki. Jangan biarkan tren duniawi menggoyahkan iman dan identitas spiritual kita. Sesuatu yang dianggap kuno oleh manusia bisa jadi sangat mulia di mata langit. Kesepian dalam ketaatan jauh lebih baik daripada keramaian dalam kemaksiatan. Penduduk langit akan mengenalimu lewat doa-doa dan sujudmu yang panjang. Teruslah berbuat baik, meskipun tidak ada seorang pun yang memberi apresiasi. Sebab balasan terbaik akan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari yang tidak ada keraguan padanya. Yuk, Abang, jangan takut untuk menjadi berbeda selama berada di jalan yang benar. Karena penilaian Allah adalah satu-satunya hal yang benar-benar bermakna.

Anda suka traveling ke danau, pantai, gunung, atau menikmati kuliner di suatu tempat yang belum pernah dikunjungi, tapi liburan Anda belum lengkap apabila belum mengunjungi Pulau Lemukutan di Kalimantan Barat.

Pulau Lemukutan yang berpenduduk kurang lebih 300 kakak, bermata pencaharian mayoritas nelayan, dan sebagian kecil lagi berkebun. Pulau ini menawarkan pesona wisata yang sungguh merupakan surga di Kalimantan Barat. Selain indah, pulau ini juga bersih dan udaranya segar. Penduduk setempat serta pendatang dapat menikmati air bersih yang sejuk langsung dari mata air pegunungan. Masyarakat setempat sangat menjaga lingkungan mereka dengan baik, serta memiliki kesadaran yang sangat tinggi terhadap pelestarian laut, sampai-sampai tidak ada sampah berbahaya di sekitar laut, karena laut dianggap sebagai penghidupan bagi mereka. Jadi, jangan coba-coba untuk mengotori laut dengan seenaknya. Di setiap jalan setapak memasuki pulau, kerap kita jumpai papan peringatan untuk menjaga lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan. Selalu disediakan tempat pembuangan sampah di sekitar pantai. Pengunjung juga tidak diperbolehkan untuk mengambil batu-batu di sekitar pantai. Pernah mendengar pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung? Di mana kita berada harus mengikuti kearifan lokal masyarakat setempat. Jika kita ingin berwisata ke Pulau Lemukutan, kita akan menempuh perjalanan dari wilayah Pontianak, Kalimantan Barat. Ditempuh melalui perjalanan darat menggunakan transportasi umum maupun pribadi. Jalur yang ditempuh Pontianak, Singkawang di Desa Karimunting, kita menuju ke Pelabuhan Teluk Suap. Pulau Lemukutan ditempuh menggunakan kapal motor Bandung yang bertolak dari Pelabuhan Teluk Suak dengan waktu tempuh lebih kurang 1 jam. Saat kita menyusuri laut, sepanjang perjalanan tampak laut dikelilingi pulau-pulau kecil seperti Pulau Randayan, Pulau Kabung, Penata Besar, Teluk Melanau, dan masih banyak lagi pulau-pulau kecil di sekitarnya yang tidak kalah indahnya.

0: Saat tiba di tujuan, kita langsung disajikan pemandangan yang memanjakan mata. Dengan air yang jernih, beragam jenis, dan segerombolan ikan yang berenang bebas dan terumbu karang berwarna-warni. Serta rumput laut di sekitarnya, dan juga masyarakat setempat yang ramah menyambut kehadiran pendatang. Pendatang juga dimanjakan dengan fasilitas yang disediakan penduduk setempat seperti villa, penyewaan peralatan snorkeling, kano, dan juga baju pelampung dengan harga yang terjangkau.
1: Ya. Nama ibu siapa, Bu?
2: Suryati.
1: Suryati.
2: Saya adalah pemilik villa di Bromo Hutan. Tanjung Batu Putih.
1: Tanjung Batu Putih. Biasa disebut orang Batu Cik. Teluk Cina, Bu?
2: Teluk Cina.
1: Teluk Cina. Bu, boleh kasih tahu enggak, Bu, mata pencarian orang-orang di Lombok Hutan?
2: Mata pencarian orang di Lombok Hutan, ke laut, gitu. Ada juga yang kebun. Nelayan lah, ke laut lah yang banyaknya.
1: Biasa di sana ada berapa kakak, Bu?
2: Sekitar
1: kurang lebih
2: 300-an lah kali, 400-an kali ya.
1: 400-an. Di sana? Di sana tumbuhan apa lagi, Bu, selain kelapa?
2: Kelapa cengkeh, lala,
1: itu aja.
2: Nggak ada kebun-kebun lain.
1: Kalau fasilitas wisata di sana apa aja, Bu?
2: Cuman itulah jalan-jalan nyelam gitu.
1: Snorkeling ada, Bu?
2: Snorkelingan.
1: Ada penyewaan lain nggak, Bu, misalnya?
2: Ada, itu kano, snorkeling. Yang lain enggak ada juga sih.
1: Pelampung.
2: Banyak jati pelampungnya ada.
1: Di sana ada barbeque enggak, Bu?
2: Enggak
1: ada barbeque. Kalau jarak dari teluk ke Lombok Hutan tuh
2: Teluk
1: Suwak ke Lombok Hutan tuh ditempuh berapa jam, Bu?
2: Kalau jalan enggak sekitar 1 jam lah.
1: 1 jam. Pakai apa, Bu, biasanya, Bu?
2: Kapal.
1: Kapal klotok. Apa namanya, Bu?
2: Kapal ya?
1: Kapal klotok.
2: Kalau sininya, kalau kan nyebut ini kan motor.
1: Motor Bandung kali.
2: Pakai motor Rai.
1: Kira, Bu, makasih banyak, Bu, ya.
0: Kita dapat langsung bersnorkeling ria dengan melihat secara langsung keindahan bawah laut yang terdiri dari terumbu karang, berbagai jenis kerang, ikan yang berenang bebas di sekitar kita, tumbuhan laut, batu-batu kecil yang bisa memberi efek warna-warni pada laut. Ditambah lagi dengan ombak-ombak kecil dari laut yang menyapu pasir-pasir menuju ke bibir pantai, membuat kita tahan berlama-lama bermain dengan ikan-ikan kecil dan tentunya tidak ketinggalan bagi pengunjung untuk mengabadikannya dengan kamera foto dan video. Puas memanjakan diri dengan keindahan laut di Pulau Lombok Hutan, kita juga dapat menikmati sajian kuliner yang berupa

Jika cuaca cerah, sambil berjalan-jalan menyusuri pantai, kita dapat menjumpai pohon kelapa, pohon mangga, serta tumbuhan rempah seperti pala dan cengkeh. Penduduk setempat memanfaatkan kulit buah pala menjadi manisan dan bijinya untuk dijual. Selain pala, terdapat juga manisan rumput laut, ikan asin, kerupuk khas Pulau Lemukutan untuk dibawa pengunjung pulang sebagai oleh-oleh. Pada malam hari, cuaca cerah, biasanya pengunjung beramai-ramai berburu bulu babi yang merupakan hewan laut berbentuk bulat berduri laksana duri landak. Hewan ini sangat sulit didapat. Walau demikian, pencinta makanan ini tidak menyerah untuk mendapatkannya demi ingin menikmati sensasi cita rasanya yang gurih, sehingga sangat memanjakan lidah penikmatnya. Bagi pendatang atau wisatawan

0: kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah Rasila.
3: Mau beli panci ke Pontianak.
2: Bos.
3: Panjang lewat Kumpai. Kan gerbang panci suka dengan antuk Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan telepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal bergagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayolah Mbok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

0: pak mong bakal na na pak bu dipat tapi nang kara ke ke kara pak mano ke nang kara sa pang kara mo na yan au na lah bali na nang sa nang sa ila pan gagas yang ka man sa nang tak ga.
1: Dayak Kenayan dikenal sebagai suku yang patuh dan taat kepada roh nenek moyang, Jubata, dan roh makhluk halus. Ketaatan tersebut tampak dalam adat dan ritual-ritual yang mereka laksanakan setiap tahunnya. Kedekatan pada alam di sekitar diyakini akan membawa keberuntungan dan nasib yang baik. Demikian sebaliknya, bila tidak bersahabat dengan alam, maka muncul bencana alam. Ritual Nyagahan selalu dilaksanakan dalam acara-acara adat sebagai ungkapan syukur dan permohonan kepada Jubata supaya selalu menyertai kehidupan orang Dayak Kanayan dan merestui upacara yang akan mereka laksanakan.
0: Ini nunjuk mata baris, nampaknya kayaknya ada barang yang kotor kenali. Kalau jajak, kayaknya akan barang yang bisa. Tabar tawar, baik kagak cepat itu nampaknya yang kena nunjuk mata baris kau cepat itu.
2: Nabari, ya, mereka tak kaya kaya.
0: Sudah sekali, sekali lagi, sepanjangnya. Aku dah nanti kena merasa. Merasa, iya.
1: Orang Dayak Kanayan percaya akan adanya aturan yang dapat mengatasi segala masalah yang terjadi di alam semesta ini. Aturan alam semesta itu sifatnya stabil, kekal, selaras, dan menentukan kemuliaan dan kebahagiaan manusia. Oleh sebab itu, tindakan atau perbuatan manusia Dayak Kanayan harus disesuaikan dengan aturan alam. Bentuk aktualisasi hubungan manusia dengan alam tampak dalam ritual Nyagahan. Ritual ini dilaksanakan sebagai ungkapan syukur dan juga permohonan kepada roh leluhur dan Jubata dalam bentuk doa atau mantra yang dibawa oleh Panyanggahan. Orang-orang Kanayan percaya bahwa mereka tidak hanya hidup sendiri saja sebagai manusia, melainkan juga hidup bersama dengan roh nenek moyang, Jubata, dan makhluk halus yang tidak tampak. Manusia Dayak meyakinkan bahwa roh leluhur, Jubata, dan makhluk halus bereksistensi di dunia lain yang tidak bisa dijangkau oleh manusia. Mereka hidup di alam yang menempati pohon-pohon besar, batu-batu besar, sungai, dan wilayah yang keramat. Ritual Nyagahan wajib dilaksanakan sebagai bentuk komunikasi dengan nenek moyang, Jubata, dan makhluk halus. Tujuan dari Nyagahan untuk permisi dan memberitahukan kepada mereka bahwa manusia atau masyarakat Kanayan akan mengadakan upacara, misalnya berladang, panen padi, penyembuhan orang sakit, dan sebagainya. Lebih jauh lagi, sebagai ucapan rasa syukur kepada nenek moyang, Jubata, dan makhluk halus atas rezeki yang diterima dari hasil ladang mereka. Demikian juga sebagai bentuk minta pertolongan dari nenek moyang, Jubata, dan makhluk halus untuk penyembuhan penyakit masyarakat dan meminta perlindungan dari serangan hama. Ritual Nyagahan biasanya dilakukan pada setiap ritual lainnya, seperti naik dango, penyembuhan orang sakit, balala, dan lain sebagainya. Secara etimologi, kata Nyagahan dibagi menjadi dua, yakni Nyanggah. Nyanggah berarti menyanggah atau menjelaskan,

Sedangkan kata han berarti menyerahkan pada suatu tujuan yang telah dibuat. Nyanggahan merupakan bentuk cerita lisan yang berfungsi sebagai doa, seperti doa ucapan syukur, doa meminta pengampunan karena telah berbuat salah terhadap sesama dan juga terhadap alam. Doa untuk memohon rejeki untuk waktu yang selanjutnya, biasanya untuk berladang tahun depan. Secara eksplisit, nyanggahan berarti memanjatkan doa secara lisan kepada roh leluhur dan juga jubata. Nyanggahan melekat dalam diri orang Dayak Kanayan sebagai tata cara menyampaikan rasa syukur. Dalam tradisi suku Dayak Kanayan, ritual nyanggahan dibagi menjadi dua bentuk, yakni ritual nyanggahan mantak dan nyanggahan masak. Kedua ritual ini saling melengkapi satu sama lainnya, namun yang membedakan pada pemenuhan peraga-peraga alat yang digunakan. Pada peraga-peraga nyanggahan mantak, sifatnya kurang cukup, dan hal itu akan dilengkapi pada nyanggahan masak. Nyanggahan mantak bertujuan untuk memberitahukan informasi yang dimaksud, upacara yang akan dilaksanakan kepada roh nenek moyang, jubata, dan makhluk halus. Sedangkan nyanggahan masak adalah acara menyampaikan alat ritual yang sudah disaji atau sudah dimasak, kemudian dipersembahkan kepada roh nenek moyang, jubata, dan makhluk halus. Dalam upacara nyanggahan, peralatan-peralatan harus disediakan, ialah pohon, digunakan sebagai meja adat atau penampung rejeki yang akan jubata berikan. Kapur sirih sebagai bentuk adat ramah-tamah atau sebagai pembukaan cerita. Ai atau air putih yang diambil dari sungai sebagai lambang pencuci kesejukan kehidupan. Manok atau ayam sebagai bentuk lambang pengorbanan atau sebagai kurban. Tumpi atau cucur sebagai lambang masakan adat dari kaum wanita. Poe atau lemang sebagai lambang masakan adat dari kaum laki-laki. Bontong atau beras yang dibungkus dengan daun layang kemudian dimasak di dalam bambu sebagai ungkapan janji yang telah disepakati bersama. Talo atau telur ayam yang tidak direbus sebagai lambang kebulatan mufakat adat. Gulita atau pelita sebagai lambang terangnya hidup dalam adat. Kobet berupa sesajen dalam jumlah sedikit yang ditaruh di daun layang yang diberikan darah ayam, cucur, lemang, lontong, garam, dan telur. Semuanya ini sebagai lambang sosial, adat masyarakat. Upacara nyanggahan dipimpin oleh penyanggahan. Upacara biasanya dilaksanakan di sebuah tempat di dekat sawah dan juga di rumah. Ada dua bentuk upacara nyanggahan, yakni upacara nyanggahan mantak dan nyanggahan masak, sama saja. Persiapan untuk upacara dilakukan oleh para keluarga yang menjadi tuan rumah, dilaksanakannya upacara nyanggahan, dan juga dibantu oleh para tetangga. Pada tahap pelaksanaan, ada dua proses, yakni nyanggahan manta tanpa hewan kurban atau hewan disembelih, dan nyanggahan masak, hewan kurban sudah disembelih dan dimasak. Upacara nyanggahan diawali dengan pembacaan mantik oleh penyanggahan di depan sesajian. Bagi orang Dayak Kanayan, upacara nyanggahan sebagai tanda ucapan syukur serta penyerahan diri manusia terhadap semua aspek kehidupan melalui upacara nyanggahan untuk menyampaikan doa khas bahasa suku Dayak Kanayan.

0: Dari Kawasan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Assalamualaikum dan selamat malam. Terima kasih banyak Baba atas kesetiaan dan kebersamaannya. Melalui RRI digital yang bisa dimonitor maupun DFM kesayangan Baba di 94.3 MHz Suara Budaya Kalimantan Barat. Apa di kabar Mbak Abang? Iya, yang di kampung halaman, yang di perkotaan, di pedesaan, dimanapun berada ya, atau punya rencana apa di awal bulan ini, banyak rencana. Nama kita manusia banyak rencana Mbak Abang ya. Sekeras apapun kita berusaha mengatur hidup, entah ujung-ujungnya keputusan akhir tetap berada di tangan sang pemberi yang terbaik buat umatnya, enggak, di tangan Tuhan Yang Maha Esa. Manusia boleh buat rencana, tapi Allah lah sebaik-baiknya perencana yang mengetahui apa yang terbaik bagi umatnya, hambanya. Bu abangnya habis ini mau pit, mau ke sana, mau ke sini, mau ke situ, tahu-tahu sakit ya kan, rencana banyak, mau dengarkan perempat, tahu-tahu radio rusak, mana tahu kan, mau ini mau itu, tahu-tahu nggak nyampe-nyampe, upa motor, mogok, banyak, tapi, ada tapinya, kadang kok gitu udah dikenai masalah tuh ngedumel gitu istilahnya, gerutu ya Bu Abangnya, marah sesaat, wajar lah ya, tapi kadang kalau yang udah bijak, harusnya lah ya. Ada hikmah barangkali di balik semua kejadian. Tapi hikmahnya udah beberapa hari barulah dia tertegun gitu. Iya, mungkin waktu itu coba kalau enggak mogok, mungkin rumah kita enggak dijaga, habis jadi kemalingan atau apa, tahu-tahu tetangga sebelah yang kena. Alhamdulillah kami tak kemana-mana buat pijaga rumah. Istilahnya bahwa kita ambil hikmahnya gitu ya, merenung, merefleksi kehidupan kita tentang mengapa sih skenario Tuhan tuh seringkali lebih indah dibandingkan perencanaan-perencanaan kita yang kadang gagal. Ternyata dari kegagalan itulah ada hikmahnya gitu kan Mbak Abang ya. Pokoknya yang terindah lah skenario Tuhan Yang Maha Esa Mbak Abang ya. Aduh, yalah mudah-mudahan juga di suasana malam bagi Mbak Abang yang udah mau memejamkan kedua bola matanya, merenung dulu apa yang udah dilewati hari ini. Tahu-tahu main tidur ya, kok udah ngantuk, mana lambuk pi, nak merenung, nak itu, nak ini. Tapi emang harus dibiasakan Mbak Abang. Kok tadak gitu nih kayaknya hambar, hampa, gitu-gitu ya. Apa tadi yang udah kita lewati hari ini? Mungkin kita ada sesuatu yang Mbak Abang ya? Kita anggap betul, orang lain anggap kita salah. Mungkin tadi kita ada bertemu orang, jadi teman, jadi orang baik, memberi petunjuk buat kita tadi, tahu-tahu lancar ya urusan kita hari ini ya. Siapa di sebenarnya itu ya, kok baik. Tadi sempat pergi kemana, biasa terngiang-ngiang gitu Mbak Abangnya sebelum tidur tuh ya, apa yang udah dibuat hari ini nih ya, senang gitu ya, besok apa lagi. Alhamdulillah masih diberi kesempatan gitu Mbak Abangnya. Lelah sih lelah namanya kita ya Mbak Abang, tapi lelahnya jadi lelah Ta'ala ya, dengan rencana yang tidak berjalan sesuai harapan. Tapi kita ingat ada Allah yang Maha mengatur segalanya. Serahkan urusan kita padanya, karena dialah sebaik-baik perencana. Minta besok Mbak Abang mau rencana apa lagi? Yalah pokoknya sukseslah Mbak Abang ya. Semangat terus. Bagian tengah sakit Mbak Pidu, oke, mudah-mudahan diangkat Allah penyakitnya. Bagian tengah jaga ronda malam, itu juga jaga kesehatannya. Jangan ikut-ikutan sakit, jangan ikut-ikutan ngedrop ya Mbak Abang ya. Biasalah ya, sakit-sakit tuh kadang mungkin ada hikmahnya. Coba kok sehat terus, tidak pernah di rumah, keluyuran ngalur ngidul kemana. Sakit ada gak hikmahnya, jaga rumah. Ya Allah tolong. Aduh, itu pas sudah pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Yuk, saatnya mau fit update dulu informasi terkini. Baru nanti kita berjuap-juap ya Mbak Abang ya. Acara hiburan udah menanti nih pastinya. Apalagi kalau bukan di Bijak Pantun. Namun sebelumnya kita infokan dulu informasi terkini yang mau lewat berikut. Jangan kemana-mana Mbak Abang. Dan juga nanti akan ada cerita legenda ya. Tetap terus setia bersama kami.
1: Pontianak punya berita.

0: Wabang Wali Kota Pontianak Edi Rusti Kamtono meminta seluruh pihak terkait meningkatkan pengawasan patroli keamanan menyusul maraknya kasus pencurian terjadi dalam beberapa hari terakhir di Kota Pontianak. Pemerintah Kota Pontianak telah berkoordinasi dengan kepolisian untuk memperkuat langkah pencegahan tindak kriminal termasuk meningkatkan patroli di lingkungan masyarakat. Edi mengatakan kondisi perekonomian sedang mengalami tekanan diduga turut mempengaruhi meningkatnya aksi pencurian, karena itu meminta seluruh elemen masyarakat tetap waspada. Diungkapkan bahwa tidak hanya warga yang menjadi korban pencurian, tapi aset milik pemerintah daerah pun. Beberapa fasilitas umum dilaporkan hilang akibat aksi pencurian. Selain meningkatkan kewaspadaan, Edi mengimbau masyarakat yang memiliki kemampuan memasang kamera pengawas atau CCTV di lingkungan masing-masing. Menurutnya keberadaan CCTV sangat membantu aparat dalam proses penyelidikan dan pengungkapan kasus. Sekian Pontianak punya berita.
1: Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4.

0: Di sebuah kampung bernama Pemangkat, terdapatlah sebuah gua yang bernama Gua Batu Balah, Batu Betangkup. Tak jauh dari gua itu, tinggallah keluarga kecil yang terdiri dari Mak Tanjung bersama dengan dua orang anaknya yang bernama Melur dan Pekan. Mak Tanjung sering murung dan menangis karena baru kehilangan suami dan harus menjaga kedua buah hatinya dalam keadaan yang sangat miskin. Suatu hari, Mak Tanjung ingin sekali makan telur ikan tembakul. Lalu, ia pergi ke sungai untuk menangkapnya. Setelah lama mencari, Mak Tanjung akhirnya mendapatkan seekor ikan tembakul. Mak Tanjung pun bergegas pulang.
1: Mak, ikan apa yang Mak bawa tu? Besarnya, Mak.
2: Inilah ikan tembakul namanya, Nak. Sepertinya ikan ni bertelur. Lihat jak bolotnya tu membuncit. Dah lama Mak ni nak makan ikan tembakul ni.
0: Mak Tanjung lalu menyiang ikan tembakul itu dan ia pun memberikan ikan itu kepada Melur untuk dimasak gulai.
2: Nah, masaklah ikan ni. Digulai jak. Lalu, telur nanti digoreng. Mak nak ke hutan lo ya? Nak cari kayu bakar. Jika Mak lambat balik nanti, Melur makan jak dulu sama Pekan. Tapi jangan lupa nak sisakan untuk Mak ya, telur ikan tembakul ni.
0: Setelah selesai memasak gulai ikan tembakul, Melur menggoreng telur ikan tembakul itu juga. Dia juga menyimpan sebagian telur ikan tembakul itu di dalam bakul untuk emaknya. Melur dan Pekan menunggu ibunya sampai tengah hari, tetapi tak kunjung pulang. Pekan mulai menangis karena lapar. Melur lalu menyajikan nasi, gulai ikan, dan telur ikan untuk dimakan bersama adiknya Pekan.

0: Sedap betul telur ikan nih, Kak.
1: Eh, Pekan. Janganlah asik makan telur, Jak. Makanlah nasi dengan gula ikannya, Kak.
0: Kak, telur ikan Pekan udah habis. Berilah Pekan lagi. Belum puas rasanya nak makan telur ikan tembakul nih. Rasanya enak sekali. Pekan mau tambah lagi, Kak.
1: Telur ikan nih memang gak banyak. Ini, ambil ya bagian kakak, nah.
2: Pekan terus memakan telur ikan kepunyaan kakaknya tanpa berpikir panjang lagi. Sampai habis telurnya dimakan oleh Pekan.
0: Kak, Pekan mau agi telur ikannya. Kasihkan telur ikan agi lah, Kak.
1: Mana ada agi Pekan? Pekan makan nasi sama gula ikan jak lah ya. Emak udah berpesan tadi pada kakak supaya nyimpankan sedikit telur ikan untuk lauk makan mak nanti.
2: Pekan tetap meminta telur ikan kepada kakaknya. Ia terus menangis. Puas melur membujuknya, akan tetapi Pekan tetap tidak mendengarkan ucapan kakaknya. Tiba-tiba, Pekan berlari ke arah lemari dan mengambil telur ikan itu.

Sayangnya, Pekan tidak memperdulikan teriakan dan nasihat kakaknya. Pekan tetap memakan telur ikan itu sampai tak tersisa. Tak lama kemudian, Mak Tanjung pun pulang.

0: Melur, mana telur ikan tembakul tadi tu nak? Tak sabar dah mak ni nak makan telur ikan tembakul tu.
1: Melur ada simpankan untuk emak tadi. Tapi pekan dihabiskannya mak telur tu. Melur udah coba melarangnya mak. Tapi
0: jadi tak ada sisa sedikit pun untuk emak.
2: Melur tidak menjawab karena merasa serba salah. Dia sedih melihat ibunya yang begitu hampa karena terlalu sedih dengan perbuatan anaknya Pekan. Mak Tanjung memandang Melur dan Pekan dengan penuh kesedihan, lalu berjalan menuju ke hutan. Melur dan Pekan terus mengejar ibu mereka dari belakang. Mereka terus berteriak sambil menangis meminta agar ibu mereka mau pulang.
3: Mak, jangan tinggalkan Pekan. Pekan minta maaf, Mak.
1: Mak, kasihanilah kami, Mak.
2: Melur dan Pekan bimbang, tak tenang dalam hati mereka. Rasa gelisah, takut kalau ibu mereka kecewa, dan memutuskan pergi ke Gua Batu Bala, Batu Betangkop. Malangnya, Melur dan Pekan sudah terlambat. Mak Tanjung tak memperdulikan ucapan dan rayuan buah hatinya. Lalu Mak Tanjung menyeru gua agar membuka pintunya. Lalu pintu gua terbuka. Mak Tanjung melangkah masuk dan pintu gua ajaib pun tertutup. Melur dan Pekan menangis dengan sekuat hati mereka di hadapan Gua Batu Bala, Batu Betangkop. Namun ibu mereka tak pernah keluar lagi dari sana. Dan sekarang tempat ini dinamai dengan Tanjung Batu, yang terletak di Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas.

0: kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah tak sila.
3: Mau beli panci ke Pontianak.
2: Terus?
3: Panjang lewat Kumpai. Kan gerbang panci suka dengan antu Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan kelepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal bergagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayo Lombok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

0: Dari kawasan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Apa di kabar Bu Abah? Sehat selalu. Senang rasanya di malam hari yang berbahagia hari ini. Ketemuan lagi sama Bu Fit ya. Semoga Bu Abang tetap semangat, sehat selalu dan tetap ya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dari Mekah ke Madinah tiba-tiba ketemu Habib Ani. Mari Mbak Fit buka acara Bijak Bepantun yang malam ini penuh dengan cuaca yang indah. Semoga mendapat berkah, berkah, berkah ilahi. Amin ya rabbal alamin. Yang tengah sakit Mbak Fit doakan mudah-mudahan lekas sembuh. Yang udah sehat jaga emang kesehatannya Bu Abang ya. Jangan terlena. Kami jangan ditanya Mbak Fit. Sehat terus. Bagus. Siapa pun mau sehat, dia nak mau apa? Makanan nasi pakai kemangi, kemangi, kemangi dimakan, bentuknya halus. Izinkan Bopi membuka acara Bijak Pantun malam ini. Mudah-mudahan niat kita sama-sama saling tulus, bukan jadi beban, bukan. Itu menghibur Mbak Abang ya. Hibur diri, menghibur Mbak Abang. Mbak Abang hibur Mbak Fit. Kita saling, saling mengisi, saling melengkapi ya nak. Jadi enak apa untuk malam ini apa Mbak Fit? Santai-santai lah, nyaman-nyaman Mbak Abang. Kalau di sini sih Mbak Fit dikasih tugas ya. Main tradisional, main tabak. Tabaknya jauh dari tabaknya ada dalam tralis. Hari ini Mbok Pi dikasih tugas, kita bertemakan pantun tebak-tebakan. Tebak-tebakan yang romantis. pokoknya tebak-tebakan lah ya. Ayolah, yang bisa nebak pasti orangnya manis aja. Yang santai-santai ya Baba. Yuk silakan 571-571-nya mainkan pantunnya Baba. Atau Mbak Abang yang mau bergabung melalui via WA di 0811-570-0943. Silakan yang udah pada siap. Ya, yang udah siap, siap dah siap Mbak Opit. Siap tak siap lah ya, tapi mata dah ngantuk. Jam berapa ni? Belum, baunya 8:30. Teman kan lah Mbak Opit sampai tengah malam ni. Begadang gitu ya. Begadang, jangan begadang. Kalau berdagang boleh saja. Begadang dalam artian begadang yang manfaat, itulah begadang karena berdagang ya nak, menghasilkan cik cuan, cuan, cuan. Baik, silakan Mbak Abang. Tebakan apa malam hari ini enaknya? Selingan boleh ya. Kalau misalnya Mbak Abang ada tebakan boleh, kalau enggak pun enggak apa, pantun apa yang disiapkan ya. Sampaikan ke Mbak Upit malam ini. Kita saling sama-sama belajar nih Mbak Abang. Yang santai-santai aja yang buat Mbak Abang bisa sampai gitu isinya ya. Boleh 0561-571-571-nya atau di 0811-570-0943-nya. Mau dicoba boleh. Yang di TikTok malam hari ini apa kabar? Mudah-mudahan sehat, semangat selalu. Makasih love-love-nya, tap-tap layarnya, menyempatkan waktu untuk bersama-sama kita di sini. Oke, tebakan ke Mbok Pit. Ya, senang tuh Mbok Pit. Coba-coba lah ya. Mudah-mudahan berkenan di hati. Mbok Pit bacakan. Oke, udah dianggap. Sungguhlah nyaman buah alpukat isinya. Kalau makan tak lupa dikasih gula. Jika Mbok Pit tahu jawabannya, katakan sekarang binatang apa ekornya di kepala. langsung nih. Apa ya? Binatang apa ekornya di kepala? Di mana kan baju? Biasanya kan ekor di bawah ya. Ini ekor di kepala. Pantunya, Mbak Lasia. Sugeng dalu Mbak Lasia. Piye kabare? Pantun apa Mbok Wi? Pantun tebak-tebakan. Siapa yang tebak pasti orangnya manis. Makan martabak, martabak manis. pantun tebakan teka-teki boleh, podoai tebakan teka-teki. Kalau memang ono toh Mbak Lesia, kalau orang ono ya yes, ora apa-apa pakai pantunnya ngono. Ngono toh. Sek toh iki tak bacain tadi sopo jenenge belum dikasih, jenenge belum kasih nomor dan nama nih juga belum ada, hanya nomor aja yang ada. Tadi dia nanya begini, Mopi balik gini bahasa gitu nih. Nyamannya apokat isinya, kalau makan tak lupa kasih gula, kalau Mopi tahu jawabannya binatang apa ekornya di kepala. Gitu ya, kalau jika lo mau abang ada yang bisa bantu Mopi sampaikanlah ya, boleh boleh boleh ya, apa ya ekornya di kepala. Coba pikir dulu, bukanlah meja sembarang meja, betul enggak? Ya kan, meja ini memegang botol, bukan meja sembarang meja, meja ini ada botol. Kalau Mbok Pitsi menerka ini adalah gajah, apakah betul? Kalau betul balas balik ya, balas kabar. Silakan Mbok Abang tadi yang nanya Mbok Pitsi melalui WhatsApp ya. 0811-570-0943 mainkan, atau di 0561-571-571 kode area kota Pontianaknya Mbak Abang ya. Pantun tebakan satu, pantun yang satunya lain boleh Mbak Pit, boleh boleh boleh. Kalau pas ada tebakan ada, alhamdulillah. Kalau enggak ada enggak apa-apa. Nah ya mau chat Mbak Pit juga boleh. Apa kabar? Coba Mbak Pit intip-intip dulu. Apaan tuh? Ya Allah. Ini dia. Ditunggu-tunggu. Tumben ada suaranya. Jari jemari aja yang main tuh. Terdiam-diam. Baiklah. Buka tudung saji. Ada serbet ya. Tak ada makanan. Serbet ya isinya. Inilah dia Bang Panji Kombet, bet, bet, bet. Oh Bang Panji Kombet, apa kabar dipakau? Ada mukon berisi sukun, mukon dibaso, dimakan api. Ini pantun bukan sembarang pantun, pantun makan bakso habis satu kuali. Gampang, lebih berkah kau bagi-bagi. Makan sendiri ya sih mengenyangkan, kau makan ramai-ramai menyenangkan. Dadah. Lanjut Bijabo pantun. Halo, pantunnya dengan
1: berpantun dengan santun Mbok Pi.
0: Iya, baru disapa.
1: Iya.
0: Ojo turu.
1: Urung, urung, Mbak Pi.
0: Awes, monggo. Mbak Lesia,
1: jatane ngose, tak.
0: Apa? Ekorne ono di kepala.
1: Di pasar membeli payung.
0: Terus.
1: Tidak lupa membeli mangga.
0: Aduh.
1: Kalau memang jawabannya betul. Tengkoyong, Mbak Pi.
0: Tengkoyong.
1: Tengkoyong atau
0: begicot? Oh, tengkoyong atau begicot. Ayo nanti kita tunggu balas kabarnya ya. Tengkoyong atau begicot. Kalau Mbok Pit sih tadi gajah.
1: Terima kasih Mbok ya, Mbok Pit.
0: Saat dijain, udah nambah.
1: Sikine Mbok Pit.
0: Sekalian nanti ndak iso. Piye?
1: Kanton wong nang omah wong ngonku ya Mbok Pit.
0: Ora apa-apa. Main kene. Nah, tak enteni.
1: Aku ini jujur ki Mbok Pit.
0: Jujur. Ya iya harus. Kok jujur itu banyak rezekine. Apa?
1: Bintang di langit.
0: Balas siam. Coba agak jauh dari radio, jadi enggak apa.
1: Iya sih.
0: Jadi enggak. Iku loh, apa?
1: Mbak Pit,
0: ini jernih nih, jernih. Monggo lanjut.
1: Berkelap-kelip bintang di langit.
0: Bintang di langit.
1: Hanyalah satu yang bersih, yang menyinari. Saya memang enggak belat-belit.
0: Ya harus.
1: Kepada suami saya sendiri.
0: Tapi banyak maunya. Ono ini, ono ini.
1: Ono yang Mbak Pit.
0: Oh, ono.
1: Matur. Mbak Pit, DM guyu senyum-senyum ke Mbak Pit.
0: Iya. Siapa dulu? Bojone. Guyu. Wes. Matur suwun Mbak Lasya. Si Jae. Ono.
1: Si Jine oleh enggak?
0: Ora apa-apa. Ono lagi.
1: Balesi karo Bang Jaka yo.
0: Ah, yes.
1: Andi ae kan manane njaluk. Njaluk goleke janda kembang.
0: Oh iya kan. Ah coba.
1: Nah, Raisa saiki tak balesi ngene.
0: Monggo.
1: Oh, Bang Jaka ini saya balas ya, tapi mohon maaf ya kalau ada kata-kata yang salah. Ngene pantune begini Bang Jaka.
0: Pakai bahasa Indonesia, nanti Bang Jaka ndak iso ngartine.
1: Iya, Indonesia ya. Pergi berlayar naik kapal. Sampai tengah kena gelombang.
0: Aduh, gelombang cinta.
1: Jaka suruh nyarikan janda kembang. Enggak ada, cuman adanya janda anaknya dua.
0: Sopo iku?
1: Jaka ya, ini kan hanya bergurau bercanda.
0: Ah, bercanda. Makasih.
1: Terima kasih Mbak Pitya.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Mbak Lasya. Waduh, udah lama di Pontianak. Jadi logatnya Jawa-Jawa gitu loh. Tapi iso-iso ngomong Pontianak, enggak Japon. Jawa Pontianak gitu loh. Ngono toh. Mbak Pit, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf. Coba-coba gak Mbak Pit yang tadi belum saya jawab apa pantunnya. Hari ini saya makan buah belewah. Lepas itu kenyang sikit, makan gi buah kedondong. Dari tadi saya suka dengan Mbak Pit tertawa. Sekarang saya tanya, kau dah? Macam soal. Coba tebak Mbak Pit, raja apa yang kepalanya bisa dipegang? Waduh. Raja apa yang kepalanya bisa dipegang? Kasih tahu enggak ya? Tunggu lo, mau disimpan ya. Kita angkat telepon dulu. Siapa tuh ada yang mau bantu kan? Belum. Sini-sini Mbak Abang, santai aja. Tadi yang mau gabung di via telepon Mbak Pit undang ya. Siapa tahu mau bantu jawab juga. Sila 0561-571-571-nya Mbak Abang ya. Atau Mbak Abang bisa gabung juga di via WA kita 0811-570-0943 ya. Baik, tadi ada yang nanya Mbak Pit nih. Tadi dia makan buah belewah, lepas itu makan buah kedondong. Dari tadi dia suka dengan Mbok Pit tertawa. Ujung-ujung Mbok Pit dikasih pertanyaan. Raja apa yang kepala yang bisa dipegang? Raja apa yang bisa dipegang, Mbok Abang? Kalau Mbok Pit lah ya. Kalau Mbok Pit apa ya? Raja apa yang bisa dipegang kan? Iya kan. Bukan meja sembarang meja. Iya kan? Meja ini ada pupur. Kalau boleh Mbok Pit jawab, itu namanya raja. Raja catur. Betul dah. Tebak-tebakannya Mbok Pit nih, nerka aja. Raja dibilangkan raja apa yang ada di bisa dipegang palanya itu kali. Kalau emang betul, balaslah balik. Baik, lanjut sila Mbak Abang. Berikutnya, jangan lupa passwordnya. Bijak apa pantun? Pantunnya dengan?
2: Bijak pantun dengan santun.
0: Ayo. Siapa gerangan?
2: Pantun teka-teki kan nih?
0: Pantun teka-teki, Pak.
2: Ini pantun teka-teki ada satu nih, tapi cuma dilagukan nih.
0: Boleh. Usut siapa nama nih?
2: Bismillah awal dimula.
0: Alhamdulillah.
2: Saudara-saudara boleh menerka.
0: Iya.
2: Lima di badan kita rupanya sama.

0: Phật là anh nghĩa của nhờ Nam. Sau đó bố lê mẹ nở cơ. Itu apa bendanya? Rupa sama, bahang sama, lain tempat, lain dia punya nama.
1: Rupa sama, bentuk sama.
0: Ha? Lain tempat.
1: Beda tempat.
0: Lain dia punya nama.
1: Lain dia punya nama. Lain dia punya nama. Silakan, Bok Abang ada yang mau cuba. Bok Pit belum bisa.
0: Di badan kita ada.
1: Di badan kita ya?
0: Semua di badan kita ada.
1: Apa ya? Rupa sama, bentuk sama, beda tempat, lain dia punya nama.
0: Betul.
1: Betul. Apa jawabannya?
0: Apa jawapan tu?
1: Apalah tu? Ada di mana lah dia tu? Kasihlah cluenya Pak Iqbal. Di atas ke, di bawah, ada, tengah-tengah?
0: Pokoknya ada. Di pusat ke atas.
1: pusat ke atas. Perut lah dah.
0: Bukanlah.
1: Hati.
0: Ya, dah lah saya sebutkan ya.
1: Ayo, pakailah jawapan tu. Itu kan, pakai bersair.
0: Tak usah lah, tak usah. Lah.
1: Iyalah.
0: Terutama rambut.
1: Oh, rambut. Kenapa?
0: Kedua, alis.
1: Rambut, alis.
0: Ketiga, kumis.
1: Ketiga, kumis. Bopin tak ada kumis.
0: Keempat, janggut.
1: Janggut.
0: Kelima, bulu kitik.
1: kenapa yang itu?
0: Betul lah tu.
1: Kenapa semua itu? Rupa sama,
0: betul lah tu.
1: Rupa sama, bentuk sama, beda tempat, ya enggak? Dia pun, oh iya benar juga. rupa sama, bentuk sama, beda tempat. Dia punya nama. Betul. Masuk. Bolehlah.
0: Dahlah, makasih lah ya.
1: Makasih lah Pak Iba, sehat selalu ya.
0: Sehat, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, semangat.
0: Ya, Assalamualaikum.
1: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sila Pak Iba, ada lagi yang lain? Okey, ini baiklah, ada juga yang chat Pak Pit ni. Baik, sebentar. Bijak berpantun.
2: Berpantun dengan santun.
1: Iya. Siapa di mana? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa tema panggung kita, Mbak Fit?
1: Bantu tentang tebak-tebakan, teka-teki.
2: Kita tidak bisa macam mana ya?
1: Tidak apa. Yang lain lah disiapkan Kak Manis, siapa tu?
2: Pantun dia lah ya.
1: Pantun biasa boleh. Ya, mainkan.
2: Ini pantun untuk sahabat sejati.
1: Oh, ya. Yeah.
2: Ikan cepat, ikan luan. Burung nuri inggap di dahan. Ikan cepat, ikan jati. Burung nuri di dahan. Baik sahabat sejati, budi baikmu takkan kelupakan.
1: Alhamdulillah untuk sahabat. Utang
2: dibawa belayar, jangan disimpan di dalam peti. Utang emas dapat kubayar, utang budi kubawa mati.
1: Setuju.
2: Umbel hidupku dilewat tindai. Makai peruntung. Saya ini pantun tidaklah pandai untuk teka-teki lewat pantun.
1: Oh iya.
2: Makasih ya Mbak Ipid. Acara Mbak Ipid ya yang bisa masuk ini. Acara yang lain buat acara.
1: Tak bisa rezeki lah kita ya, nak jodoh.
2: Nanti Mbak Ipid ini buat berkah bagi saya. Acara dangdut.
1: Insya Allah. Buat gabung gak enak.
2: Acara dangdut susah masuk, pantun susah masuk, yang lain buat acara. Nanti Mbak Ipid bagi
1: berkah enak. Jodoh kita nyatu padu enak. Alhamdulillah. Sehat ya Kak Manis.
2: Berkah selalu, sehat selalu.
1: Amin. Doa yang baik juga sama. Sehat sekeluarga
2: setiap siaran. Makasih.
1: Ayo.
2: Assalamualaikum wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Bukanlah kumis sembarang kumis. Kumis bentuk macam ketela. Ini tadi yang nelpon namanya Kak Manis. Kak Manis Manila. Alhamdulillah. Yalah, menyentuh pantunnya ya, walaupun tidak ada tebakannya, tidak apa. Ah, kita cari yang bisa tebakan. Ah, Mbak Pi bacakan. Assalamualaikum Mbak Pi, waalaikumsalam. Sore-sore duduk di taman, melihat suasana senang sekali. Mbak Pi, kalau panas biasa digunakan, kalau hujan dicari-cari. Apalah itu? Ayo Mbak Pi tebak. Aduh, hari ini Mbak Pi kena soal terus ya. Mbok Pit lah jawab sendiri ni. Kok dikalau ada yang berkenan mau bantu Mbok Pit jawab, boleh lah. Tadi yang pertama udah diajukan, kedua udah diajukan, udah belum Mbok Pit jawab, tapi belum ada balas kabar ni. Berarti betul. Kalau salah kan udah ngasih balasannya. Yang ngasih dia pun tak ada nama, hanya nomor je. Tadi dia nanya alpukat enak isinya, ditambah gula. Kalau Mbak Pit bisa tahu jawabannya, ekornya di kepala tadi Mbak Pit jawab gajah. Ya enak, nyamannya tadi makan buah belewa, lepas makan kedondong. Mbak Pit suka saya dengar tertawa. Sekarang saya tanya, raja apa kepalanya bisa dipegang? Mbak Pit juga jawab raja catur. Tak betul tanda. Nerka-nerka yang Mbak Pit nih. Lanjut, dijawab pantun.
3: Bicara pantun dengan santu Dopi.
1: Siapa di mana nih?
3: Biasa Pak Amok yang bayar nih.
1: Oh, Pak Amok belum tidur.
3: Loh. Ini saya buat teka-teki lo.
1: Pak Amok nak buat teka-teki lo pasti tidur ya. Cuci tangan kaki ya.
3: Tak pula bisa.
1: Cuma nak bayi ya. Tak. Cepatlah.
3: Badannya biru.
1: Terus.
3: Mata satu. Mata satu merah tapi matanya.
1: Takut.
3: Jalan yang mundur.
1: Alamak, apa tu?
3: Apalah dia?
1: Apalah dia tu?
3: Ulatnya badannya biru.
1: Ulatnya biru.
3: Mata satu.
1: Ulat biru, mata satu.
3: Merah lagi matanya.
1: Alamak.
3: Tu.
1: Alamak.
3: Jalan yang mundur.
1: Alamak, apalah tu.
3: Apalah dia, jawab dia.
1: Pak Mok jawablah sekali, nanti tak bisa tidur Mok Pit ni.
3: Oh, dia jawab
1: mana? Jawabannya ya, adalah
3: itu kadang-kadang orang
1: kakum. Oh, ubat nyamuk.
3: Ubat nyamuk.
1: Betul tak? Subhanallah.
3: Nanti Mok Pit hadiahnya, motong Mok Pit tapi tak ada pelak.
1: Oh, nak motor tak ada remnya. Tak ada.
3: Ada pelak.
1: Mana yang beb kita dah tidur kah yang beb?
3: Ada tu.
1: Ada. Salam sehat lah ya. Tak pantun ke Aura?

0: Ada sabdu tu di atasnya Allah.
1: Ada?
0: Sabdu.
1: Oh, sabdu tasdid.
0: Ah, itu sabdunya.
1: Oh iya. Mantap. Cukup?
0: Udah.
1: Ayo, sehat selalu itu Pak Mo. Ah, tiduklah dah, ambil selimut ya. Ah, dah tepuk-tepuklah dah tu. Waalaikumsalam. Ya Allah, pasang kelambu. Ah, dah tidur nyenyak. Yang penting dah berpantun. Baik. Assalamualaikum Pak Pit tadi. Oh ya, duduk-duduk di taman. Duduk di taman apa tadi? Suasananya senang sekali. Pak Pit, kalau panas biasa digunakan. Kalau hujan kadang juga dicari-cari. Apalah itu? Panas biasa digunakan, kalau hujan kadang dicari-cari. Ah. Ya, apalah tuh? Ya kan? Apalah tuh? Mau bisa mikir nih. duduk-duduk di ayunan. Sambil nengok tengguyung. Kalau boleh mau pijawab jawab, jawaban adalah payung. Betul lah. Kalau panas biasa digunakan, kalau hujan lebih lagi dicari-cari kan barangkali. Sila berikutnya, bijawa pantun.
2: Bijawa pantun dengan santun.
1: Ayo lanjut Pak Iqbal.
2: Ini saya nak nanya, yang mana besar?
1: Mana yang besar? Apanya besar?
2: Besar-besar kapal. Lembu isinya.
1: Aduh.
2: Besar-besar lembu. Kapal isinya. Yang mana besar?
1: Besar mana ya?
2: Besar-besar kapal. Lembu isinya. Besar-besar lembu.
1: Kapal isinya.
2: Kapal isinya. Yang mana besar?
1: Besar kapal kali ya.
2: Dah?
1: Betul. Dah. Nyerah. Apa jawabannya?
2: Yang mana besar?
1: Besar kapal. Bisa nampung lembu banyak.
2: Besarlah lembu.
1: Apa pula?
2: Besar-besar kelambu bantal isi. Besar-besar bantal ke kabu ya isi.
1: Kabu-kabu isi. Nakal. Tadi dia nak kapal, lupa bantal.
2: Udahlah, makasihlah.
1: Makasih Pak Iqbal. Sehat ya? Alhamdulillah. Nganuk mokpit ni. Mainkan mokpit. Besar-besar kapal isinya ke kabu-kabu. Baiklah. Lanjut mokpit. Ya. Sila yang via telefon ada. Bijak bawa pantun.
0: Pantun dengan santun mokpit.
1: Iya, dah lama nunggu.
0: Tak ada dah.
1: Oh iyalah. Sila-sila Mawardi.
0: Ya.
1: Teka-teki. Wah dekat buah ke deki. Ya kan? Wah dekat buah ke deki. Ingat dari kota baru. Kalau Bang Wadi pandai pantun teka-teki. Insya Allah dapat yang baru.
0: Dapat yang baru.
1: Ayolah apa pantunnya. Sila. Banyak tadi yang ngasih Mok Pit soal Bang Wardi, Mok Pit jawab sendiri. Tak betul tak ndak lah, tak tahulah, wallah alam.
0: Tak nak jawab yang teka-teki Mok Pit yang tadi Mok Pit bilang
1: tadi. Serupa
0: cari-cari, katanya kalau panas. Panas di itu ya.
1: Kalau panas kadang dipakai, digunakan. Kalau hujan pun dicari-cari. Tadi Mok Pit
0: jawab juga nih. Membeli kurma pakai sandal jepit.
1: Iya.
0: Membelinya, habis itu membeli jagung.
1: Sedap.
0: Saya pun sama dengan jawaban Mopi.
1: Iya ke?
0: Jawaban saya adalah payung.
1: Payung kan? Serupa kita ya.
0: Serupa kita.
1: Tapi lainlah payung Mopi ni agak mahal sikit.
0: Kahulah.
1: Sama. Yang payung yang besar tu sekalian untuk jualan.
0: Payung mana?
1: Payung jumbo. Ada kan yang viral tu Bang Wardi?
0: Ada apa yang jumbo?

0: saking dia, dia bawa rombongan soalnya, jadi beli pasta yang jumbo untuk jualan sekali. Kalau Bang Wardi ada enggak tebakan tebak?
1: Payung biasa ya, payung besar yang itu belum ada sih, payung biasa ya.
0: Oh, yes. Enggak, Bang Wardi ada pantun lain enggak untuk Mbok Fit?
1: Oh, untuk Mbok Fit.
0: Ada tebakan enggak? Kita kan tadi udah jawab nih.
1: Pantun jawab. Mbok Fit mungkin mau kasih teka-teki buat saya.
0: Oh ya guys, Ci ditantang nih. Habis siang langsung lah malam. Nah kan, malam-malam badan lelah.
1: Badan lelah.
0: Sekarang Bok Pi tanya Bang Wardi, saat kecil bajunya hitam. Udah besar bajunya merah. Alhamdulillah. coba terka. Coba diamati pertanyaan Bok Pi tuh, coba. Sekarang gi malam. Besok dia siang lelah. Saat kecil baju dia hitam. Dia udah besar bajunya merah.
1: Mantap.
0: Apalah tuh Cluenya tuh Bang Wardi. Dia pasti kalau Bang Wardi suka yang pedas-pedas.
1: Oh iya, tahu
0: tak? Udah ada tanda-tanda dah tuh.
1: Tanda-tanda beli ikan lele dengan Pak Wahab.
0: Oh, mantap, mantap.
1: Jadi itu membeli apa? Membeli celana pendek. Kalau boleh saya menjawab.
0: Jawabannya adalah.
1: Mungkinkah itu cabai?
0: Bukanlah bebek sembarang bebek. Bebek ini ngumpet di pohon bidara. Bang Wardi jawab cabe. Mbok Pit lengkapi cabe merah.
1: Hampir betul.
0: Mantap. Suka pedas ke Bang Wardi ini?
1: Oh iya, mantap.
0: Mantap. Ada lagi atau udahan?
1: Udah nanti
0: nanti sambung lagi ya. Seru ya Bang Wardi ya.
1: Seru.
0: Buat kita mikir. Makasih ya.
1: Makasih Mopi.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut bijak berpantun.
2: Berpantun dengan santun.
0: Iya. Siapa gerangan sila?
2: Pohon kerasom di dekat kolam. Empat burung pipit membuat sarang.
0: Aduh.
2: Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam.
2: Pada Mbok Pit yang selalu riang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Indah menawan, malam pun lama. Bulannya bersinar sangat lah syahdu.
0: Aduh.
2: Perkenalkan saya punya nama. Awik Kobar, si putra Lugu.
0: Oh iya, sehat Bang Awik malam ini.
2: Ya, di atas segala si burung gelatik, hingga pula si burung pipit. Alhamdulillah, kabar saya baik. Gimana pula kabarnya Mbak Pit?
0: Oh iya, sebelahnya masih buah belewah jauh di atas bukit. Iya, Bang Awi nanya kabar, alhamdulillah kabarnya baik. Bang Awi, tebak-tebakan apa nih malam ini?
2: Iya, sebab-sebabkan ya. Jika Tuhan pergi ke pantai, bawa serta kawan keluarga.
0: Aduh.
2: Jika kawan bijak dan pandai, tolong jawab pertanyaan saya.
0: Apalah tuh pertanyaannya?
2: Apa pertanyaannya? Apa yang akan saya tanyakan?
0: Nunggu-nunggu semua nih.
2: Pergi ke pasar, tidak belanja. Ikat barangnya. Dengan Natali.
0: Iya.
2: Kepala besar. Besar pula badannya. Tetapi ekornya kecil sekali.
0: Oh, badannya besar.
2: Kepala besar, badan besar, ekor kecil.
0: Badan besar, kepala besar, ekor kecil, semut.
2: Enggak, ekor. Semut enggak ekor.
0: Oh, badan besar. Apa ya, langsung jawab. Pakai pantun.
2: Pakai ini pantun ini sampean mirip di katua naik perahu.
0: Terus
2: bawa lamu kena serta bawa lamu kena serta kerudung. ka tuan puan mau lah tahu.
0: Mau.
2: Itulah berudu atau kecebong.
0: Oh iya, kecebong ya. Mantap. Betul betul betul.
2: Ya udah kan.
0: Ada lagi.
2: Badan besar kok kecil ya.
0: Iya,
2: ah,
0: iya.
2: Ini pertanyaan agak istirahat ini. Iya. Tapi boleh jawab kalau tidak ya. Bulung pipit di pohon randu. Di kala senja masuk sangkarnya.
0: Iya.
2: Oh, bukan bulung pipit di pohon nangka.
0: Oh iya.
2: Di kala senja masuk sangkarnya.
0: Mm-mm.
2: Kepada mobil saya nak tanya.
0: Boleh.
2: Burung apa yang banyak makannya?
0: Burung apa yang banyak makannya? Burung camar.
2: Enggak, biasa ya kayaknya.
0: Iya, iya. Burung apa yang banyak makan? Burung Garuda.
2: Iya, ya, mungkin sama juga.
0: Nyerah. Jawab, Bang Abi.
2: Jawab, iya. Berarak awan, cuaca sendu.
0: Iya.
2: Cuaca pun mendung. Bisa cuaca pun mendung, kemudian hujan.
0: Iya.
2: Kau bawa pitan kawan mau lah tahu.
0: Mau.
2: Itulah burung yang agi kelaparan.
0: Betul juga ya. Kok dah lapar apa pun mau.
2: Bukan enggak burung kita sebelum.
0: Kita pun kok dah lapar sebenarnya tak nyaman jadi nyaman.
2: Oke lah Bapak.
0: Iya lah, makasih ya.
2: Ah, kawan bantuan, kawan baja dilanjutkan kuat dan lahan di ujung pantun dari doa semuanya satu diberi kesembuhan.
0: Baik.
2: Jambu lobak balang botan ikat tangkai yang mereka tali, salam kompak, salam persahabatan buat semua tanpa terkecuali.
0: Iya.
2: Mengupas kunyit dicuci bersih, simpan di baskom, jangan disentuh. Kepada Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Bang Awi di Kota Baru. Baik, cuma Bu Pit intip dulu. Ada siapa-siapa? Oh, Bu Ajar, biar sehat selalu Bu Ajar. Mana pantun kita nih Bu Ajar? Mudah-mudahan sehat ya. Semangat. Oke, Bu Pit siapa lagi nih? Assalamualaikum Bu Pit. Waalaikumsalam. Coba-coba lagi Bu Pit jawab. Yang tadi betul semua kata dia. Mana nih hadiah nih? 100 buat Bok Pit katanya. Oh, gampang lah. Iya, bukan kaktus barang kaktus. Kaktus itu iya, ada di skuter. Tenang, siapa yang ngasih Bok Pit duit 100, insyaallah nanti Bok Pit belikan 3 duster. Yang serba 35. Ya Allah tolong. Terakhir tampaknya ada.
3: Terakhir tampaknya ada.
0: Bijak mempantun. Bijak mempantun. Kecilkan dulu radionya. Atau menjauh dari radio. Yuk, siapa kak? Siapa mbok?
3: Yuk, siapa kak?
4: Karena.
0: Oh, Kak Hasanah. Sila, Kak Hasanah pantunnya.
4: Yes.
0: Main kan?
4: Ya.
0: Jauh kan sikit, jadi tidak feedback. Yuk, ke sana jauh. Atau kecilkan sikit speakernya. Putus-putus suaranya. Coba. Ayo, ayo, cepat, sikit. Waktu singkat nih.
4: Ya, ini pantun tebak ya.
0: Iya boleh. Pantun tebakan ada enggak?
4: Burung lapipit di atas meja.
0: Iya.
4: Dia lah hinggap di lantai marmer. Wahai Mbok Pit banyak orang. Kayak penggemar.
0: Alhamdulillah.
4: Kalau
0: iya.
4: Satu lagi ya Mbak Pi.
0: Iya. Apa tuh? Putus-putus.
4: Kalau lah saya pergi mengaji.
0: Mengaji.
4: Singgah di rumahnya.
0: Iya. Lepas itu?
4: Lepas itu. Tapi belum ada rezeki.
0: Oh, sabar. Sabar. Semangat.
4: Udahlah dulu Mbak Pid ya.
0: Ya, Kak Nurhasana sehat selalu ya. Besok-besok udah, kalau mau ikut gabung.
4: Sehat selalu.
0: Iya, amin, amin. Sehat terus. Atuh. Tersayup-sayup suaranya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak pula pertanyaan nih. Sikit tadi apa nih? Iya, menolong tanpa pamrih Mbok Pit. Kebaikan itu yang sesungguhnya. Loreng-loreng hitam putih, punya empat kaki mirip kuda. Tolong dijawab apa jawabannya? Nolong orang tanpa pamrih, itulah kebaikan sesungguhnya. Loreng-loreng hitam putih, punya empat kaki mirip kuda. Jawabannya adalah dari studio ke bandara. Lepas itu ketemu pohon cemara. Mudah-mudahan jawabannya sangatlah mesra. Salah satunya adalah hewan zebra. Wow. Tapi enggak garang zebra. Betul enggak tuh? Mudah-mudahan betul ya. Kalau enggak sempat besok kasih tahu jawabannya lagi ya Mbak Abang ya. Karena waktunya udah di ujung enggak terasa. Masuk hati Mbak Pi berlama-lama. Tapi apalah daya Mbak Abang ya. Yang bergabung di TikTok malam hari ini, terima kasih atas kebersamaannya. Nggak bisa Mbak Opi sebutkan satu persatu nih. Sehat, semangat, rezeki lancar. Makasih love-love-nya, tap-tap layarnya. Terima kasih kita hari setiap hari Mbak Abang ya. Dari jam 8 lewat 10 menit. Karena sebelumnya kita akan hadirkan cerita legenda lebih dulu, baru bergabung bersama kita di interaktif program hiburan ini di Bijak Berpantun, pantunnya dengan santun. Baiklah, sampai di sini nyamannya makan buah korma, lepas itu dicampur sama roti. Ketemu kita sampai di sini sudah kembali bersama-sama. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu merahmati. Pamit mundur, sampai jumpa besok. Salam budaya. Bye.

0: Babang pemerintah Kabupaten Kuburaya menegaskan komitmennya dalam upaya penanggulangan pekerja anak di sektor pertanian sekaligus mendorong keterlibatan dunia usaha dalam mendukung kesejahteraan masyarakat melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility CSR. Hal itu disampaikan Wakil Bupati Kuburaya Sukiryanto seusai membuka rapat koordinasi penanggulangan pekerja anak di sektor pertanian sekaligus penandatanganan deklarasi komitmen bersama menuju industri sawit bebas pekerja anak di Kabupaten Kuburaya yang berlangsung di Aula Bangkal Bercabang Kuburaya. Kegiatan tersebut difasilitasi oleh organisasi perburuhan International to International Labor Organization ILO bersama Partnership for Action Against Child Labor in Agriculture dan dihadiri sejumlah perusahaan perkebunan sawit, pemangku kepentingan, serta perangkat daerah terkait. Menurutnya, Kabupaten Kuburaya memiliki sekitar 27 perusahaan sawit beroperasi di berbagai wilayah. Keberadaan perusahaan tersebut diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, tapi membantu mengatasi berbagai dampak yang muncul di masyarakat. Ia pun mengajak seluruh pihak termasuk media massa ikut mengawal pelaksanaan program CSR ini agar berjalan sesuai ketentuan, memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Melalui rapat koordinasi dan penandatanganan deklarasi tersebut, pemerintah Kabupaten Kuburaya berharap terbangun sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan lingkungan kerja yang bebas pekerja anak sekaligus mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi masyarakat. Sekian Pontianak punya berita.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Jika ada suatu laga yang layak disebut sebagai final Piala Dunia terbaik sepanjang masa, mata dunia pasti tertuju pada final Qatar 2022 antara Argentina dan Prancis di Stadion Lusail. Awalnya, laga ini seperti karpet merah bagi Argentina yang unggul nyaman 2-0 hingga menit ke-80 lewat Messi dan Di Maria. Prancis seperti tanpa perlawanan. Namun, magi sepak bola terjadi. Hanya dalam waktu 2 menit, Kylian Mbappe memborong 2 gol, menyamakan kedudukan dan memaksa laga ke babak tambahan. Drama makin gila. Messi sempat membawa Argentina unggul 3-2. Tapi Mbappe membalas lewat hat-trick bersejarahnya. Skor imbang 3-3. Lewat drama adu penalti yang menegangkan, kiper Emiliano Martinez keluar sebagai pahlawan mengunci kemenangan Argentina 4-2 sekaligus menyempurnakan dongeng karir Lionel Messi. 6 gol, 2 kali kebangkitan, dan duel 2 generasi. Tak heran, final 2022 tetap menjadi laga paling dramatis yang takkan pernah terjadi.

Begitulah pendengar, drama singkat yang seolah membawa kita kembali ke masa lalu, di mana pantun maupun syair menjadi pelengkap dalam setiap interaksi. Bagian dari puisi lama itu tak hanya sekedar rangkaian kata, tapi juga menyimpan kekuatan nan indah serta keunikan yang menghiasi kehidupan masyarakat sehari-hari. Kini, eksistensinya menjadi hal yang langka di masyarakat. Tak dapat dipungkiri, perkembangan zaman yang disebut modern saat ini telah mempengaruhi sebagian besar kebiasaan masyarakat dan berdampak pada kebudayaan. Namun, kita tetap bisa tersenyum karena masih adanya insan-insan yang peduli pada kebudayaan itu dengan berbagai upaya dalam memperjuangkan kelestarian seni syair dan pantun hingga ke anak cucu. Pendengar, kita akan menelusuri salah satu seni pertunjukan rakyat di Kalimantan Barat yang terinspirasi dari kekuatan syair dan pantun, sehingga terciptalah media pertunjukan tradisional unik yang sering kita dengar dengan nama Syair Tundang.

0: Saudara pendengar, pantun serta syair merupakan bagian dari genre sastra tradisional Melayu yang sudah berkembang lama di Nusantara ini. Keduanya merupakan wadah yang digunakan oleh masyarakat untuk mengungkapkan pikiran dan rasa hatinya tentang makna kehidupan, perilaku manusia, serta hubungannya dengan keadaan dan alam sekitar. Selain itu, keduanya juga merupakan bentuk media komunikasi tradisional masyarakat Nusantara sejak lama. Hal ini pula yang terdapat pada seni syair tundang yang berkembang di tengah-tengah masyarakat Kalimantan Barat. Sebuah media tradisional yang dimanfaatkan untuk penyebaran informasi publik dengan cara unik, mudah dipahami, dan diterima oleh khalayaknya. Menelusuri keberadaan seni syair tundang di Kalimantan Barat akan menggiring kita pada bagaimana sejarah kemunculannya. Hal itu akan terungkap melalui penuturan sang pencetusnya, Bapak Eri Ibrahim.
1: Sejarah awal tundang diciptakan itu sebenarnya dengan ketidaksengajaan. Itu kebetulan waktu itu ada acara MTQ atau Musabakah Tilawatil Quran. Jadi ketika waktu itu Dewan Juri sedang mengadakan rapat untuk menentukan nilai, lalu Pak Camat waktu itu bertanya kepada saya, apa lagi yang kita buat ini di sepi-sepi? Nah, jadi saya mengatakan, itu Pak, kasidah itu suruh main. Nah, karena ada grup kasidah awalnya itu. Lalu Pak Camat itu bilang, grup kasidah itu sudah tidak punya stok lagu. Jadi dia malu nak ngulang lagu-lagu itu ya. Kalau begitu, biar saya berpantun. Tapi pakai gendang, berilah, kata dia. Tidak banyak pantunnya, waktu itu hanya 7 buah saja.
0: Ketika ditampilkan untuk yang pertama kali, kesenian ini belum memiliki nama. Dan melihat dari karakter serta materi penampilan, yakni berpantun sambil bergendang, maka muncullah ide untuk memberinya nama tundang, yang merupakan singkatan dari pantun dan gendang.
1: Kemudian untuk nama tundangnya sendiri, kemudian itu ngumpul-ngumpul di kedai kopi. Lalu kawan pun bertanya, apa nama kesenian kau tu ni yang kau mainkan tu? Jadi saya bilang, saya belum punya nama ni. Gini jadi, kasih nama tunduk. Kau kan berpantun sambil duduk. Bagus tunduk. Karena kalau itu tunduk, saya pikir itu terlalu patuh. Sedangkan isi syairnya rata-rata waktu itu kebanyakan yang sifatnya kritikan. Okay, kalau gini saya beri aja namanya tundang, pantun, gendang. Nah, itulah sejarah nama tundang itu. Nah, itu waktu itu tahun 92. Tahun 1992.
0: Sejak pertama kali tercetus dan ditampilkan pada tahun 1992, kesenian syair tundang banyak mendapat perhatian dan disukai oleh masyarakat. Sehingga, pria yang akrab disapa Usuyim ini selalu diminta untuk menampilkan syair tundangnya di setiap event.
1: Sejak tampil di event itulah, lalu saya banyak yang nanggap, nanti kamu di acara MTQ membawa, nanti kamu ikut di Festival Mujahidin Budaya Islam, lalu diikutkan di dalam ulang tahun Garensi dan lain-lain.
0: Semakin jauh, tundang semakin digemari dan selalu diundang untuk tampil di berbagai acara. Sehingga membuat pria yang di masa mudanya juga sebagai penabuh drum di beberapa band rock di Kalimantan Barat ini harus piawai dalam membuat rangkaian pantun sesuai dengan acara dan menciptakan materi pantun yang humoris namun tetap bernilai.

0: perjalanan seni syair tundang banyak menghadirkan cerita unik, terlebih mengenai nama tundang itu sendiri. Terdapat masyarakat yang keliru dalam penyebutan nama kesenian ini. Ada di antaranya yang mengartikan tundang itu dengan pantun berdendang, dan ada pula yang menyebutnya dengan sebutan yang mengundang tawa.
1: Untuk namanya tundang, dari sejarahnya itu memang pantun gendang, jadi saya tetap mempertahankan pantun gendang. Pantun gendang, gendang di sini artinya irama, bukan berarti gendang yang berupa dipukul-pukul saja. Gendang yang dimaksudkan di sini irama. Kalau untuk pantun berdendang, saya rasa tidak cocok, karena di daerah lain pun ada nama kesenian pantun berdendang. Jadi kita tetap saja pada sejarah awal, yaitu pantun gendang atau pantun dan gendang.

0: Selain itu, tundang juga sempat berganti nama menjadi irdang ketika materi pantun dirubah menjadi syair. Dan berikut penjelasannya.
1: Kemudian kenapa lalu namanya tundang, materinya syair, itu juga melalui proses sejarah juga. Jadi waktu itu awalnya pantun, bukan syair. Awal-awalnya itu beberapa kali saya tampil itu menggunakan pantun. Karena saya merasa bahwa pantun itu memakan waktu yang cukup panjang, sehingga membuat kejenuhan daripada penonton, karena tidak langsung ke isi. Kalau tadi durasinya misalnya 20 menit, karena ada sampiran, dia bisa jadi 40 menit, dua kali lipat. Nah, oleh sebab itulah saya rubah menjadi syair. Dan namanya waktu itu juga kita rubah menjadi irdang, syair dan gendang. Ternyata setelah berubah menjadi syair, masyarakat itu sudah terbiasa menyebut tundang. Bahkan ada yang bilang kondang. Ada juga yang pakai J, gondang. Nah, jadi wah, kalau begitu kita gunakan saja lah yang sudah diserapi atau diresapi oleh masyarakat, yaitu tundang. Walaupun tundang itu ya kita anggap sajalah secara utuh kesenian ini syair, tundang, syair, pantun, gendang. Karena kadang-kadang juga materinya berisi pantun, berisi syair, dan gendang.

0: Perubahan juga dilakukan pada instrumen pengiring yang awalnya hanya dengan gendang. Pernah juga menambahkan peralatan unik seperti kentongan. Alat tersebut digunakan selain untuk menghadirkan irama khusus, juga untuk mengingatkan kembali kepada masyarakat mengenai kentongan yang saat ini sudah menjadi barang antik dan memiliki jasa yang begitu penting dalam kehidupan.
1: Instrumen musiknya memang kita ini sementara ini masih meminjam instrumen kesenian lain. Karena untuk instrumen khusus tundang itu boleh dikatakan belum ada. Nah, jadi kita hanya semata-mata dasarnya itu irama atau gendang. Kami gunakan sekarang ini akordeon, biola. Nah, untuk alat musik khusus untuk tundang sebenarnya berangkat dari ide. Saya itu kepengennya itu memperkenalkan alat-alat musik yang zaman dulu itu bermanfaat bagi masyarakat, tetapi sekarang kurang dikenal, bahkan tidak pernah dikenal sama sekali. Nah, misalnya kentongan. Nah, dulu kan itu instrumen atau alat rumah tangga yang amat berjasa, yang merupakan sarana komunikasi, menunjukkan waktu. Misalnya orang mau sampai waktu sholat, buka puasa, ada penjahat masuk kampung. Nah, jadi kentongan-kentongan itu sangat besar jasanya untuk memberitahukan orang gitu, atau berkumpul, memanggil orang untuk berkumpul gotong royong dengan menggunakan kentongan. Untuk tundang itu sangat cocok dan pernah kami lakukan itu.

0: Syair Tundang semakin berwarna oleh pencetusnya setelah ditambahkan pula peralatan bunyi lainnya. Namun, tak sembarang peralatan yang bisa ditambahkan. Terdapat pula instrumen yang tidak diperbolehkan dengan sebab-sebab tertentu.
1: Kalau untuk alat lain itu boleh digunakan, cuma ada juga yang tidak boleh digunakan. Seperti tar, gambus, itu hadrah atau tar. Tentu ada pertanyaan kenapa tidak boleh. Karena gambus juga punya syair dan pantun. Hadrah juga punya syair dan pantun. Tar juga punya syair dan pantun. Itu. Jadi nanti yang mana tundang, mana tar.

0: Saudara pendengar, di daerah lain di Indonesia juga terdapat beberapa seni pertunjukan rakyat yang hampir sama dengan syair tundang. Akan tetapi, syair tundang memiliki ciri khas tersendiri yang membedakannya, baik dari irama ataupun yang lainnya.
1: Untuk mengenal bahwa itu tundang, pertama itu sudah jelas dari irama lagunya. Itu nggak bisa dirubah, dia baku. Walaupun kesannya monoton kah bagaimana, itu nggak bisa dirubah. Jadi iramanya atau lagunya itu. Tundang itu ada bait, dia tetap empat baris, satu bait.
0: Dalam menampilkan syair tundang, yang menjadi daya tarik utama terletak pada isi syairnya. Untuk itu, diperlukan kemahiran dan kemampuan untuk membaca situasi, serta perihal yang sedang booming di lingkungan di mana tundang ditampilkan, yang kemudian diolah menjadi syair yang mampu menyentuh dan menggugah seperti kritik yang mendidik, namun juga terselip unsur humornya.
1: Kekuatan utama dari tundang itu sendiri itu daripada syair. Syairnya memang harus kita sesuaikan dengan situasi dan kondisi. Keadaan, ekonomi, situasi zaman tentunya harus disesuaikan. Di sinilah perlu kejelian, tanggap, suasana, apa yang sedang in saat ini. Itu harus kita mampu untuk menerawangnya begitu. Saya rasa di tiap momen apapun kita bisa memasukkan hal-hal yang sifatnya kritis. Asalkan sifatnya membangun, berarti bukan kita itu mencela. Karena kita adalah bagian masyarakat. Jadi masyarakat itu kan sukanya itu humor, yang lucu-lucu, yang menggelitik. Nah itu kita harus mampu untuk menyentuh hati masyarakat dengan humor. Kemudian juga masyarakat kan sukanya itu yang kritik-kritikan. Di situ juga kita harus mampu mensuarakan apa yang sedang menjadi keluhan masyarakat. Jadi sebelum kita berbuat syair itu, kita harus merasa bahwa kita adalah bagian dari masyarakat.
0: Berkat dukungan dari masyarakat dan pemerintah, hingga saat ini, syair tundang sudah ditampilkan di berbagai daerah di Indonesia, bahkan hingga ke luar negeri.
1: Alhamdulillah, kan ini berkat respon masyarakat juga, kemudian kepedulian dari pemerintah daerah kita. Ya, alhamdulillah sudah pernah tampil di Jakarta, Yogyakarta, kemudian di Bali, Natuna, Kepulauan Riau, Tamblan, Tanjung Pinang, pernah juga ke luar negeri seperti Singapura, dan alhamdulillah beberapa waktu yang lalu RRI juga pernah menampilkan kami di Brunei Darussalam dan lain-lainnya.
0: Selain itu, juga pernah berprestasi sebagai penampilan terbaik di antara kesenian yang hampir sama yang terdapat di daerah lainnya di Indonesia.
1: Alhamdulillah, kita pernah menjadi pemenang yaitu dalam event media pertunjukan rakyat yaitu di Bali. Alhamdulillah kita mendapat penampilan terbaik di sana waktu itu. Kemudian mendapat macam penghargaan lah dari Menteri Kebudayaan dan Pariwisata.

0: ini, kesenian syair tundang menjadi bagian dari kesenian rakyat di Kalimantan Barat. Hal itu dapat dilihat dari banyaknya minat masyarakat di Kalimantan Barat untuk membuat grup syair tundang, serta perhatian dari pemerintah melalui berbagai event yang menghadirkan festival seni syair tundang untuk diperlombakan.
1: Sejak pertama tundang itu saya perkenalkan di masyarakat, maka bermunculanlah grup-grup tundang, baik itu yang secara langsung memang mengacu kepada kita, dan juga ada yang mereka bentuk sendiri. Cuma yang menjadi permasalahan tentu ada. Saya berharap grup-grup yang muncul sendiri itu, ya sebaiknya datanglah kepada kita untuk bertanya tentang kriteria-kriteria tundang itu sendiri, agar tundang itu tidak ngawur gitu kan, supaya mempunyai suatu kesamaan, agak lari dari atas-atas tundang itu sendiri. Kedua, saya sangat senang dengan adanya grup-grup yang bermunculan itu, grup tundang itu. Berarti tujuan utama tundang untuk ikut melestarikan budaya bangsa itu ya mulai nampak, ya, mulai membanggakan.
0: Sebagai pencetus seni syair tundang di Kalimantan Barat, Bapak Edi Ibrahim berharap semakin banyaknya generasi muda yang ikut serta mengembangkan dan melestarikan budaya daerahnya. Saudara pendengar, demikianlah kebersamaan kita untuk Budaya Khatulistiwa hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi dalam menggali dan melestarikan budaya Khatulistiwa. Selamat malam dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga para pendengar siaran RRI Pro 4 selalu sehat serta bahagia. Sahabat budaya yang budiman, selamat berjumpa kembali dengan kami, Sanggar Seni Tundang Krama dari Kelurahan Mariana, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Sobat budaya dimanapun tuan dan puan berada, Sanggar Tundang Krama juga membuat tundang bertema 10 indikator PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat. Sebagai upaya kami untuk mendukung program kesehatan masyarakat dengan mengubah perilaku lewat bait-bait pantun. Hal ini kami lakukan untuk menunjukkan kepada semua bahwa kesenian tradisional Melayu seperti tundang ini pun bisa dapat dijadikan media untuk promosi dan sosialisasi berbagai program pemerintah dan masyarakat. Seni budaya tidak hanya sekedar hiburan belaka, tetapi harus lebih bermakna. Sayok cendawan dimakan ci ijot. Ayo kawan-kawan kita lanjut. Wahai semua.

pendengar, Tugu Katulistiwa merupakan ikon dari kota Pontianak. Namun, tahukah Anda sejarah pembangunan Tugu Katulistiwa? Tugu Katulistiwa atau yang disebut Ekuator Monumen berdiri kokoh di Jalan Katulistiwa Siantan Pontianak Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Tugu ini melambangkan tempat yang dilewati garis lintang 0 derajat karena bumi ini diibaratkan dibagi menjadi dua bagian, yakni belahan utara dan belahan selatan.

0: ensiklopedi budaya keindonesiaan.
1: Sobat budaya yang sungguh hebat, untuk mendukung gerakan bersinar, yaitu gerakan bersih narkoba di Kota Pontianak nih, kami juga membuatkan tundang anti narkotika. Tundang ini berisi pesan-pesan dan kampanye tentang bahaya narkoba. Semoga tundang ini dapat menggugah kita semua tentang perlunya kita menghindari dan memberantas peredaran gelap narkotika. Yuk, kita bersama mengangkat bendera dan panji-panji siap perang menghadapi masalah penyalahgunaan narkotika di Kota Pontianak yang kita cintai ini. Ikan biawan tangkap buaya. Ayo kawan-kawan, tingkahkan gendangnya.

0: stop lo. Sobat budaya, P4GN itu adalah singkatan dari pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba. Yuk kita dukung sama-sama ya.
1: Tempoyak, siapa yang tidak mengenal kuliner yang satu ini? Adalah makanan tradisional masyarakat Melayu Pontianak, Kalimantan Barat. Tempoyak tidak hanya dikenal di Kalimantan saja, namun masyarakat Melayu Sumatera seperti Kepulauan Riau. Tempoyak ini pun menjadi kuliner nikmat olahan dari buah durian. Buah durian ini sangat mudah dijumpai, mengingat Indonesia yang beriklim tropis dengan disinari matahari sepanjang tahun, membuat buah durian dapat dipanen, bisa sampai 2 kali dalam 1 tahun. Pengolahan tempoyak sendiri melalui proses fermentasi selama lebih kurang 3 hingga 4 hari.

0: Mula-mula, daging buah durian dipisahkan dari bijinya. Kemudian masukkan ke dalam wadah toples kaca. Lalu, daging buah durian tadi dibubuhi dengan garam secukupnya sambil diaduk-aduk menggunakan sendok kayu. Setelah tercampur rata, tutup wadah rapat-rapat, diamkan selama 3 hingga 4 hari. Tanda fermentasi berhasil dapat tercium dari aromanya yang khas.
1: Pro 4, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

persembahan Sanggar Seni Tunang Kerama pada hari ini. Semoga dapat menghibur dan memperkaya khazanah budaya Melayu Kota Pontianak. Bila memahat kayunya saga, pokoklah palem tumbuh di rimba. Kitalah sehat dengan olahraga, bukannya ngelem atau melantak narkoba. Terjengap-jengap makan kelepon, sebab lupa baca bismillah. Mohon dimaaf, minta diampun jika penampilan kami hilap dan salah. Terima kasih kepada Sobat Budaya yang selalu setia menyimak program-program lawar dari RRI Pro 4 Pontianak ni. Terima kasih pula kepada seluruh kerabat kerja yang bertugas di RRI Pro 4 Pontianak atas kesempatan dan dukungannya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 4 Media Pelestari Budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia buat kita semua.

0: sedap kau ya mak. Lupa ke dah dengan asukan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ah hege pak, nen aku lagi nangar acara lagu daerah buat rehu kak kampung, rehu kak tanah kelahiran diri. Pokoknya rehu kak saya-saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, ada ke lagu Melayu tu mak? Hendak gak aku ni nak berdendang, nak berjepin lah sikit.
1: Ada teh. Ah, enang nak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada kak kuah. Mau Dayak ge, mau Melayu, mau Tionghoa, semua lengkap. Biar diri mian nak lupa ke adat budaya diri.
0: Ah, cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Batol kuah, makanya ame sampai diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari, Sabtu dan Minggu dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Prompat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nah, terus boh, ame lupa.

bukan cupang sembarang cupang. Cupang diambe di alam maya. Bukanlah datang sembarang datang. Datangnya kame nak nyemarakkan budaya. Jentek-jentek makanan cupang. Menawan sungguh si ikan silo. Sayang cantik mau betundang. Janganlah gadoh, dengarkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan semoga para pendengar siaran RRI Pro 4 selalu sehat serta bahagia. Sahabat budaya yang budiman, selamat berjumpa kembali dengan kami Sanggar Seni Tundang Kerama dari Kelurahan Mariana, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Pada kesempatan ini, kami ingin menyapa para pendengar yang selalu stay tune di RRI Pro 4 pada frekuensi 94,3 FM. Selamat bermalam minggu dan beraktivitas. Jangan lupa selalu waspada dengan disiplin, menaati protokol kesehatan COVID-19. Dan bagi yang lagi beristirahat, semoga penampilan ini dapat menghibur sekaligus mencerahkan kita semua. Para pendengar Pro 4 yang budiman, sebelum kita menampilkan tundang, sebagai salam pembuka, mari kita dengarkan sebuah syair Melayu gubahan Ayahanda Syopan Syodikin berikut ini. Selamat mendengarkan.

0: siang dan malam.
1: Naik perahu dekat kemudi, betapa harum bunga selasih. Elok nian resminya padi, makin tunduk jika berisi. Sahabat budaya, tradisi pantun ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO pada tanggal 17 Desember 2020. UNESCO menilai pantun memiliki arti penting bagi masyarakat Melayu, bukan cuma sebagai alat komunikasi sosial, tapi juga kaya akan nilai-nilai yang menjadi panduan moral, menekankan keseimbangan dan harmoni hubungan antar manusia. Saat Lebaran, makan ketupat. Ketupat dimakan dengan ayam santan. Tetap dengarkan program 4 Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan.
2: Pro 4 Ensiklopedi Budaya

0: Indonesia memiliki beragam jenis kain atau tekstil produksi lokal yang menjadi budaya masyarakatnya. Salah satunya adalah kain tenun yang biasanya dipakai untuk pakaian sehari-hari. Sebagai busana adat, kostum tarian, bentuk barang penghargaan, dan penghormatan dalam perkawinan. Salah satu jenis kain tenun adalah kain tenun corak insang yang berasal dari Pontianak, Kalimantan Barat. Tenun corak insang merupakan tenunan tradisional masyarakat Melayu kota Pontianak yang dikenal pada masa Kesultanan Kadria. Dalam perkembangan sejarahnya, kain corak insang menggambarkan peradaban yang merupakan cerminan masyarakat Pontianak yang pada waktu itu bermukim di sepanjang Sungai Kapuas.
1: Pro 4, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.
2: Gorenglah sukon, memanglah lemak. Goreng dicampur, serbok cendana. Dengarlah panton, tundang kerama. Semoga menghibur, juga berguna. Ikan biawan, ikan betutu. Ayo kawan-kawan, mainkan gendangnya tuh.

0: Nah, sahabat budaya, sekarang nasi lemak nih dah langka. Adanya cuman di kampung Durian Runto, tempatnya Upin dan Ipin je. Semoga lah ada warga kita yang masih melestarikan kuliner nasi lemak nih ya.
1: Tempoyak, siapa yang tidak mengenal kuliner yang satu ini? Adalah makanan tradisional masyarakat Melayu Pontianak, Kalimantan Barat. Tempoyak tidak hanya dikenal di Kalimantan saja, namun masyarakat Melayu Sumatera seperti Kepulauan Riau. Tempoyak ini pun menjadi kuliner nikmat olahan dari buah durian. Buah durian ini sangat mudah dijumpai, mengingat Indonesia yang beriklim tropis dengan disinari matahari sepanjang tahun, membuat buah durian dapat dipanen, bisa sampai 2 kali dalam 1 tahun. Pengolahan tempoyak sendiri melalui proses fermentasi selama lebih kurang 3 hingga 4 hari. Mula-mula, daging buah durian dipisahkan dari bijinya. Kemudian masukkan ke dalam wadah toples kaca, lalu daging buah durian tadi dibubuhi dengan garam secukupnya sambil diaduk-aduk menggunakan sendok kayu. Setelah tercampur rata, tutup wadah rapat-rapat, diamkan selama 3 hingga 4 hari. Tanda fermentasi berhasil dapat tercium dari aromanya yang khas.

Nah, sahabat budaya yang budiman, ya, seni tundang kerama Kelurahan Mariana ini, ya, kami bentuk beberapa tahun yang silam, sekitar tahun 2017 yang lalu, ya. Kemudian di beberapa penampilan biasanya kami membagi beberapa sesi tundang kerama tersebut, ya. Nah, sesi yang pertama tadi yang sudah ditampilkan oleh Ananda Rizky Kamila itu adalah namanya sesi pantun pembuka. Nah, di pantun pembuka ini biasanya kita menjelaskan ataupun menghimbau kepada para pendengar, ya, untuk melestarikan seni budaya dan perkenalan grup Sanggar Tundang Kerama ini. Nah, seperti itu.

Tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah betangas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Betangas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Betangas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betangas juga dapat membuang sial. Rempah-rempah yang dipakai pada saat melakukan betangas mampu membuat tubuh menjadi wangi, di antaranya akar jawi, pucuk ganti, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betangas juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak bara, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan betangas, calon pengantin duduk di bangku, di depan-depannya diletakkan tepak bara berasap dan rebusan rempah. Kemudian tikar pandan diarahkan ke calon pengantin sampai dia dan tepak bara serta rebusan rempah masuk ke dalamnya. Bagian atasnya ditutup dengan beberapa lapis kain. Adapun pakaian yang dikenakan selama betangas tidak tebal, hanya satu baju dan celana saja. Khusus perempuan bisa memakai kain yang dijadikan kemban. Adapun durasi betangas sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi betangas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan betangas. Tradisi betangas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Betangas tidak hanya digunakan pada acara perkawinan, tetapi digunakan juga pada pengobatan dan perawatan tubuh. Perompak FM, Suara Budaya Kalimantan.

Wih, pernah lah boy. Emang gua tak pernah kena hukum depan kelas? Ah, kalau kau tak pernah hukum depan kelas, ah, baik kan? Kancak lah kau main lah. Teruskan.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua. Tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Oh, bang.
2: Ya, ngapa?
1: Cuba gak belikan adik ni garam.
2: Ngapa pula?
1: Ya Allah, nak masak ni mana nyaman tak ada garam.
2: Ayolah, sini lah, mana duit dah?
1: Mana duit ni? Pakailah duit abang.
2: Ayolah abang pergi duk ya.
1: Ya. 2 hours later.
2: Assalamualaikum. Allah.
1: Salam. Dari mana bang?
2: Dari Ngandel dek, di Perempat.
1: Apa buat sana?
2: Ngandel, di acara Ngandel Perempat tu.
1: Apa isinya?
2: Nah inilah dek ni, kalau pergi rumah Wak Kadel, singgah dulu makan nasi.
1: Yeah.
2: Ini Ngandel bukan sembarang Ngandel. Di Perempat tu Ngandel, yang Ngandel berisi.
1: Berisi? Berisi apa?
2: Nah, itulah di Perempat namanya. Kita Ngandel tu bukan sembarang Ngandel. Di situ, kita membahas banyak hal tentang hari-hari, tentang sosial, tentang budaya. Pokoknya banyak cerita lah.
1: Bila acara tu bang?
2: Acara tu tiap hari, setiap jam 9 sampai jam 10 pagi.
1: Terus tadi tu abang ngandel sama siapa?
2: Tadi tu abang ngandel dengan budayawan dek. Bagaimana mengangkat budaya di Kalimantan Barat ni?
1: Tamu tu budayawan gak ke bang?
2: Satu hari itu biasa ada satu tamu. Misalkan tadi kan dengan budayawan. Tapi bisa gak pendengar tu gabung lewat telepon?
1: Bolehlah dia ikut ya.
2: Janganlah.
1: Apa pula?
2: Kosong periuk.
1: Ya, dari tadi
2: ngomong-ngomong soal periuk, lapar abang ni.
1: Lapar? Nak makan?
2: Lapar, dek.
1: Tak buka periuk sana tu. Ada, dah siap saji dah.
2: Ayolah ya abang makan tu ya.
3: A few moments later.
2: Ngapa bak sayur ni tau?

0: Masyarakat berbagai budaya meyakini perkawinan sebagai masa peralihan dari tingkat kehidupan remaja ke tingkat kehidupan berkeluarga. Di Indonesia, setiap suku bangsa memiliki adat perkawinan masing-masing. Halnya dengan suku Dayak Kanayan. Adat perkawinan orang Dayak Kanayan terjadi bisa karena pasangan yang dijodohkan atau karena pasangan yang suka sama suka. Pelaksanaan upacara adat perkawinan Dayak Kanayan digelar dalam beberapa tahap, antara lain tunang, belawang karamigi, bisik gumi, pasamean, dan prabut palaminan. Menurut Wakil Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Kuburaya, Nasution, dalam tahap tunang, orang tua mempelai laki-laki meminta kepada orang tua perempuan untuk meminang anaknya. Proses meminang ini pun juga membawa sebentuk cincin sebagai penandai atau tanda, dan cincin yang dibawa dibungkus dengan sapu tangan.
1: Di dalam masyarakat adat Dayak Kanayan, ketika urang ngomong panganten, biasanya pihak nang laki dulu, nang minta nang bini. Kadek zaman nampetnya namanya batandai, nyabarek tanda. Tandanin biasanya nang kabanyakan ka Dayak Kanayan nian dalam berupa cincin panganten dibungkus pakai sapu tangan, ada lipatan 8, 16 dan lain sebagainya. Bisa juga tandanya nian nyabariat langsung ka pihak nang bini, atau ada juga melalui urang lain. Tapi ada juga kada urang tuha juga namanya ku kada zaman nampetnya ngalamar keluarga nang laki dengan ngincang segala paribuh-paribuh adatnya, termasuk cincin tanda tadi, kemudian ia mengunjungi pihak nang bini.
0: Tahap selanjutnya adalah bisik gumi. Tahap ini adalah tahap di mana orang tua laki-laki memanggil segala warisnya yang terdiri dari dua masing-masing saudara dari pihak bapak dan ibu untuk melakukan perundingan. Adapun hal yang dirundingkan adalah menyelidiki apakah calon menantu perempuan yang dipilih masih terikat keluarga atau tidak. Dan untuk mengetahui apakah calon menantu perempuan itu cocok dijadikan istri. Hal yang sama juga dilakukan oleh keluarga mempelai perempuan. Pihak perempuan harus mengadakan penelusuran dengan tiga hal, yaitu apakah laki-laki masih terikat keluarga sehingga harus mengeluarkan adat pengaras. Jika ada ikatan keluarga tapi jauh, maka laki-laki itu harus membayar adat paribasa. Dan jika terdapat ikatan keluarga dekat, ia harus membayar adat pangarumpang. Setelah calon mempelai laki-laki atau perempuan yang dimaksud telah disetujui, maka empat waris kemudian memilih seorang patone atau juru bicara.
1: Kemudian setelah nang bini narima tanda dari nang laki, biasanya keluarga nang bini sapalah nang paling samak, apa adik beradik, wek di beradik, senape buka tandanin namanya ya bisik gumi. Ya batanyai dulu oleh keluarga nang paling dekat, baik sabalah apa wek nang bini nian apa, ataupun sabalah wek nang bini nang narima tandanin. Ditanya tentang nang laki kua, saya nang lakinya, ahe karajanya, lemai uraknya, kak nang bini nen tadi, nang calon mau menerima tanda nen tadi. Kemudian setelah mereka bisik gumi, kadek memang mereka kua narima tanda nen tadi, dilanjutkanlah kak proses selanjutnya.
0: Setelah ditemui persetujuan kedua belah pihak akan menentukan hari perkawinan dengan menetapkan pula matamuan asap bontong, yaitu kedua pihak telah mempersatukan asap dapurnya. Pihak mempelai laki-laki biasanya akan mengirim benda-benda kuno sebagai pertanda ikatan. Prabut palaminan, setelah kedua mempelai setuju, patone akan mendatangi keluarga kedua mempelai untuk menanyakan kelengkapan segala persyaratan. Jika persyaratan sudah lengkap, Patone akan bertanya kapan perkawinan akan digelar dan dengan cara apa. Apakah dengan begawe jambu Jawa atau kedua belah pihak orang kaya dengan pesta besar atau begawe mokongi di mana kedua keluarga adalah sederhana atau begawe ngalalak copak di mana kedua keluarga amat sederhana. Jika sudah memilih salah satu, perkawinan akan segera digelar. Mengantar pengantin laki-laki, rombongan pengantin laki-laki dipimpin oleh Patone pergi ke rumah mempelai perempuan dengan diiringi oleh para pemuda yang dipilih. Kedatangan mereka membawa makanan dan atong atau kotak yang berisi uang logam, ayam yang telah direbus, dan pakaian laki-laki sehari-hari. Barang yang ada di dalam atong menjadi alamat atau pertanda bagi calon mempelai perempuan. Jika berisi kain belacu, berarti calon suami meminta calon istri untuk membantunya menjadi tani. Namun jika berisi kain merah seperti batik, maka itu pertanda kalau sang istri tidak usah susah payah membantu mengerjakan sawah.
1: Kan gawe ku ada dua, mokok nih dan gawe jadi. Kadek mokoknya ini anak-anak bapiring waris. Hanya di barek ya, pamatak waris. Kadek gawe jadi ko lengkap. Dikolah di pamat piring waris. Kemudian uga disediakan namanya tingkalak panganten, tingkalak parimatan. Kemudian di barek uga suba bicara, suba bidan.
0: Dalam prosesi menyambut rombongan pengantin laki-laki, rombongan pengantin perempuan akan menyambut dengan menebarkan beras kuning. Setelah itu, seseorang dari pihak perempuan menyerahkan beras banyu sepinggan ke Patone. Lalu Patone menerimanya dan mencelupkan tangannya ke dalam beras tersebut serta mengusapkan tangannya ke dahi pengantin laki-laki sebagai tanda ia telah membersihkan segala kotoran selama perjalanan. Setelah itu seorang gadis datang membawa setekoh air putih dan menuangkannya ke kaki pengantin laki-laki. Kedua pengantin lalu masuk ke rumah dan duduk di serambi diikuti oleh rombongan. Saat mereka duduk, datanglah seorang gadis membawa sepiring beras pulut, beras biasa, seperangkat sirih, beras banyu, dan seekor ayam yang lalu dikipas-kipaskan sebagai simbol membuang sial selama perjalanan pengantin laki-laki. Pengantin tama atau nyanggahan nabarerasi sesudah acara makan malam. Pengantin perempuan duduk di bilik kelambu di dalam kamar. Kemudian Patone mendekati kamar diikuti pengantin laki-laki. Di dalam kamar Patone berdiri sambil memikul tikar dan membungkus sebilah tombak. Sedangkan pengantin laki-laki memikul atong. Patone lalu mengetuk pintu sambil berucap mantong katinggek. Mendengar suara ketukan, pengantin perempuan harus membuka pintu, lalu Patone dan pengantin laki-laki masuk. Setelah itu, kedua pengantin duduk bersanding dan Patone memberikan nasi pulut kepada kedua pengantin dengan posisi tangan bersilang. Seusai acara ini, kedua pengantin dipersilahkan tidur. Keesokan harinya pengantin dipersilakan untuk pergi ke sungai sambil membawa bara api dari dapur. Sesampai di sungai mereka akan duduk di tepi sungai lalu berdoa sambil memegang bara api dan kemudian dicelupkan ke sungai. Tindakan ini merupakan simbol agar jubata memadamkan bencana yang akan mengancam mereka seperti padamnya bara api tersebut. Rangkaian acara ditutup dengan prosesi ngama tingkalang, yakni membongkar tingkalang oleh ahli waris. Setelah itu, semua rombongan akan pulang dan pengantin perempuan pulang ke rumah pengantin laki-laki. Setelah semua pulang, upacara adat ini dianggap selesai.

Selawat dan salam kami sampaikan pada Muhammad Nabi junjungan. Semoga syafaat

0: Lantunan irama merdu itu dilantunkan Raden Jamrudin, seorang budayawan asal Simpang Matan, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat, saat membacakan sepenggal bait yang ada dalam syair gulung. Menurut Raden Jamrudin, syair gulung tidak jauh berbeda dengan syair Melayu yang tumbuh dan berkembang di tanah Melayu serantau. Dinamakan syair gulung itu sendiri dikarenakan kebiasaan penyair yang selesai membacanya langsung digulung dengan tujuan untuk menjaga etika.
1: Diberi nama syair gulung karena naskah syair itu saat kita menyajikan kepada publik, ini kertasnya harus digulung. Kenapa harus digulung? Tujuan yang permudah kita membuka saat kita membaca. Teknis menggulung ini tidak seperti menggulung barang-barang yang lain. Kalau barang lain gambar ke dalam, tapi syair gulung justru tulisannya keluar agar kepala judul begitu kita pegang ini langsung terbaca. Nah, kemudian kenapa harus digulung? Kita menjaga etika di saat kita menyampaikan pesan, kritik dan saran oleh syair itu sendiri.
0: Syair gulung tumbuh dan berkembang sejak zaman Kerajaan Matan Tanjungpura yang dahulunya dikenal dengan Kerajaan Bakulapura di bawah kekuasaan Kerajaan Singhasari hingga masa kejayaan Kerajaan Matan berakhir. Menurut Raden Jamrudin, syair gulung memiliki dua fungsi, yakni seni menghibur dan media untuk menyampaikan protes atau rasa tidak senang rakyat kepada para petinggi penguasa saat itu.
1: Nah, syair gulung pada waktu itu mempunyai dua fungsi. Selain fungsi seni untuk menghibur, tapi juga merupakan media untuk menyampaikan unek-unek oleh rakyat jelata kepada para petinggi negeri kerajaan, terutama kepada para raja. Melalui syair gulung, kita menyampaikan pendapat dan sebagainya, ini akan terlihat kearifan, kemudian etika, akhlak dan moral kita.
0: Syair gulung dahulunya dibacakan atau dilantunkan para penyair pada saat acara-acara khusus adat dan keagamaan yang isinya penuh dengan nasihat. Terdapat perbedaan dari kaidah-kaidah penulisan syair gulung yang berkembang di masyarakat Simpang Matan dengan syair gulung di beberapa daerah lainnya, termasuk syair gulung yang ada di Kabupaten Ketapang.
2: Kemudian pesan yang disampaikan, kalau syair gulung dari daerah kita Kerajaan Simpang, kalimatnya sering berangkai, ada keterkaitan, bait pertama, kedua dan seterusnya, artinya tidak terpenggal-penggal. Dan kemudian kita tetap mengikuti akidah penulisan syair, kaidah penulisan syair, di mana kita menggunakan sajak AAAA. Nah, di tempat lain dia biasa menggunakan syair yang bersajakan ABAB. Nah, singkatnya mereka kadang-kadang kaidahnya pantun tapi dilagukan dengan lagu syair. Jadi kalau kita punya lagu sendiri.
0: Seiring perkembangan zaman, syair gulung mulai tersisihkan dengan munculnya beragam seni hiburan yang lebih menarik di kalangan generasi saat ini. Kekhawatiran akan kelestarian syair gulung khas Simpang Matan ini dirasakan Nurman, yang juga seorang penyair yang kini usianya sudah tak muda lagi.
3: Yang muda ini dia tidak ada minat untuk belajar kalau di sini. Tua. Saya kan dah menganjurkan, aku ni dah tua, belajarlah syair gulung ini. Belajarlah syair gulung ini kerana aku dah tua, ambillah. Dia tak, tak ada dapat, dia tak mahu, payah kata dia. Itu lah. Mana cara kita tak tahu lah. Kita tu, niat kita tu kan itu. Supaya dia pindah, tak hilang.
0: Berbagai upaya untuk melestarikan warisan budaya leluhur itu dilakukan oleh para penyair, terutama kepada generasi muda yang tinggal di Simpang Matan. Tak mengenal rasa bosan, pengabdian tanpa pamrih itu mulai menghasilkan buah yang rasanya manis dengan bermunculnya penyair-penyair muda yang berbakat, seperti Hernida dan Muhammad Akbar yang dalam kesehariannya juga belajar syair gulung di rumah gurunya, Mahmud Mursalim.
4: Ayum, kita latihan tempatnya di tuan-tuan, tempat guru saya sekaligus ayah angkat saya. Tapi teman-teman jawabnya biasa gini, ah enggak ah susah, enggak tahu lagunya susah. Gimana lah ya? Dia tuh pas diajak tuh mau sekali, mau diajak ke tempatnya langsung, enggak sempat, enggak ada waktu. Susah ngajaknya generasi muda sekarang nih.
5: Harapan saya syair gulung itu lebih dikenal. Yang dikenal karena memang tadi saya bilang karena saya itu memang suka dan karena cinta. Dari kecil saya memang menggunakan syair. Tentunya inginnya itu yang saya suka itu dikenal oleh orang lain. Terutama untuk anak-anak mudanya gitu kan. Karena kan ya, yang tua-tuanya sudah mulai susah untuk ruang geraknya terbatas.
6: Memberi rahmat siang dan malam pada makhluknya seluruh alam.
0: Kini, syair gulung menjadi seni hiburan yang cukup populer. Tak hanya di negeri asalnya Matan Tanjungpura, tapi terus meluas seluruh wilayah di Kalimantan Barat. Beberapa event besar daerah tak luput untuk menampilkan syair gulung yang pada tahun 2022 ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda.

Bu Abang, sekolah rakyat itu bukan cuma berasal dari gedung atau bangku, tapi soal harapan untuk semua orang. Tidak peduli isi dompet, yang penting isi kepala. Di sini, pendidikan jadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita bisa belajar dan berkembang tanpa rasa minder. Hikmahnya, kita jadi lebih bersyukur dan peduli sesama. Ingat ya Mbok Abang, jangan pernah remehkan kesempatan belajar sekecil apapun itu. Karena di tempat yang sederhana, bisa lahir generasi hebat yang bikin perubahan besar. Yuk, semangat belajar!

Mbok Abang, budaya pantun memang jadi yang paling menonjol dan istimewa, seperti pusaka tak ternilai. Pantun jauh melampaui sekedar permainan kata-kata. Pantun adalah refleksi budi luhur, media komunikasi yang santun, serta panduan nilai-nilai hidup bagi masyarakat Melayu. Kehadirannya tak pernah absen. Dari tradisi berbalas pantun pernikahan hingga pembuka kata dalam acara resmi. Coba tengok, UNESCO sendiri sudah menetapkan pantun sebagai warisan budaya dunia. Bukankah ini bukti kehebatan pantun kita? Namun, mari kita jujur pada diri sendiri. Kapan terakhir kita betul-betul berpantun? Udah kita pastikan belum anak-anak kita menguasai cara merangkai sampiran dan isi pantun dengan benar? Kalau tak kita jaga, siapa lagi? Kalau tak kita lestarikan, mana dia nak berpindah? Budaya ni macam tanaman, perlu disiram. Pantun pun perlu diucapkan. Sunggulah khasiat minyak zaitun, dipakai dibersihkan untuk kain katun. Mari kita jaga budaya berpantun. Jangan diam, hanya duduk termenung. Gunakanlah pantun dalam percakapan sehari-hari. Mulailah postingan di media sosial dengan pantun. Ajarkan anak-anak kita. Jadikan pantun itu hidup kembali di tengah pergaulan kita.

roti dimakan di waktu pagi. Lepas itu menggosok gigi. Budaya pantun dijaga, kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Jaga pantun kita, jaga budaya kita. Kalimantan Barat berbudaya. Perompat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Bu abang, tahu enggak kalau di Kabupaten Sanggau ada jenis tarian yang menggunakan pinggan? Namanya Tari Pinggan Dayak Mualang. Nah, hebatnya gig nih Bu Abang. Tarian ini udah ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai warisan budaya tak benda. Berikut fakta uniknya. Fakta pertama, asal-usul. Tari pinggan ini mengandung cerita sejarah dari perjalanan nenek moyang masyarakat suku Dayak Mualang. Dulu, anak-anak muda dari suku Dayak Mualang ni keluar kampung untuk belajar pencak silat. Nah, apa tujuannya? Untuk bertahan hidup dari ancaman pihak-pihak luar. Fakta kedua, ciri khas gerakan tari Dayak Mualang ini terinspirasi dari jurus-jurus pencak silat. Untuk propertinya sendiri ya, Bu Abang, menggunakan sepasang piring keramik putih dan sepasang cincin timah. Dan untuk musik pengiringnya dengan lagu Tebah Undop tanpa vokal. Fakta ketiga, tari pinggan Dayak Mualang ini dulunya digelar sebagai ucap syukur ya Bu Abang, atau pengesahan kelulusan seseorang dari belajar silat. Wah, mantap, jadi pendekar. Gitulah ceritanya ya. Nah, saat ini tari pinggan Dayak Mualang ni masih tetap disarikan masyarakat setempat dan diturunkan secara turun-menurun. Bu Abang, itulah 3 fakta unik dari tari pinggan Dayak Mualang asal Kabupaten Sanggau. Nah, tarian ini ya Bu Abang harus kita jaga agar tak punah. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi?
1: Betul.

abang. Pernah dengar kata ozon kan? Itu bah, molekul gas yang menjadi perisai bumi yang bermanfaat untuk menyerap radiasi dari sinar matahari. Tanpa lapisan ini, resiko kanker kulit dan kerusakan ekosistem akan meningkat drastis. Tapi tahukah Bu Abang bahwa ozon ini ada dua kepribadian? Satu sisi dia baik, satu sisi lagi dia jahat untuk kesehatan dan lingkungan kita. Yuk kita kenalan. Ozon baik itu namanya ozon stratosfer. Adanya di ketinggian 15 sampai 50 km dari permukaan bumi. Ozon ini gunanya melindungi bumi dari radiasi matahari yang menyebabkan resiko kanker kulit dan kerusakan ekosistem. Yang tak baik nih namanya ozon troposfer. Lahir dari polusi asap kendaraan dan pabrik yang kena panggangan matahari. Apalagi kota Pontianak nih yang mataharinya panas bedengkang, makin jadilah ozon troposfer nih. Bikin napas kita sesak, pedih di mata, bahkan sampai bisa ngerusak tanaman di halaman rumah. Makanya sekarang sebisa mungkin kurangi penggunaan kendaraan pribadi kalau tak perlu-perlu benar. Biar udara Pontianak tetap segar buat kita hirup sama-sama.

Seringkali kita merasa menyimpan dendam adalah cara untuk menjaga harga diri. Padahal sejatinya, kebencian yang dipupuk hanyalah racun yang perlahan menyesakkan dada dan memperkeruh kejernihan pikiran. Melepaskan kesalahan orang lain memang terasa sangat berat, seolah kita membiarkan ketidakadilan menang. Namun, Islam mengajarkan bahwa memaafkan adalah derajat tertinggi dari sebuah kekuatan jiwa. Ingatlah janji Allah dalam Al-Quran bahwa balasan bagi mereka yang memaafkan dan berbuat baik adalah pahala langsung dari sisinya. Sebuah ketenangan batin yang tidak bisa dibeli dengan kepuasan membalas dendam. Ketika kita mampu berkata, "Aku memaafkanmu karena Allah," saat itulah beban berat di pundak luruh, pintu-pintu keberkahan terbuka, dan hati kita kembali fitrah, lapang, dan dipenuhi cahaya kedamaian yang mendekatkan diri kepada Sang Pencipta.

Saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, dengan demikian meraihlah seluruh rangkaian acara kami temani Anda di hari ini Rabu 3 Juni 2026. Melalui FM 94.3 MHz, live audio streaming www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami yang bertugas, saya Fitri Fabelena beserta kru, undur diri dari pesawat radio Anda. Jumpai Anda kembali esok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terima salam dari kami, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Pontianak.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara hari ini Kamis 4 Juni 2026 melalui frekuensi FM 94,3 MHz, live audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami, sekali di udara, tetap di udara merdeka.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Melawan arus si ikan belana, ikan di jala lepas di darat. Dengarkan terus Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Abang manapun berada. Alhamdulillah ya Bu Abang ya. Kita bersua kembali di Pro 4 RRI Pontianak pagi hari ini di edisi Kamis 4 Juni 2026. Pagi hari ini Bu Abang, saya hendak seorang Bu Abang ya. Ada operator kita ya Mbak Eka dan juga ada Bang Locai yang temani kita serta penyiar program 1 dan 2. Dan selamat pagi hari ini sama Bu Win Bu Abang sampai nanti siang ya dengan acara-acara yang sudah disusun oleh tim kerabat kerja Pro 4 RRI Pontianak. Dan tentunya buat Bu Abang pagi hari ini yang simak siaran kita, langsung buka siaran kita Bu Abang, jangan lupa ya. Siaran kita dapat Bu Abang simak di FM 94.3 MHz dan juga di RRI Digital serta streaming kami di rri.co.id, bisa gak di platform RRI kami lainnya ya Bu Abang ya, bisa di IG, FB maupun TikToknya Pro 4 RRI Pontianak. Baiklah Bu Abang, kita pagi ini sampaikan lo informasi ya Mbak Abang ya. Untuk awal jumpa kita, saya nak hadirkan nanti hikmah pagi agama Islam yang nanti diawali dengan pengajian Al-Quran. Habis tu ya jam 6 sampai jam 7 ada khabar Pontianak. Habis khabar Pontianak Mbak Abang jangan lewatkan, ada cari tahu jam 7 sampai jam 8. Nah, habis itu pendapat awak jam 8 sampai jam 9 waktu Indonesia Barat. Nah, habis pendapat awak jangan lewatkan ngander nanti jam 9 sampai jam 10, dilanjutkan dengan musik atau jazz musik dari jam 10 sampai jam 11 waktu Indonesia Barat. Nah, itulah dia rangkaian acara kita Mbak Abang untuk hari ini di edisi siar Pro 4 hari Kamis 4 Juni 2026. Baiklah Mbak Abang, sebelum kita hadirkan ya hikmah pagi pagi hari ini dengan hikmah pagi agama Islam nih Bu Abang, temanya ilmu sebagai amanah, ujian sebagai ladang kesabaran bersama Ustazah Lia Munawarah SOSI Bu Abang. Tapi sebelumnya akan kita perdengarkan lantunan kalam ilahi Quran Surah Ali Imran ayat 144 sampai 148 bersama Qori'ah Ifatul Malina. Selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat pendengar program Hikmah Pagi Pro 4 RRI Pontianak rahimakumullah, dimanapun berada, bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan menuntut ilmu, sehingga kita dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang bermanfaat yang dititipkan guru-guru kita kepada kita. Dan mudah-mudahan Allah meridhoi semua ini. Amin, Allahumma amin. Selawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi kita, nabinya umat Islam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, para sahabat, dan tentunya kepada para umatnya yang setia dan taat hingga akhir zaman. Sahabat pendengar yang dirahmati Allah, mari kita merenungkan bersama bahwa ilmu itu adalah amanah dan ujian itu adalah ladang kesabaran. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, Surah Al-Mujadalah ayat ke-11,

Al-Aya. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Sahabat pendengar rahimakumullah dimanapun berada, jadi ilmu itu adalah amanah, bukan sekedar pengetahuan, tetapi amanah yang harus diamalkan. Karena Rasulullah juga pernah bersabda bahwa barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan baginya, jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini sejalan dengan ayat yang disampaikan di atas tadi bahwa Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Jadi amanah ilmu itu menuntut kejujuran, tanggung jawab, dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, sementara ujiannya itu adalah ladang kesabaran. Ujian akademik maupun ujian hidup itu adalah sebagai bagian dari sunnatullah. Dalam Al-Quran lagi Allah menyampaikan pada surah Al-Insyirah ayat 5 dan 6,

Al-Aya. Jadi, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Setiap orang yang berniat dengan tulus menuntut ilmu, kemudian di dalam menuntut ilmu terdapat berbagai macam ujian, itu Allah telah meyakinkan bahwa segala kesulitan yang dihadapi pasti ada solusi yang diberi. Jadi sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, dan itu Allah sampaikan sebanyak 2 kali pada surah Al-Insyirah ini, di ayat ke-5 dan ke-6. Nah, kesabaran dalam ujian ini melatih keikhlasan, ketekunan, dan tawakal kepada Allah. Jadi, keterkaitan ilmu dan ujian itu bahwa ilmu tanpa ujian tidak akan teruji kualitasnya. Begitu juga, ujian tanpa ilmu tidak akan menghasilkan solusi. Jadi, keduanya itu membentuk pribadi Muslim yang kuat, sabar, dan bermanfaat. Sebagaimana kasus ilmu adalah amanah, ini saya ambilkan contoh kisah penggunaan teknologi dan media sosial. Jadi misalnya ada seseorang yang memiliki ilmu agama, ilmu tentang etika, namun menggunakan kemampuannya bersuara di media sosial, di media massa, hanya untuk menyebar fitnah, menyebar ujaran kebencian, ataupun membagikan hoak tanpa verifikasi atau tabayun. Nah, ilmu yang didapatkan itu tidak hanya untuk diketahui, tapi harus dipertanggungjawabkan. Menyebarkan informasi yang salah itu bentuk daripada pengkhianatan terhadap ilmu. Sebaliknya, menggunakan ilmu untuk memberikan edukasi yang bermanfaat dan meluruskan kesalahpahaman itu adalah salah satu wujud syukur kita dan pelaksanaan amanah daripada ilmu yang kita dapatkan. Kemudian contoh kasus ujian sebagai ladang kesabaran, kegagalan dalam usaha atau dalam belajar. Jadikan sekarang ini momennya ilmu sedang diuji, yaitu di mana sekolah lagi berproses mengadakan ujian, ada yang sudah selesai dan ada yang masih berlanjut. Nah, itu contoh kasus yang dapat kita ambil adalah misalnya seorang pelajar atau yang sedang belajar dengan keras, kemudian mempersiapkan diri dengan maksimal, namun gagal dalam ujian atau seleksi akademik. Nah, itu diharapkan bersabar. Jadi jangan berputus asa, tidak menyalahkan keadaan. Karena contoh tersebut adalah bahwa seseorang itu sedang melaksanakan ujian. Jadi ujiannya itu merupakan sarana untuk melatih kesabaran, mengevaluasi diri, meningkatkan kapasitas mental. Nah, kesabaran dalam menghadapi proses ini itu akan dinilai sebagai satu bentuk ketakwaan yang akan membawakan hasil lebih baik di kemudian hari. Jadi, di saat kita gagal dalam ujian, kita tidak berputus asa, melainkan kita mengevaluasi diri, kita memperbaiki diri agar kedepannya kita menjadi lebih baik dari saat ini. Sahabat pendengar rahimakumullah, dimanapun berada, mari kita jadikan ilmu sebagai amanah yang dijaga dengan amal, dan ujian sebagai ladang kesabaran yang mendewasakan jiwa kita. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang istiqomah dalam menuntut ilmu, sabar dalam menghadapi ujian, dan ikhlas dalam mengamalkan ilmu. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Jiwa telah dijamin jatah rezekinya, bahkan sebelum ia dilahirkan. Apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah jatuh ke tangan orang lain. Rasa kurang seringkali muncul karena kita terlalu sering melihat ke atas. Membandingkan pencapaian diri kita dengan orang lain hanya akan melahirkan kedengkian. Dengki penyakit yang perlahan mengikis kebahagiaan dan rasa syukur. Padahal, kesuksesan orang lain sama sekali tidak mengurangi peluang kesuksesan kita. Berhentilah merasa khawatir berlebihan terhadap masa depan yang belum terjadi. Tugas kita hanyalah berusaha dengan jujur dan bertawakal sepenuhnya, hanya mengharap ridho-Nya. Ingat, rezeki bukan sekedar angka, tapi juga kesehatan dan waktu yang berkah. Syukuri apa yang ada di tangan, agar Allah menambah nikmat yang lebih luas. Kepuasan hati, qanaah, adalah kekayaan yang takkan habis. Percayalah bahwa ketetapan Allah adalah yang paling adil bagi hamba-Nya.
1: Menembuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Bu Abang, dunia seringkali terasa sangat bising dengan tuntutan pekerjaan dan urusan materi yang tidak ada habisnya. Di tengah hiruk pikuk tersebut, jiwa manusia membutuhkan jeda agar tidak merasa hampa dan kelelahan mental. Zikir hadir sebagai pengingat bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari sekedar urusan duniawi yang melelahkan. Salat pun menjadi momen di mana kita bisa melepas beban sejenak dan berkomunikasi langsung dengan Sang Pencipta. Melalui ibadah ini, fokus kita kembali tertata, sehingga ketenangan batin tetap terjaga, meski lingkungan sangat sibuk. Maka itu, Mbok Abang, jangan biarkan kesibukan dunia mencuri kedamaian hati kita yang bisa didapat melalui kedekatan dengan Tuhan. Ibadah bukan sekedar kewajiban, melainkan kebutuhan mendasar untuk menjaga kesehatan mental dan spiritual kita.
1: Menebuk kumbang dahan cendana, kumbang yang terbang anak beranak. Mbok Abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perompat Pontianak.

seringkali menganggap aneh mereka yang berpegang teguh pada kebenaran. Mengapa? Menjadi berbeda demi prinsip agama adalah sebuah keberanian yang sangat luar biasa. Ada hadis tentang keterasingan Islam mengingatkan kita untuk tetap kuat dan sabar. Meski lingkungan tidak mendukung, istiqomah adalah kunci menuju kemuliaan yang hakiki. Jangan biarkan tren duniawi menggoyahkan iman dan identitas spiritual kita. Sesuatu yang dianggap kuno oleh manusia bisa jadi sangat mulia di mata langit. Kesepian dalam ketaatan jauh lebih baik daripada keramaian dalam kemaksiatan.

0: Satu-satunya hal yang benar-benar bermakna.
1: Mbok Abang di sini aja ya, 94,3 MHz.

Untuk apa? Niat adalah akar dari segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa niat yang tulus, amal kebaikan hanya akan menjadi debu yang terbang. Bahaya riya seringkali menyelinap masuk secara halus.

ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga keikhlasan membutuhkan perjuangan batin yang dilakukan secara terus-menerus. Seringkali pujian sesaat justru merusak pahala yang seharusnya bersifat abadi. Fokuslah pada kualitas ibadah di saat sepi maupun di tengah keramaian. Ketulusan hati akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jadikan setiap amal kecil sebagai rahasia indah antara Mbok Abang dan Sang Pencipta. Ridha Allah jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari jutaan manusia.

Mbok Abang, seringkali kita merasa kecewa saat doa-doa yang dipanjatkan belum kunjung dikabulkan, atau rencana matang kita gagal. Kekecewaan ini sering muncul karena kita hanya melihat apa yang kita inginkan, bukan apa yang sebenarnya kita butuhkan. Menanamkan sikap husnuzon atau berprasangka baik kepada Allah adalah kunci utama untuk menjaga ketenangan hati. Bisa jadi penundaan-penundaan tersebut adalah cara Tuhan menghindarkan kita dari bahaya yang tidak kita ketahui di masa depan. Setiap ketetapannya memiliki waktu yang paling tepat dan hikmah yang seringkali baru kita sadari setelah melewati ujian tersebut. Mari Mbok Abang, milikilah keyakinan bahwa rencana Tuhan selalu jauh lebih indah daripada ambisi pribadi kita yang terkadang membutakan. Kata belum bukanlah sebuah penolakan.

Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Babang Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Kalimantan Barat, Erlina Ria Norsan menegaskan komitmennya untuk mendorong wastra khas Kalimantan Barat biar mampu menembus pasar global. Dan ia mengatakan tema pengembangan wastra tahun ini berfokus pada upaya menjadikan wastra Kalimantan Barat dikenal sampai tingkat internasional. Dan berbagai produk wastra yang dihasilkan para pengrajin lokal ini punya potensi besar untuk mendunia apabila mendapat dukungan yang optimal. Dan dukungan pemerintah dan organisasi perangkat daerah terkait sangat diperlukan untuk mewujudkan tujuan tersebut. Kolaborasi antar pihak ini dinilai menjadi kunci dalam meningkatkan daya saing produk wastra daerah. Dan pemerintah bersama dinas terkait perlu membantu para perajin dalam meningkatkan kualitas dan mutu produk, termasuk memberikan pendampingan dalam aspek pengemasan atau packing ya, agar produk lebih siap bersaing di pasar yang lebih luas. Nah, melalui sinergi tersebut, Dekranasda Kalimantan Barat berharap produk wastra khas daerah ini tidak hanya dikenal di tingkat nasional, tapi pun mampu menembus pasar internasional dan memberikan nilai tambah bagi para pelaku usaha kerajinan di Kalimantan Barat.

Ya baik Babang, kita di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Selamat pagi semuanya. Ih, mantap dah wangi dah semua ya. Yalah, yang namanya pagi-pagi itu memang kalau udah pagi harus segar ya Mbak Abang ya, mandi ya. Bukan apa Mbak Abang, nanti kalau kita mandinya, kalau kita gak mandi nih, misalnya pagi ya, kan sejuk lah tadi itu, siang itu cepat lemah Mbak Abang. Cobalah, tapi kalau kita pagi-pagi itu segar kita mandi, nah itu masih, kesegaran kita itu masih bertahan. Lagi pula pun melancarkan peredaran darah kita gak, buat kita tak malas Mbak Abang. Nah, kalau udah mandi kena air itu sejuk, segar lah dah. Pikiran kita pun segar ya, badan kita nih. Jadi kita mau mulai apapun nyaman jadinya Mbak Abang. Ada gak yang bilang, gak usah dulu mandi dulu lah Mbak Bin, karena kami nak berkebun nih pagi nih, nanti kalau kita mandi kotor lagi katanya. Bebas lah Mbak Abang, itu mandi itu kan bukan masalah kotor nak kotornya, tapi masa kita tuh lebih segar gitu Mbak Abang. Biar kita lebih semangat dan juga gak ngantuk. Kok ada kita pagi-pagi ngantuk, apalah nak jadi. Kata P. Ramli, apa nak jadi. Yalah Mbak Abang, pagi ya buat menginspirasi kita semuanya ya, yang masih beleha-leha ya, karena mungkin lagi libur kan, lagi santai ya, silalah yang lagi santai, yang lagi cari-cari sarapan pagi ini ya, bisa jadi makanan berat, bisa gak yang jadi ringan ya, kue-kue ya, karena ada juga yang bilang kami gak bisa makan Mbak Win, karena kalau pagi-pagi makan tuh rasa lambung tuh tak enak katanya. Ada yang bilang, oh saya harus makan berat nih Mbak Win, kalau tak ada nih, tak nanggah badan nih, nak kerja nih. Yalah, masing-masing dengan mengerti ya, dengan kondisi fisiknya masing-masing. Belah Mbak Abang, yang anak-anak kita nih, tahun ajaran baru nanti nih, ya banyak ya Mbak Abang ya, toko-toko. Terutama di supermarket, minimarket adalah di toko-toko khusus ya, menjual baju-baju sekolah, perlengkapan sekolah. Itu udah mulai nanti Mbak Abang, masuk stok-stok baru dah ya. Kok kita pergi ke pasar tuh Mbak Abang, toko-toko tuh udah mulai ada stok baru, masuk tas ya. Kemudian juga di halam, apa sih namanya, di etalase depan, nah itu udah tas ya. Begitu masuk nampak udah tas ya. Kemudian juga buku. Itu apa sih namanya, teknik marketing gak kan. Wajar lah ya enggak, karena udah masanya nih, tahun ajaran baru. Udah orang-orang pun sibuk daftar gak nih ya, untuk siswa-siswi baru pembukaan ya. Dan biasanya daftarnya pakai link sekarang Bu Abang. Pergilah ke sekolahannya tuh, minta tolong ke siapa kan, linknya nanti baru masukkan di handphone, daftar langsung online Bu Abang, karena lebih mudah gak ya, lebih cepat gak, tak bertele-tele dan tak ngantri di sekolah tersebut, dan gak penuh juga. Dengan adanya teknologi digital mempermudah kita untuk mengurus administrasi dan sebagainya.

0: Dengan sama dijunjung, berat sama dipikul, begitu harusnya kita bekerja. Rambatera cahayo, rambatera cahayo, sing-singkan lengan baju demi tujuan yang satu.
1: Asyik. Wah, banyak pakai ni.
2: Nyanyi ke ni dia ni?
0: Rambatera cahayo. Disut jalan-jalan kepala. Maksud lo? Tapi memang benar, bang. Hari ini ada kerja bakti. Lihatlah info di grup WA tu. Bangunlah. Malu je. Orang kerja abang asyik tidur.
2: Malas abang, dek. Ini kan libo. Pengen gak abang ni bangun siang?
0: Iya abang ni ya. Gotong royong tu penting, bang. Kerja kita jadi ringan. Kita bisa sambil bersilaturahmi, kan? Dengan tetangga. Hasil kampung kita pun jadi bersih, nyaman, sehat dan kekeluargaan pun terjaga. Ya, cepatlah bang.
2: Oh, gak ya? Aulah, abang minum kopi lo ya.
3: Melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Dari tenun tangan-tangan pengrajin Borneo sampai kopi hangat dari pegunungan Kalimantan.
1: Produk lokal bukan cuma barang biasa. Dia adalah cerita, budaya dan kerja keras anak bangsa.
0: Dengan membeli produk lokal, kita menjaga ekonomi rakyat. Dengan bangga memakainya, kita mengangkat nama Indonesia.
2: Cinta produk lokal, cinta bangsa kita. Kita belanja dengan hati untuk negeri sendiri.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: abang udah balik.
1: Halo.
0: Tunggu.
1: Apa nih?
0: Jangan langsung comot makanan, bang. Cucilah tangan dulu. Ingat, kuman tuh sering nempel apalagi di tangan. Kecik kuman tuh, bang, tak terlihat mata.
1: Hei, abang nih dah tua deh. Bukan si locai yang harus dikasih tahu. Abang dah paham dah kalau makan harus cuci tangan. Kalau tak ada, bisa sakit.
2: Oh no.
0: Kalau dah paham, ngapa pula abang tadi buka tudung saji? Harusnya kan cuci tangan loh, pakai sabun. Biar kuman-kuman tuh hilang. Ingat bang, melakukan kebiasaan kecil tuh ya bisa mencegah banyak masalah. Janganlah cari masalah baru.
1: Iya adekku sayang. Iya, kita sama-sama budayakan hidup bersih ya. Senyumlah dulu.
0: Iya bang nih.
1: Kebersihan tangan
0: kunci kesehatan.
1: Biasakan mencuci tangan dengan sabun.

Setiap hari, anak-anak kita membuka dunia hanya dengan satu sentuhan jari. Media sosial seharusnya jadi ruang ekspresi, bukan ladang luka. Cyberbullying, kekerasan digital, dan konten tak layak kini mudah mereka temui. Apa yang nampak seperti hiburan bisa jadi luka yang dalam. Dampingi mereka. Tanyakan bukan hanya sudah makan atau belum, tapi juga apa dan bagaimana yang dikonsumsinya di internet. Konten negatif bisa melukai. Mari bersama kita jaga anak kita.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan? Bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai, di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya hasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.
1: Mbok Abang di sini aja ya, 94,3 MHz.

0: benar ke tak ada tagihan ni? Salah tulis kali orang PLN ni.
1: Apa yang awak repekkan ni, Kup? Sampai berkurut-kurut sekali kening awak tu.
0: Ya, kau tengok ni ha. Tagihan listrik aku ni. Memang segitu ke? Atau aku ni yang salah baca?
1: Mana? Sini tengok. Alamak. Tagihan listrik ke tagihan kredit auto ni, Kup?
0: Itulah. Heran ke aku? Rasa-rasa tak pula ada benda besar warna yang kupakai dalam rumah ni.
1: Patutlah. Tu ha, TV kau tu, kipas angin, pengecas api, cabutlah colokan tu kalau kau tak pakai. Itulah yang buat mahal tu, Kup.
0: Apa pula jadi kerana itu, Man? Enggak bukan hidup terus?
1: Memang mati, Kup. Tapi kalau colokan tak kau cabut, dia tetap menyedot energi listrik. Sebab ada komponen alat di dalamnya tu yang masih tersambung. Walaupun kecil, kalau dah sabana kita colok tolin, besar gak jadinya. Macam kecas HP kau tu, cabut kau tak kecas. Sebab tetap ada beban listriknya. Kecil mang, tapi kau kalikan jak 24 jam kali sebulan. Itulah yang disebut orang dengan istilah standby power atau phantom load. Nah, paham kau? Wajar-wajar aja lah tagihan listrik kau tu besar.
0: Oh, patutlah. Banyak memang yang tercolok tu. Aku tu biar nyaman beman, ngidup mati kena tinggal ketik je kan.
1: Iya mang. Tiap bulan duit kau pun berketik, bini kau pun mekik, duit habis macam air. Dahlah barang sobo naik, kemana lagi nak cari? Hemat energi, aman lah kocik.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.
3: Ya, baik Bu Abang, masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Lanjut lagi kita Bu Abang ya. Ya, sambil dengar-dengarkan lagu, sambil OTW. OTW kemana? Oh, saya nak ada proyek nih Mbok Win. Ya, alhamdulillah, proyek besar ya. Alhamdulillah. Jangan tanggung-tanggung proyek tu Bu Abang. Biasa orang kita nengok orang kopi tu yang dengar ya. Nyebut MMM, tahulah, mudah-mudahan lah ya. Terwujud ya Mbok Abang ya. Itu kan apa sih namanya, afirmasi ya. Kita mengungkapkan keinginan kita yang terdalam tu. Bisa jadi dengan apa namanya, hal-hal yang positif tu bisa terwujud ya. Jangan aja sampai ya tak terwujud. Nah udah, apa yang terjadi ya kan? Hayalan tinggal hayalan ya. Tapi terendong duduk. Tapi jangan Bu Abang. Yang namanya kita harapan tuh perlu ya. Kita tujuan tuh perlu. Karena kita mau kemana nih? Hidup kita nih kalau kita punya tujuan. Nah, mau melangkah kemana pun kita jadi bingung, ragu ya. Nah, jadi kalau kita punya tujuan, kita punya harapan, semangat kita pun ada. Tujuan kita dan juga kita bisa bekerja tuh dengan karena ada tujuan, ada semangat. Contoh, saat kita bekerja, kita ingin anak kita sukses nih. Untuk pendidikan anak kita tentu kita akan berupaya semaksimal mungkin kan, dan terus bertahan. Itulah tujuan itu, harapan merupakan salah satu motivasi dan pendorong kita ya. Baiklah Mbak Abang, kita masih lanjut lagi nih informasi kita di pagi hari ini. Nah ini informasi dari rri.co.id. Bukalah rri.co.id Mbak Abang. RRI digital, tengok-tengok lo, cek-cek di situ info-info. Nah ini dari rri.co.id nih Mbak Abang. Ini kan Wil, Kementerian Hukum Kalimantan Barat ini turut hadir dalam pembukaan rapat kerja daerah Rakerda Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Provinsi Kalimantan

Nah, Ketua Dekra NASA Provinsi dalam sambutannya menekankan sejumlah program prioritas, penguatan pendataan perajin dan produk unggulan. Ini meningkatkan kualitas dan promosi digital, perluasan proses pasar, optimalisasi galeri Dekra NASDA, serta pelibatan generasi muda dalam pelestarian kerajinan daerah.

0: Lisa, aku dengar berita soal hilirisasi. Apa sih hilirisasi itu?
1: Oh, hilirisasi. Hilirisasi itu mengolah bahan mentah di dalam negeri biar jadi produk siap pakai yang nilainya jauh lebih tinggi.
0: Oh, kayak gimana tuh contohnya?

0: Gini Jen, misalnya nikel. Dulu diekspor mentah, sekarang diolah jadi bahan baterai kendaraan listrik. Atau kita ambil contoh lagi nih, singkong. Yang diolah jadi tepung, keripik, sampai produk UMKM premium.
1: Wah, jadi kita nggak cuma jual mentah, tapi bikin lebih bernilai gitu.
0: Betul dah tuh Jen, lapangan kerja jadi nambah. Industri lokal hidup, ekonomi daerah ikut maju.
1: Keren juga ya, berarti hilirisasi itu bikin kita lebih mandiri ya?
0: Nah, itu pandai. Semakin banyak yang diolah dalam negeri, makin kuat ekonomi bangsa kita.
2: Dukung hilirisasi dari pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tinggi. Indonesia kuat, Indonesia mandiri.
0: Hilirisasi untuk negeri, nilai tambah untuk semua.

0: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.
1: Kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat. Mbak Abang, sebanyak 75 mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura Angkatan 2023 melaksanakan kegiatan plan survei ilmu kedokteran komunitas di sejumlah institusi mitra di antaranya Klinik Pratama Untan, PLN, PDAM, dan Pelindo. Nah, kegiatan tersebut menjadi bagian dari proses pembelajaran lapangan mata kuliah kedokteran komunitas untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa terkait implementasi kesehatan lingkungan serta keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di sektor pelayanan maupun industri. Nah, dalam pelaksanaan survei, mahasiswa melakukan observasi terhadap berbagai aspek kesehatan lingkungan seperti sanitasi, pengelolaan limbah, kualitas lingkungan kerja, penyediaan sarana kesehatan sampai penerapan standar K3 pada masing-masing institusi. Nah, mahasiswa pun berdiskusi langsung dengan pengelola dan petugas terkait mengenai kebijakan program serta tantangan dalam menjaga kesehatan dan keselamatan pekerja maupun masyarakat penerima layanan. Nah, khususnya kegiatan di Klinik Pratama Utama, survei dilaksanakan di bawah bimbingan dosen penanggung jawab mata kuliah kedokteran komunitas FK Untan, Dr. Eka Adriani Putri, yang juga menjabat sebagai pimpinan Klinik Pratama Untan. Dan Dr. Eka sendiri mengatakan kegiatan tersebut bertujuan memberikan pengalaman nyata kepada mahasiswa agar mampu memahami penerapan kesehatan lingkungan dan K3 secara langsung di lapangan.